0: Konstruksi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
1: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasana melaporkan.
2: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
3: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerja sama dengan BPJS, ya. Bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto menjelaskan, selama pelayaran kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
3: Dokter kandungan
4: ya, SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di kamar operasi tadi.
2: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam Ali Hasana melaporkan.
1: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
6: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
5: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
7: Perpanjangan SIM C, Pak.
8: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
7: Kerja, Pak.
8: Kerja ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
9: Nggak bisa membantu.
5: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
11: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
1: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
12: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas Ya kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi, termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
13: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
12: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
0: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
0: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
16: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
17: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
15: pemerintah juga menyiapkan undang-undang

0: serta memberdayakan pelaku UMKM.
1: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
2: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi.

0: koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas pengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Working.
1: 97,6 FM Pro, satu hari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung pagi ini, dan terima kasih untuk Anda yang juga masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung. Nih, untuk Anda pendengar ya, mungkin juga ada rencana pagi hari ini akan perpanjang untuk masa aktif SIM Anda. Anda boleh sekali tentunya untuk bersiap-siap tentunya ya untuk jadwal layanan SIM keliling Kota Bandung untuk hari ini, Senin 13 Juli 2026. Itu ada di dua lokasi ya pendengar hari ini, yaitu di 10 Avenue atau di pinggir Samsat Soekarno-Hatta ya. Kalau di rumah Carrefour sekarang jadi Mall 10 Avenue. Kemudian juga di TC Kebun Kelapa. Dan untuk pendaftaran SIM klaim Kota Bandung hari ini dimulai pukul 8 ya sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat tuh pendaftarannya. Syarat perpanjang SIM keliling di SIM keliling Kota Bandung itu adalah membawa SIM asli yang masih berlaku tidak melebihi dari masa berlakunya. Kemudian membawa KTP asli atau surat keterangan yang masih berlaku berikut fotokopi KTP, dan pelayanan SIM keliling di Kota Bandung hanya melayani perpanjang SIM A dan SIM C ya. Perpanjang SIM ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa berlakunya habis. Nah, kalau habis gimana? Ya, kalau misalkan SIM yang telah melebihi masa berlakunya, itu bisa diproses di Satpas atau Polres terdekat dengan syarat menunjukkan IKTP untuk menunjukkan atau mengajukan permohonan proses penerbitan SIM baru. Untuk Anda yang ada di Kabupaten Bandung gitu ya, ini ada di mana dan harus kemana gitu ya. Kalau yang ada di Kabupaten Bandung, hari ini bisa dilakukan melalui layanan mobil SIM keliling yang berada di The Matic Mall Majalaya dan Bank HIK Cileunyi ya. Untuk SIM keliling Kabupaten Bandung pun juga itu hanya melayani SIM A maupun juga SIM C ya. Jadi sama pendaftaran layanan SIM keliling Kabupaten Bandung itu juga dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang tentunya hari ini sudah mulai menjelang habis masa berlaku SIM-nya, Anda boleh siap-siap tentunya pendengar ya untuk perpanjang. Daripada nanti kemudian habis harus bikin lagi dari awal, mending diperpanjang aja. Alan Abada dan Rizka Slavina masih akan menemani Anda tentunya pendengar. Dan nanti kita akan berbincang juga mengenai sorotan-sorotan pagi hari ini yang menjadi bahan sorotan topik kami tentunya untuk Anda. Tetap bersama kami di Bandung pagi ini.

adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu.

97,6 FM Pro, satu dari Bandung kan, informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar. Kalau kita beralih ke Kota Garut dulu pendengar, di mana Satreskrim Polres Tasikmalaya ini berhasil mengungkap aksi sindikat pembobolan kartu ATM yang beroperasi di sejumlah daerah nampaknya. Nah, tiga orang pelaku berinisial AR, ES, dan AV ini berhasil diamankan setelah sempat berusaha melarikan ke wilayah Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Pendengar ya, penangkapan kasus ini bermula dari aksi para pelaku di salah satu ATM yang berada di pusat perbelanjaan Plaza Asia, Jalan HZ Mustafa, Kota Tasikmalaya. Mereka ternyata menjalankan modus dengan menyumbat slot kartu ATM menggunakan potongan tusuk gigi, sehingga kartu milik korban ini tidak dapat keluar dari mesinnya, pendengar. Nah, ketika korban panik karena kartu ATM tertahan, salah seorang pelaku berpura-pura memberikan bantuan. Nah, dalam situasi tersebut, pelaku dengan cepat menukarkan kartu ATM milik korban dengan kartu lain. Nah, di saat bersamaan, anggota komplotan lainnya mengamati dari belakang untuk mengetahui nomor PIN yang dimasukkan korban. Jadi rencana kejahatan tersebut akhirnya terbongkar setelah korban menyadari adanya tindakan mencurigakan dan langsung mengamankan salah satu pelaku berinisial AR. Meski sempat berusaha kabur menuju area parkir, pelaku berhasil dihentikan oleh petugas keamanan pusat perbelanjaan sebelum meloloskan diri. Sementara itu, dua pelaku lainnya, ES dan AF, berhasil meninggalkan lokasi menggunakan sebuah mobil menuju arah Kabupaten Garut. Dimanapun juga ini pendengar menjadi salah satu kasus yang juga membuat kita perlu juga waspada ya ketika kita mengambil uang di ATM. Nah, pengejaran ini juga berlangsung dramatis ketika kendaraan yang digunakan pelaku terjebak kemacetan di kawasan Leles Garut, pendengar ya. Demi menghadir penangkapan, kedua pelaku nekat menerobos antrean kendaraan dan menabrak 4 mobil milik warga. Petugas kepolisian sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara agar pelaku menghentikan laju kendaraan, namun peringatan tersebut tidak dihiraukan. Setelah mobil yang mereka gunakan berhasil dihentikan, kedua pelaku mencoba kabur dengan melompati ke saluran air. Upaya pelarian itu akhirnya gagal setelah polisi bersama warga berhasil mengepung para pelaku. Karena tetap memberikan perlawanan, petugas mengambil tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan keduanya menggunakan tembakan yang diarahkan ke bagian kaki. Rekaman proses pengejaran tersebut kemudian beredar luas di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat, pendengar. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menjelaskan bahwa ketiga tersangka merupakan bagian dari jaringan pelaku kejahatan lintas daerah yang telah beraksi di sejumlah kota besar termasuk Jakarta dan juga Bandung, pendengar. Dalam penanganan kasus ini, kepolisian juga memastikan akan mengganti kerugian pemilik kendaraan yang mengalami kerusakan akibat ditabrak mobil para pelaku saat proses pelarian berlangsung. Dari hasil penangkapan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit mobil yang digunakan pelaku, 3 bungkus tusuk gigi yang dipakai untuk mengganjal mesin ATM, sebuah gergaji besi, serta 58 kartu ATM dari berbagai bank yang diduga berkaitan dengan aksi kejahatan tersebut. Tentunya untuk Anda pendengar dimanapun berada untuk terus waspada dan juga hati-hati ya ketika Anda mengambil uang di mesin ATM gitu ya, apabila tersangkut dan sebagainya, dipastikan Anda aware lagi sebelum memasukkan kartu ATM, dicek-cek kembali, pendengar, dan jangan percaya terhadap orang di sekitar Anda yang tidak Anda kenal. Alhamdulillah masih akan menemani Anda dan nanti berbagai sorotan kami akan hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bandung bersama Alan Albana dan juga Rizka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung Pagi Ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kebakaran masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Listrik masih menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran, disusul kompor dan rokok. Tips mencegah kebakaran di rumah, pantau kelistrikan di rumah secara berkala, segera perbaiki jika ada kelistrikan yang rusak, jangan menyalakan api tanpa pengawasan, dan cabut sambungan listrik dari peralatan elektronik yang tidak digunakan.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda, pemerintah Kota Bandung ini menyiapkan 220 titik pengolahan sampah berbasis kewilayahan untuk mengurangi timbunan sampah ya, hingga 250 ton per harinya. Program tersebut ini menjadi strategi mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir Sari Mukti yang menghadapi pembatasan kuota dengan timbulan sampah mencapai 1.511 ton setiap harinya. Di mana Ketua Tim Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Syahriani, mengatakan pengelolaan sampah harus dimulai sedekat mungkin dari sumbernya. Di mana disampaikan juga bahwa pembatasan kuota TPA Sari Mukti ini harus jadi momentum perubahan, di mana Kota Bandung tidak bisa lagi bergantung pada pola lama, kumpul, angkut, buang. Kedepan sampah ini harus diselesaikan sedekat mungkin dengan sumbernya melalui pengelolaan di tingkat rumah tangga dan kewilayahan. Pemkot Bandung menginventarisasi lokasi pembangunan fasilitas agar masyarakat juga lebih ini mudah lagi mengelola sampah di lingkungannya masing-masing. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung program tersebut melalui uji coba teknologi Refuse Derived Fuel atau RDV, sedangkan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menyiapkan bantuan mesin pengolahan sampah. Pembangunan hingga 220 titik pengolahan sampah ini bukan sekedar menambah infrastruktur, tetapi membangun ekosistem pengolahan sampah yang ini lebih mandiri dan berkelanjutan. Harapannya setiap wilayah ini mampu mengolah sampah, ya sebagian besar sampahnya sendiri, sehingga hanya residu yang dikirim ke TPA-nya. Pemkot Bandung ini menargetkan pengurangan sampah 125 hingga 250 ton per harinya melalui pengolahan organik daur ulang sampah bernilai ekonomi dan teknologi RDF. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, Nunung Nurasia, menyatakan dukungan terhadap percepatan penanganan sampah melalui fungsi regulasi, penganggaran, dan juga pengawasan. Nunung mengajak masyarakat untuk membiasakan memilah sampah dari rumah tangga agar volume sampah yang dikirim ke TPA pembuangan akhir ini terus berkurang.

Peristiwa kebakaran di area publik ramai seperti mal bisa jadi lebih berbahaya. Selain jangkauan ke area aman lebih jauh, kepanikan dan kerumunan pengunjung rentang terjadi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk evakuasi diri dan keluarga saat kebakaran di area publik sebagai berikut. Sebelum masuk ke area publik seperti mal, pastikan telah mengetahui lokasi pintu keluar dan pintu darurat. Ini akan membantu Anda dan keluarga menemukan jalur evakuasi yang tepat. Beritahu keluarga Anda dan anak-anak yang pergi bersama tentang lokasi titik pertemuan saat terjadi kondisi darurat. Pastikan titik pertemuan tidak berada jauh dari lokasi dan berada di zona aman. Ini mengantisipasi situasi jika kebakaran terjadi ketika keluarga.

0: dapat digendong alih-alih ditaruh di kereta dorong atau stroller. Berhati-hatilah saat melangkah di tangga dan area landai lainnya. Kekuatan kerumunan yang bergerak bisa jadi sulit dikendalikan, sehingga dapat menyebabkan tersandung, jatuh, bahkan terinjak-injak. Hindari saling dorong, dan jika memungkinkan selalu pegang tepian tangga atau dinding ketika melalui area landai. Jangan pernah menggunakan lift saat terjadi kebakaran di mall. Listrik dapat padam saat terjadi kebakaran sehingga dapat menghentikan kinerja lift sewaktu-waktu. Alih-alih menggunakan lift, gunakanlah tangga darurat dan tangga umum.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi pendengar di pagi hari ini. Kami pun juga ingin mengetahui juga bagaimana pandangan Anda pendengar terhadap juga penanganan sampah di beberapa titik, tentunya di Kota Bandung maupun juga Kabupaten Bandung ya. Untuk Anda yang ada di Kabupaten Bandung, boleh juga sampaikan ke kami di 0811-220-9760. Anda yang ada di seputaran Jawa Barat pun juga boleh ya. Terkait dengan penanganan sampah di daerah atau sekitar Anda, Anda boleh sampaikan ke kami di 0811-220-9760 ya. Bagaimana penanganan sampah di sekitar daerah Anda, RT RW-nya mungkin, ataupun juga pemerintah setempat dalam menangani sampah di sekitar Anda. Anda boleh sampaikan ke kami pendengar ya, dan kita akan bahas juga terkait sampah juga yang ini menumpuk di jembatan tol Ciganitri. Nah, kemudian juga sudah cukup lama nampaknya dibiarkan. Nah, nanti kita akan juga simak juga aduan warganya. Anda boleh sampaikan ke kami ya. Anda save nomor kami pendengar 0811

220-9760. Oke, sekali lagi di 0811-220-9760. Sesaat lagi kami akan bahas.

0: Kebersihan adalah salah satu manfaat yang bisa dipetik ketika kita membuang sampah dengan benar. Membuang sampah tidak hanya untuk menjaga kebersihan, namun mencegah terjadinya bencana banjir. Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan, terhindar dari beragam penyakit yang mengintai, menjaga bau tak sedap, sampah bisa didaur ulang, menjadi teladan untuk orang lain. Sebab kebiasaan ini merupakan tindakan terpuji yang dapat ditiru oleh orang lain di sekitar lingkungan Anda. Semakin banyak orang membuang sampah pada tempatnya, semakin besar juga kebersihan lingkungan terjaga. Mari membuang sampah pada tempatnya.
1: Bandung pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar terkait dengan berbagai tumpukan sampah pendengar ya. Ini di kawasan Ciganitri yang berada tepatnya di perbatasan Kecamatan Bojongsoang dan Buah Batu. Ini kembali dikeluhkan warga. Kondisi tersebut ini dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan dan menimbulkan bau tidak sedap. Camat Bojongsoang, Kankan Taufik pun juga mengaku telah mempelajari persoalan tersebut sejak awal bertugas di wilayahnya hampir 1 tahun lalu. Menurutnya, lokasi itu sebenarnya pernah dibersihkan pada tahun lalu, namun persoalan serupa ini kembali terjadi. Disampaikan Kankan juga saat bertugas di Bojongsoang itu sudah hampir 1 tahun. Tahun lalu sampah di lokasi itu tuh sudah dibersihkan, kemudian dipelajari penyebab dan bertanya kepada para petugas di lapangan. Dari hasil penelusurannya, menurut Kankan ditemukan jika tumpukan sampah itu berasal dari pengelola sampah di RW sekitar. Kankan menuturkan sejumlah warga yang telah membayar iuran kepada pengelola sampah tidak mengetahui kemana sampah yang mereka setorkan dibawa dan juga diolah. Menurut Kankan, ternyata ada beberapa pengelola yang membuang sampah ke lokasi. Warga pun sudah membayar tetapi tidak bertanya sampahnya dibawa kemana. Kankan menjelaskan lahan kosong di sekitaran jembatan Ciganitri ini dimanfaatkan oleh sejumlah pengelola sampah untuk melakukan pemilahan. Namun sistem pengolahan tersebut dinilai belum tepat karena hanya sampah yang memiliki nilai jual yang diproses, sedangkan sisanya dibiarkan menumpuk gitu ya. Terkait hal itu pun juga pendengar kita pun juga akan menyimak juga ya, bagaimana juga warga Ciganitri merespon hal tersebut ya, ketika sampah jembatan di tol Ciganitri ini kian menumpuk. Bagaimana tanggapannya? Kita sudah tersambung dengan Pak Toto, warga Ciganitri.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi Pak Toto.
2: Selamat pagi.
0: Baik. Pak Toto, ini boleh disampaikan bagaimana Pak Toto yang kemudian Pak Toto lihat kemudian juga rasakan ini tumpukan sampah di tol Ciganitri ini?
2: Jadi ya, ini kan masalah sampah tuh udah berlangsung lama di Ciganitri itu. Dulu memang udah ada tindakan, cuman sampai sekarang realisasinya agak lambat gitu, malahan sampai melebar, sampahnya semakin menumpuk, terus baunya, asapnya apalagi itu mengganggu udara, pencemaran gitu di Ciganitri. Jadi sebagai warga saya sangat sangat terganggu atas kejadian sampah di Ciganitri ini.
0: Baik. Kemudian yang dirasakan Pak Toto sendiri gimana Pak dengan menumpuknya sampah, dan ini masalahnya apakah memang tidak diangkut gitu ya oleh RT RW atau seperti apa?
2: Ini kalau masalah sampah di setiap RT RW-nya tuh memang diangkut seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Nggak tahu kenapa, padahal masyarakat sudah sepakat untuk membayar iuran untuk penyelesaian sampah, itu sudah sepakat gitu, ada iurannya. Tapi terkendala dari pengambilannya sudah telat. Terus ini kan informasi dulunya tuh tempat sampah itu sudah ditutup permanen dan akan dialihkan. Sampai sekarang tidak ada realisasinya gitu, masih aja di situ, malahan tambah melebar kemana-mana. Jadi di situnya juga penumpukan sampah, di rumah-rumah juga penumpukan sampah. Kadang yang ditarik di setiap warga tuh dikumpulin dulu di satu titik, nah baru diangkut. Nah jadi sampah tuh malah jadi melebar kemana-mana gitu.
0: Baik, tapi sejauh ini masyarakat sudah melapor ke RT RW atau mungkin ke camat setempat, Pak Toto?
2: Sejauh ini sih masyarakat sudah mengadu, malahan kesana kesini juga udah mengadu. Bagaimana tindakan atau realisasi dari sampah ini? Tapi sampai saat ini sih belum ada gebrakan lagi gitu. Malahan masyarakat juga sudah geram melihat kondisi sekarang. Capek lah istilahnya, udah ngadu sana sini tapi
0: nggak ada bentuk realisasinya seperti itu ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Tapi kalau dari Pak Toto sendiri, apakah juga masyarakat juga ikut turut membuang ke sana atau memang dibuang sana oleh pengelola ini? Beberapa informasi yang kami dapatkan adalah oleh pengelolanya justru dibuang ke sana gitu. Apakah memang ada larangan buang sampah atau memang itu adalah tempat sampah sementara kemudian nanti diangkut, Pak Toto?
2: Ini kan yang saya tahu itu dari warga diambil petugas, dibuang ke sana. Nah, sebelumnya ada informasi dari camat dan kades, itu akan ditutup permanen, akan dialihkan sementara ke tempat desa sebelah informasinya. Namun yang terjadi, ya kembali lagi gitu siklusnya, tetap aja numpuk di situ, nggak ada relasi pembuangan keluar gitu. Jadi kalau kata saya itu hanya sekedar kalimat penenang aja gitu. Pada intinya tetap aja ke situ, numpuknya di situ. Kalau emang udah ada apa tindakan dari petugas, mungkin sampah akan berkurang. Namun saat ini makin besar gitu sampahnya, dan di rumah-rumah warga pun semakin banyak. Seperti itu, Kang.
0: Baik, ini udah sejak lama, sejak kapan Pak Toto terjadinya?
2: Wah, ini udah lama banget. Udah lama banget ini terjadinya.
0: Oke.
2: Adalah 2 atau 3 tahunan kurang lebih.
0: Lama sekali ya. Oke, baik-baik.
2: Udah lama sekali.
0: Baik. Kemudian Pak Toto, harapannya kepada pemerintah setempat seperti apa Pak Toto dengan kejadian yang kemudian sampah ini dibiarkan sudah berlarut lama seperti itu?
2: Harapan saya sebagai warga untuk masalah sampah sih, semoga pemerintah bisa memfasilitasi dan bisa mengelola dengan benar. Ini kan banyak dari sampah tuh yang bisa menghasilkan yang lain-lain gitu. Harapan saya untuk kedepannya bisa diselesaikan dengan secepat mungkin seperti itu. Karena kan masalah sampah itu memang bukan masalah pemerintah aja. Ini juga menyangkut masalah ke SDM-nya juga. Jadi kita harus bisa bersinergi masyarakat dan pemerintah untuk mengelola sampah ini. Mudah-mudahan ada realisasi dari pemerintah untuk membereskan masalah ini biar jika itu tuh terlihat bersih gitu. Jadi sekarang kumuh kalau ada orang-orang lewat itu pada komplain gitu. Orang lain aja komplain, apalagi warganya tidak nyaman melihat seperti itu.
0: Baik. Pak Toto, tentunya terima kasih atas informasinya. Kami akan coba juga nanti jembatani kepada dinas dinas terkait ya, untuk supaya bisa kami jembatani. Dan tentunya terima kasih atas informasinya yang disampaikan. Sehat selalu Pak Toto, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Kang, sama-sama.
0: Baik, pendengar itu tadi yang disampaikan oleh warga Pak Toto ya terkait sampah di jembatan tol Ciganjur yang kian menumpuk gitu ya, yang sampai hari ini belum juga ada tanggapan dari pemerintah setempat. Dan kami masih akan bersama Anda di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI di Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar, dan tentunya juga terima kasih Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI di Bandung, baik melalui aplikasi RRI digital maupun juga untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming kami di rri.co.id. Masih terkait dengan sampah, pendengar, berbagai hal kemudian dilakukan, upaya-upaya pemerintah maupun juga warga. Namun terkait hal itu, pendengar, kita akan membahas mengenai Pemkot Cimahi terapkan sanksi bagi pelaku pembakaran sampah di wilayahnya. Di mana pagi hari ini kami juga sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi, Ibu DRG Sanifah Listiarini MH. Selamat pagi, Ibu Hanifah.
1: Selamat pagi.
0: Sehat, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi cukup lumayan dingin.
0: Cukup lumayan dingin. Di mana-mana ya, Bu, sedang dingin sekali hari ini ya. Baik, baik, Bu. Tapi ini, Bu, kalau misalkan sampai ada warga kedinginan terus ngebakar sampah, Bu, buat si Duru gitu ya. Nah, ini seperti apa, Ibu Sanifah? Mungkin boleh disampaikan, Bu.
1: Terima kasih. Atur nuhun, Kang. Jadi memang kalau kita lihat cuaca yang kering ini cukup juga membuat warga ini untuk mencari penghangatan begitu. Mm-hmm. Jadi banyak mungkin sampahnya yang dulu cukup dikumpulin, kemudian mereka bakar. Mm-hmm. Tentunya hal ini sangat melanggar dari aturan yang ada, karena kalau kita berbicara pembakaran ini kan sesuatu bisa terbakar itu ada tiga unsur, yaitu ada bahan bakarnya, ada oksigennya, dan ada sumber penyalaannya. Jadi bahan bakarnya atau mungkin sampahnya ada, tetapi tidak ada yang membakar, berarti tidak akan ada terjadi kebakaran. Mm-hmm. Poinnya ke sana. Nah, tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat menghimbau kepada warga untuk tidak membakar sampah. Mm-hmm. Karena dalam hal ini, selain membakar sampah ini juga bisa menjadi menyebabkan kebakaran, tentunya juga dalam pembakaran sampah ini kita melepaskan zat-zat yang mungkin berbahaya untuk udara kita maupun untuk kesehatan kita. Tentunya ini semuanya diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, khususnya Pasal 29 Ayat 1 Huruf Q yang menyatakan setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis tentang pengelolaan sampah. Pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat tertulis, bisa menyebabkan polusi udara, asap beracun dan memicu kebakaran, sehingga yang bersangkutan bisa ditetapkan atau dijatuhkan dengan pidana atau sanksi administrasi maupun paksaan pemerintah. Seperti itu, Kang.
0: Baik, kemudian Bu, bentuk sanksi apa saja yang dikenakan kepada masyarakat yang memang melanggar aturan pengelolaan sampah ya, kayak tadi membakar gitu, membuang sampah sembarangan, seperti apa, Bu, di Cimahi? Ya.
1: Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang sanksi, ini sanksi ada beberapa, yaitu diantaranya adalah sanksi administrasi yang paling pertama, kemudian kita melakukan teguran. Yang ketiga, kita melakukan penyegelan. Yang keempat, kita bisa melakukan pidana. Nah, ini tentunya kami harapkan masyarakat jangan sampai jatuh ke pidana. Kami pun akan melakukan sanksi administrasi. Kemudian kita melakukan paksaan pemerintah. Mau nggak mau kita melakukan penegur dulu ke mereka. Kemudian kalau mereka masih tetap dilakukan, kita akan melakukan penutupan atau paksaan pemerintah. Nah, yang mesti harus diwaspadai oleh teman-teman semuanya atau masyarakat semua, apabila jadi mereka itu menyebabkan satu kebakaran, ini sudah undang-undang KUHP yang lain lagi yang akan memayungi itu semuanya. Jadi nanti tidak hanya kami, tapi kepolisian juga bisa turun, seperti itu.
0: Baik, kemudian sejauh mana sosialisasi mengenai peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang sudah dilakukan agar kemudian juga masyarakat ini memahami hak dan kewajibannya, Bu?
1: Ya, Jadi memang kami juga akan minggu ini akan memberikan surat edaran wali kota kepada seluruh warga. Pertama adalah mereka untuk tidak melakukan pembakaran sampah dan tolong ikutin untuk pemilahan yang baik. Itu adalah salah satu upaya masyarakat untuk bisa membantu untuk mengendalikan sampah ini. Jadi kami akan membuat surat edaran dulu kepada seluruh warga. Minggu ini insya Allah kita akan lakukan penyebaran ke seluruh RT dan RW. Karena kita tidak ingin kejadian 2023 terjadi lagi untuk kita semuanya. Karena minimal kalau tidak di rumah, sampah ini juga bisa lari ke sanitasi mungkin. Kalau tidak terpisah, terpilah ada gas metan bisa menyebabkan kebakaran. Tahun 2023 kita dua bulan kan hampir tidak bisa melakukan pembuangan ke sanitasi mungkin.
0: Baik, kemudian Bu, apakah masyarakat juga dapat melaporkan ya terkait dengan pelanggaran pengelolaan sampah yang memang terjadi di lingkungannya? Kalau di Pemkot Cimahi sendiri Bu, melalui saluran apa atau laporan tersebut itu bisa disampaikan kemana?
1: Terima kasih. Jadi kalau ada warga yang membakar sampah, kita bisa memasukkan ke sepan lapor. Kita ada juga yang ini sudah kemudian juga masuk ke IG. Kami juga silakan, kami juga akan menanggapi dan beberapa kanal yang memang bisa dipakai oleh masyarakat. Kalau Cimahi itu bisa masuk span lapor ya, ada span lapor itu. Kemudian juga IG, DLH juga bisa untuk dimasukkan beberapa laporan yang mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Ataupun tertulis dari warga, kita juga menerima laporan itu.
0: Baik ya. Kemudian terakhir mungkin Bu boleh disampaikan pesan untuk masyarakat ya, untuk warga Cimahi terkait dengan penegakan sanksi ya untuk pelaku pembakaran sampah di wilayah Cimahi seperti apa, Mangga Bu?
1: Ya, terima kasih. Jadi tentunya saya tidak pernah pesan-pesan untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi untuk taat terhadap lingkungan. Dan terutama dalam hal ini adalah pilah sampah dari rumah, kelola organiknya dengan baik, dan jangan membakar sampah. Cukup sampah itu diberikan ke kami, ke Dinas Lingkungan Hidup untuk yang kering, dan nanti kita akan selesaikan secara dengan menggunakan teknologi yang ada. Baru residunya kita buang ke TPA Sarimukti. Tentunya sekali lagi kami menghimbau, ayo kita cintai lingkungan kita, supaya masyarakat kita juga bisa hidup dengan sehat.
0: Baik, jelas sekali. Terima kasih tentunya Ibu Kanifa atas waktunya pagi hari ini. Sehat selalu Ibu.
1: Ya, terima kasih.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi, Ibu DRG Kanifa Listiarini, MHM.
2: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Yo, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Yo, belakangan beredar kabar ramai banget, katanya ada jutaan akun TikTok dan YouTube milik anak-anak Indonesia diblokir oleh pemerintah. Setelah Mamang cari, informasi tersebut adalah betul alias tidak termasuk hoax. Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa TikTok dan YouTube telah menonaktifkan sekitar 4,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan kebijakan pembatasan akses media sosial untuk anak dan perlindungan anak dari konten berbahaya di ruang digital. Masyarakat dihimbau memahami bahwa kebijakan ini berkaitan dengan perlindungan anak di platform digital. Orang tua juga diminta lebih aktif mendampingi penggunaan gawai dan media sosial oleh anak-anak. Hebring bukan? Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho.
2: Cakep.
1: Sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.

0: RRI. Program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
1: Sembilan 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah masuk di program Halo RRI dan tentunya juga layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Kami akan juga tanggapi beberapa aduan-aduan warga yang juga mengalami berbagai hal yang ini terkait dengan pelayanan publik. Kami akan membahasnya, pendengar, sesaat lagi, tetap bersama kami.

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering. Tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Air mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
0: Baik pendengar, kita akan masuk ke aduan pertama mengenai warga Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka yang daerahnya krisis air bersih karena sumur mulai mengering. Terkait hal itu pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka Bapak Dr. Haji Agus Tamim STMSI.
5: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi Pak Haji Agus.
6: Pagi.
0: Sehat Pak Haji?
6: Alhamdulillah Riyadi, sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Haji, kita akan simak ada aduan warga Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka nih, yang daerahnya krisis air bersih gitu karena sumur pada mengering, kemudian bingung harus seperti apa dan juga bagaimana. Sebelum nanti Pak Haji menanggapi, kita akan simak dulu aduannya langsung ya Pak ya.
6: Siap.
0: Baik.
7: Halo RRI, saya Andi, warga Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka.
0: Wah, coba ya, kita ulang kembali.
7: Halo RRI, saya Andi, warga Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Sumur kami kering di awal musim kemarau ini. Bila kami mau minta bantuan air bersih, harus melapor kemana ya? Dan bagaimana caranya? Terima kasih.
0: Baik Pak Haji, mohon ditanggapi seperti apa dan bagaimana sebetulnya Pak Haji, boleh disampaikan terlebih dahulu bagaimana situasi kondisi saat ini di Majalengka.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
6: Para pendengar RRI, khusus tadi yang tanya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan tadi dari saudara kita dari Kadipaten, baik, saya ingin informasikan terkait dengan kondisi Majalengka terkait dengan menghadapi kekeringan ini. Yang pertama, kita juga mendapatkan surat dari provinsi terkait dengan keputusan gubernur menghadapi siaga darurat ya dari tanggal 1 Juli 2026 sampai 30 September 2026 berlaku. Nah, di Majalengka juga Pak Bupati mengeluarkan surat keputusan terkait dengan kesiapsiagaan darurat 2 Juni sampai 31 Oktober 2026. Adapun dua sisi yang terancam terkait dengan kekeringan, yang pertama adalah kekeringan terkait dengan kekurangan air, baik air bersih maupun air untuk pertanian. Yang berikutnya, akibat kekeringan ini,

0: 23 desa kelurahan di Majalengka itu terancam kebakaran. Ya, meskipun tidak seluruh ini ya lahan. Artinya kalau dari luasan Majalengka yang 134.940 hektar itu berdasarkan data itu ada 98.031.000 hektar yang terancam. Artinya ada 72.65% terancam kebakaran hutan dan lahan. Itu ya potensi terkait dengan kekeringan tahun ini yang mengancam wilayah Majalengka.
1: Baik. Kemudian juga bagaimana ini terkait juga masyarakat yang mulai merasakan krisis air bersih ini. Kemudian apa dan juga harus lapor kemana nih Pak Haji?
0: Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari saudara kita dari Kadipaten yang sumurnya kekeringan gitu ya. Sebaiknya kami juga sudah melaksanakan kemarin rakor di tingkat kabupaten agar Pak Camat, Pak RT RW memetakan ya dampak dari kekeringan ini by name by address. Berapa sih yang terancam terkait dengan ancaman kekeringan? Tadi dari saudara kita juga menyampaikan bahwa sumurnya kering. Nah, di mana apa berapa orang gitu ya, nanti Pak Camat, Pak Kepala Desa gitu, menyampaikan ke kami, BPD boleh, TNI sama PDAM atau ke kita saja cukuplah, nanti kita bantu terkait dengan kebutuhan air bersihnya. Silakan. Jadi kawan kita dari Kadipaten menghubungi kami gitu, nanti biar kami ya akan membantu terkait dengan kekurangan air bersih.
1: Baik. Pak Haji, kemudian apa yang sudah diskemakan kemudian dilakukan setelah tadi ada beberapa yang disampaikan ya. Kalau di Majalengka sendiri sekarang kebutuhan warga yang meminta air bersih ini seberapa banyak Pak, atau memang sudah mulai dirasakan menyeluruh atau hanya di beberapa tempat saja?
0: Baik, jadi sampai hari ini baru tadi kawan kita atau saudara kita dari Kadipaten melalui RRI ini yang melaporkan gitu. Jadi secara tanda petik masif itu belum kami terima laporan. Justru kekeringan ini baru dirasakan kemarin, ada 6 desa yang justru kebakaran lahan. Ya, jadi tadi karena perlakuan kita lah terhadap lahan kering itu kan gatel, inginnya tuh dibakar gitu. Tapi ditinggal setelah dibakar tuh, satu. Kedua, membakar hal yang kecil aja karena rumput atau ilalang kering itu, apalagi musim kemarau ini kan anginnya gede. Satu, setelah membakar ditinggal. Kedua, meskipun ditungguin anginnya gede gak ketahan. Jadi ada desa Penyingkiran, Wonajaya, Babakan Jawa, Kawung Hilir, Baribis gitu ya. Ini kemarin 2 hari yang lalu itu kebakaran lahannya. Tuh, yang sampai hari ini laporan baru akibat kekeringan ini adalah kebakaran lahan. Terkait dengan kekurangan air bersih, sampai hari ini secara masif belum ada laporan dari tingkat desa maupun kecamatan.
1: Baik. Terima kasih tentunya Pak Haji atas informasinya. Mudah-mudahan tentunya sehat selalu para tim dari BPBD. Salam tangguh. Hatur nuhun Pak Haji Agus. Selamat pagi. Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, Bapak Dr. Haji Agus Tamim, STMSI.
2: Bandung Pagi Ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Makasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dan kita akan masuk di aduan kedua di program Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, pendengar. Mengenai aduan warga di kawasan Andir, Kota Bandung yang terganggu dengan tumpukan sampah dan bau menyengat ya di Pasar Andir. Dan mengenai hal itu kita sudah tersambung juga dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Bapak Darto APMM.
5: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi Pak Darto.
6: Selamat pagi Kak Alan, selamat pagi RRI.
0: Sehat Pak Darto?
6: Harus sehat selalu.
0: Harus sehat selalu ya. Dalam rangka bagaimana Kota Bandung terus gitu ya mengkondisikan sampah gitu ya Pak Darto, sehat selalu
6: ya, tentunya. Iya betul, karena ini terus setiap minggu kita menggelar event-event besar seperti yang kemarin malam minggu kita gelar di Taman Tegalega misalnya. Itu punya sangat besar dan masif gitu Kang Alan.
0: Belum kemarin Asia Afrika gitu ya festival ya.
6: Baik. Pokoknya mas setiap minggu, setiap akhir pekan kita mesti menggelar event supaya kota ini sangat ramai.
0: Wah mantap sekali. Nah ini Pak Darto kita akan simak terlebih dahulu terkait aduan warganya. Kemudian nanti Pak Darto boleh memberikan tanggapannya. Baik, kita akan simak terlebih dahulu.
7: Halo RRI, saya Irfan warga kawasan Jalan Andir yang terganggu dengan tumpukan sampah dan bau menyengat dari Pasar Andir. Mohon kepada dinas terkait untuk mengangkat tumpukan sampah tersebut karena setiap hari terus menumpuk. Terima kasih.
0: Baik, ini seperti apa tanggapannya Pak Darto Mangga?
6: Baik Kak Alan dan pendengar RRI. Sebagaimana diatur dalam regulasi bahwa untuk penanganan sampah mulai dari pengurangan hingga penanganan dibagi secara umum dibagi menjadi dua bagian yaitu kawasan tidak berpengelola dan kawasan berpengelola. Kawasan tidak berpengelola itu perumahan-perumahan yang pengelolanya sudah tidak ada jadi perumahan-perumahan umum begitu. Sedangkan kawasan yang berpengelola itu seluruh area-area yang memiliki pengelola. Apa misalnya, perumahan yang masih ada pengembangnya, itu masih ada pengelolanya. Kawasan-kawasan pasar, mall, kemudian kantor-kantor, baik kantor pemerintah maupun private sector, itu seluruhnya adalah kawasan berpengelola, begitu. Nah, di dalam sistem pengelolaan persampahan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2016, di sana diatur siapa yang harus menangani sampah di kawasan berpengelola dan siapa yang menangani sampah di kawasan tidak berpengelola. Demikian Kang Alan penjelasannya.
0: Baik-baik. Kemudian ketika melihat situasi kondisi seperti ini, Pak Darto ya, masyarakat bisa mengadu kemana Pak kalau misalkan ada kemudian tumpukan sampah yang tidak bisa diangkut gitu ya? Kemudian juga yang mungkin irisan perbatasan antara kabupaten dengan kota gitu ya, karena suka bingung ya, ini lapornya ke kabupaten apa ke kota seperti itu? Bagaimana?
6: Ya benar Kang. Jadi tumpukan sampah itu pasti ada titiknya, dan itu biasanya tidak di perbatasan tetapi dekat dengan perbatasan.
0: Mm-hmm.
6: Termasuk tumpukan-tumpukan sampah yang ada di kawasan-kawasan tertentu. Tentu pemerintah harus mendahulukan pengelola kawasan untuk menangani sampah sesuai dengan regulasi. Nah, nanti apabila pengelola kawasan tidak dapat menangani sampah secara baik, baru nanti pemerintah akan melakukan langkah-langkah. Dan itu semuanya ada hitung-hitungannya sesuai dengan Perda 9 tahun 2018, Kang Alan. Jadi kita tidak bisa secara serampangan menangani sampah-sampah yang ada di kawasan berpengelola. Kita contohnya memiliki 49 pasar di Kota Bandung ini, dan seluruh pasar itu sudah ada pengelolanya. Kita dalam posisi siap membantu apabila diperlukan, namun demikian regulasinya bicara bahwa setiap kita menurunkan melakukan penanganan di kawasan berpengelola, itu semua ada regulasi yang mengatur, terutama bagaimana pentarifan itu dilakukan. Begitu.
0: Baik. Terakhir mungkin Pak Darko, di situasi kondisi yang sudah mulai kemarau seperti ini ya, kemudian juga terkait dengan sampah, belum pengelolaannya seperti itu, pesan mungkin Pak untuk masyarakat atau warga Kota Bandung seperti apa Pak?
6: Ya, warga kota, kita juga terus memantau kondisi kualitas udara yang kita hirup. Nah, biasanya di pagi hari kualitas udara kita masih baik, kondisinya baik, warnanya masih hijau begitu. Tetapi nanti pada mulai siang hari, biasanya kualitasnya itu menurun ke sedang, bahkan ke kurang baik. Salah satu penyebab utama kenapa udara kita tidak baik kondisinya itu karena adanya pembakaran sampah. Karena itu sangat diimbau bahwa di musim, apalagi di musim kemarau, diharapkan kepada seluruh warga kota untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan. Karena itu sangat mempengaruhi kualitas lingkungan. Sehingga jangan sampai nanti pembakaran sampah yang sembarangan dilakukan tadi itu menambah beban daya dukung lingkungan, sehingga mengakibatkan udara yang kita hirup tidak baik. Bisa saja itu menimbulkan penyakit, begitu. Karena itu diimbau untuk mohon tidak melakukan pembakaran sampah, apalagi di musim kemarau ini. Demikian Kang Alat.
0: Baik, terakhir mungkin Pak Darto, adakah sanksi tertentu ketika itu dilakukan pembakaran di wilayah Kota Bandung?
6: Ya, tentu kita sudah pernah memberikan sanksi, baik yang melakukan pembakaran secara ilegal maupun yang tidak melakukan pengelolaan secara baik terhadap sampah yang dihasilkan. Dan kita sudah banyak sekali memberikan sanksi, baik dari level yang paling ringan yaitu sanksi administrasi, sampai ke paksaan pemerintahan berupa denda dan seterusnya. Begitu Pak Anand.
0: Baik, tentunya terima kasih Pak Darto atas waktunya berkenan berbincang bersama kami. Sehat selalu Pak Darto.
6: Terima kasih Kang Alan. Selamat pagi warga kota. Selamat pagi RRI.
0: Baik, terima kasih pendengar. Itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Bapak Darto APMM.
5: Bandung Pagi Ini.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
0: Baik pendengar, terakhir kita akan berbincang bersama Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat. Kita akan membahas mengenai topik evaluasi SPMB 2026 mewujudkan sistem penerimaan murid yang transparan, kemudian juga adil dan bebas maladministrasi. Kita akan berbincang bersama Bapak Ujang Solihul Wildan, SOS MAP, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat.
5: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi Pak Ujang, Ujang Enjing.
6: Selamat pagi Pak Alan. Selamat pagi.
0: Baik ya. Pak Ujang, mengenai topik evaluasi SPMB 2026 ini bagaimana Bapak menilai pelaksanaan SPMB 2026 di Provinsi Jabar ini secara umum Pak? Apakah ada kemajuan yang terlihat dibanding tahun-tahun sebelumnya?
6: Ya, terkait dengan hal berkenaan taktik SPMB di tahun 2026 ini, tentu kami kemudian dengan sesuai kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan proses pelayanan publik, kami mencatat ada 6 isu utama yang banyak muncul gitu ya dari hasil proses kita melakukan pengawasan, Mas Alan. Pertama, terkait dengan kebingungan masyarakat terhadap mekanisme PCMB ya sebagai instrumen pemetaan. Kemudian yang kedua, ada hal yang kemudian berulang gitu ya terkait dengan gangguan aplikasi dan pada website SPMB. Ketiga, terkait dengan lambatnya proses verifikasi akun maupun dokumen. Yang keempat, data peserta yang tidak muncul atau berubah di dalam sistem. Kelima, meningkatnya konsultasi dan pengaduan masyarakat. Dan keenam, tuntutan terhadap transparansi, mekanisme pemetaan maupun proses seleksi. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada sistem regulasi, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dipahami dan dilaksanakan di lapangan. Jika melihat dinamika pemberitaan dan juga dari aspek kemudian pengawasan kami, sebenarnya ada pola yang cukup menarik. Pada awal pelaksanaan pemerintah gitu ya memperkenalkan PCMB sebagai instrumen pemetaan untuk mendukung perencanaan pendidikan. Namun di sisi lain masyarakat belum sepenuhnya memahami hubungan antara PCMB dengan proses seleksi SPMB. Akibatnya muncul berbagai pertanyaan, apakah hasil pemetaan menentukan diterima atau tidak. Lalu kemudian juga ada pertanyaan mengapa harus mengikuti pemetaan terlebih dahulu, dan terakhir pertanyaannya bagaimana pengaruhnya terhadap pemilihan sekolah. Nah, permasalahannya adalah ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut belum sepenuhnya terjawab, bersamaan dengan itu muncul gangguan teknis rekan-rekan pendengar berupa server yang sulit diakses, kemudian proses verifikasi yang lambat hingga data peserta yang tidak muncul. Nah, kondisi tersebut akhirnya memperbesar keresahan masyarakat, orang tua menjadi panik karena waktu terus berjalan sementara informasi yang diterima belum memberikan kepastian. Nah, disinilah kita belajar bahwa pelayanan publik sebenarnya bukan hanya soal membuat kebijakan yang baik, tetapi juga bagaimana memastikan masyarakat memahami kebijakan tersebut serta memperoleh pelayanan yang mudah diakses. Nah, berdasarkan hasil analisa Ombudsman, isu yang paling dominan selama pelaksanaan SPMB adalah gangguan sistem yang mencapai sekitar 35% dari keseluruhan isu yang berkembang. Selanjutnya, kebingungan masyarakat terhadap PCMB itu sekitar 25%, kemudian persoalan verifikasi data sekitar 15%, disusul isu transparansi dan pengaduan masyarakat masing-masing sekitar 10%. Artinya perhatian masyarakat lebih banyak tertuju pada aspek pelayanan dibandingkan substansi kebijakan pendidikan itu sendiri. Nah, pendengar RRI, mengapa kemudian gangguan sistem menjadi persoalan serius? Nah, karena ketika pelayanan sudah berbasis digital, keandalan teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas pelayanan publik. Masyarakat tentu berharap aplikasi dapat diakses kapan saja, proses login berjalan lancar. Dokumen kemudian dapat diunggah tanpa kendala dan tersimpan dengan aman, dan hasil seleksi dapat dilihat tepat waktu. Apabila sistem mengalami gangguan, maka dampaknya bukan hanya masalah teknis, tetapi dapat menimbulkan ketidakpastian pelayanan, kemudian meningkatnya pengaduan, bahkan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik. Nah, karena itu kesiapan infrastruktur digital harus menjadi perhatian utama sebelum layanan dibuka kepada masyarakat. Nah, selain aspek teknologi, tentu ada hal lain yang tidak kalah penting, yaitu komunikasi publik ya. Seringkali kebijakan sebenarnya sudah memiliki tujuan yang baik, namun apabila informasi yang disampaikan kurang sederhana atau tidak mudah dipahami masyarakat, maka ruang interpretasi gitu ya menjadi sangat besar. Akibatnya muncul berbagai asumsi yang belum tentu benar. Di era kita saat ini kan kita ketahui informasi berkembang sangat cepat. Nah, ketika penjelasan resmi terlambat hadir misalnya, ruang tersebut akan segera diisi oleh berbagai informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu kemudian kami menekankan bahwa komunikasi publik juga harus menjadi bagian dari pelayanan, bukan hanya pelengkap. Kemudian informasi harus mudah dipahami, bahasanya sederhana, salurnya mudah diakses. Dan apabila terjadi perubahan maupun gangguan, masyarakat harus segera memperoleh penjelasan. Nah, pendengar RRI yang kami hormati, dalam perspektif Ombudsman, pelayanan publik yang baik itu setidaknya memiliki beberapa prinsip utama. Pertama, memberikan kepastian pelayanan, yaitu masyarakat harus mengetahui apa prosedurnya, kapan waktunya, dan bagaimana hasilnya. Kedua, terkait dengan transparansi, yang mana masyarakat berhak mengetahui dasar pengambilan keputusan dan mekanisme pelayanan. Yang ketiga, terkait dengan akuntabilitas, setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, yaitu terkait dengan aksesibilitas, semua warga termasuk kelompok rentan harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan. Dan kelima, adanya mekanisme pengaduan yang responsif apabila masyarakat mengalami kendala. Nah, prinsip-prinsip inilah yang menjadi ukuran apakah suatu pelayanan publik telah berjalan dengan baik atau masih memerlukan perbaikan. Lalu, apa yang perlu menjadi perhatian ke depan? Nah, Ombudsman melihat ada beberapa hal yang dapat menjadi bahan evaluasi bersama. Pertama, terkait dengan penguatan desain kebijakan agar setiap instrumen baru benar-benar dipahami masyarakat sebelum diterapkan. Yang kedua, yaitu terkait dengan peningkatan kapasitas sistem teknologi informasi agar mampu menghadapi lonjakan pengguna. Yang ketiga, yaitu penyempurnaan tata kelola pelayanan, mulai dari sosialisasi, pendampingan, hingga proses penanganan pengaduan. Keempat, yaitu memperkuat koordinasi antar instansi sehingga apabila terjadi kendala dapat segera diselesaikan tanpa menimbulkan kebingungan di masyarakat. Dan kelima, melakukan evaluasi secara menyeluruh setiap tahapan SPMB selesai sehingga pembelajaran tahun ini dapat menjadi dasar perbaikan pada tahun berikutnya. Nah, pendengar RRI, perlu kami tegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman bukan untuk mencari kesalahan. Pengawasan merupakan bagian dari upaya bersama agar pelayanan publik semakin berkualitas, tetapi membantu untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar. Karena pada akhirnya, para pendengar, ukuran keberhasilan sebuah pelayanan laksana, tetapi apakah masyarakat apakah mereka memperoleh informasi yang jelas, apakah prosesnya mendapatkan kepastian atas hak-haknya. Sebagai penutup, kami ingin mengajak seluruh pihak untuk menjadikan pelaksanaan SPMB tahun 2026 sebagai momentum pembelajaran bersama, yang mana pemerintah terus melakukan penyempurnaan kebijakan, penyelenggara meningkatkan kualitas pelayanan, dan sekolah memberikan informasi yang terbuka. Serta kemudian masyarakat aktif mencari informasi dari sumber resmi, dan apabila menemukan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat dapat menyampaikan konsultasi maupun laporan kepada ombudsman. Karena pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila ada kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara pelayanan publik, dan masyarakat. Semoga evaluasi yang dilakukan yang telah berjalan menjadi langkah menuju penyelenggaraan SPMB yang semakin transparan, semakin akuntabel, semakin berkeadilan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan peserta didik. Nah, saya akhiri. Terima kasih perhatian para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya Pak Ujang atas informasinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah referensi untuk masyarakat di luar sana. Saya selalu Pak Ujang, sampai berjumpa kembali.
6: Selalu, Alan.
0: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Bapak Ujang Solihul Wildan, SOS MAP, sekaligus juga menutup perjumpaan kita pada program Halo RRI hari ini. Saya Alan Abana juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selain ini akan ada Kakak Talia yang akan menemani Anda dengan informasi dan inspirasi selanjutnya.
4: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

0: janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan berbicara tentang takdir tidak membatasi peran mulia laki-laki dan perempuan bersama Dr. Bunyamin, Dr. Anes MH yang merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Unpas Bandung bidang kajian hukum Islam. Selamat siang, assalamualaikum Pak Bunyamin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumaha damang?
1: Alhamdulillah.
0: Apakah di tempat Bapak cerah, Pak?
1: Cerah sekali.
0: Alhamdulillah ya. Cerah, mudah-mudahan segala aktivitas bisa diselesaikan dengan baik ya, Pak ya, hari ini ya.
1: Amin.
0: Demikian juga takdir, Pak. Takdir yang tidak membatasi peran mulia laki-laki dan perempuan, karena memang di dalam agama Islam ini didasarkan pada prinsip kesetaraan spiritual dan juga kemanusiaan ya Pak ya.
1: Betul.
0: Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi, lebih detail Bapak, mangga silakan.
1: Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema pada kesempatan ini adalah takdir tidak membatasi peran mulia laki-laki dan perempuan. Ini mengenai takdir sering disalahpahami. Ya, salah paham terhadap takdir gitu ya. Terutama terhadap perempuan. Ya. Jadi ada anggapan bahwa ya jenis kelamin menentukan tinggi rendahnya kemuliaan seseorang.
0: Iya.
1: Ya, ada yang anggapan bahwa laki-laki lebih mulia gitu ya daripada perempuan. Ya, atau ya perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk beramal soleh dan berprestasi. Nah, ini yang salah paham memahami takdir gitu ya. Ya, bahkan saya mah gitu ya, perempuan, wanita, tugasnya juga hanya dapur, sumur, kasur gitu kan, begitu ya, ditakdirkan oleh Allah jadi perempuan. Sehingga ada yang menganggap bahwa perempuan mah heureut lengkah gitu ya, kata orang tua dulu ya, ya memang takdirnya seperti itu gitu ya. Tapi itu salah paham yang mengenai takdir. Nah, sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan gitu ya, di dalam, di dunia Islam ya, terutama di dalam teologi Islam itu kan ada, kita harus beriman kepada takdir ya. Nah, di dalam rukun iman yang 6 itu kan harus percaya kepada qada dan qadar. Nah, orang terkadang salah paham gitu ya mengenai qada dan qadar. Nah, ada qada, ada qadar atau takdir. Nah, saya harus menjelaskan ini dulu. Qada itu ketetapan. Kalau qadar atau takdir, kenyataan. Nah, ini seorang salah paham gitu ya mengenai ini. Jadi kalau qada itu ketetapan, kalau qadar atau takdir juga kenyataan. Qadanya besi tenggelam di air kan? Qadanya, ketetapannya, kenyataannya besi tenggelam di air. Yang berarti qada dan kadarnya besi itu sama, tidak berubah ya. Karena apa? Karena tidak punya hak pilih. Gitu. Qadanya, ketentuannya kambing makan rumput kan? Kenyataannya makan rumput. Berarti qada dan kadarnya sama, tidak berubah. Kodenya singa makan daging. Kenyataannya singa makan daging. Berarti kode dan kodarnya atau kode dan takdirnya pada hewan sama.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena tidak punya hak pilih. Tapi lain halnya dengan manusia. Ini kan manusia ini. Kodenya manusia, ketentuan manusia kan harus memakan yang halalan toiban ya, yang halal lagi baik.
0: Mm-mm.
1: Itu kodenya, ketentuannya. Tapi kenyataannya
0: tidak sama.
1: Yang haram pun dimakan. Berarti pada manusia itu kode dan takdirnya bisa
0: berbeda,
1: tidak sama, gitu. Mm-mm. Ya. Kok bisa berubah, gitu ya? Kode dan kadarnya kok bisa berubah pada manusia?
0: Mm-mm.
1: Ya, kalau hewan kan sama, ya. Kenapa hewan sama kode dan takdirnya? Karena di hewan itu tidak punya hak pilih. Ya, karena tidak punya hak pilih, hewan itu tidak punya resiko, gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Kalau kambing berbuat baik, ya tidak masuk surga, kan?
0: Mm-mm.
1: Kambing berbuat jahat, tidak masuk neraka. Gitu, karena tidak punya hak pilih, gitu ya. Dan tidak ada resiko bagi hewan. Nah, bagi manusia, punya hak pilih. Ya, karena manusia punya hak pilih, dia punya resiko.

0: kadang bisa berbeda. Kan? Kodoknya manusia atau ketentuannya manusia itu memakan halalan toiban. Ya, yang halal lagi baik. Tapi kenyataannya yang haram dimakan. Ya, korupsi merajalela. Begitu kenyataannya. Kok bisa berubah? Karena manusia punya hak pilih. Karena manusia punya hak pilih, ada resikonya. Ya, resikonya apa ya? Kalau berbuat jahat, masuk neraka, kan? Kalau berbuat baik, masuk surga. Silakan saja, kan? Kan? Hanya Allah itu kan wahadaina hunajdaya. Dua pilihan, silakan. Ini jalan lurus, ini jalan bengkok, silakan pilih aja. Ya, pilih mau yang mana, kan begitu ya. Nah, untuk dalam hal ini gitu ya. Saya mengutip ini surat Al-Isra ayat 23. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah menetapkan gitu ya, supaya manusia itu harus menyembah kecuali kepada Allah. Jangan menyembah yang lain. Tapi kenyataannya kan manusia ada yang menyembah kepada yang lain. Gitu, ada yang musyrik, tidak menyembah kepada Allah. Begitu. Kemudian takdir terbagi kepada dua bagian. Tadi kan sudah di itu ya, takdir yang sudah takdir ada yang tidak bisa dirubah, ada takdir yang tidak yang bisa dirubah, gitu ya. Tadi kata ibu tadi ya, mudah-mudahan takdir yang bisa dirubah, gitu ya kita itu. Nah, takdir mubrom pertama, ada takdir mu'alak itu dalam bahasa Arab itu. Ada takdir mubrom itu tidak bisa dirubah. Dia sudah jadi laki-laki, yaitu mubrom. Dia sudah jadi perempuan, mubrom. Walaupun bisa dirubah, itu berisiko. Operasi kelamin, laki-laki dijadi perempuan atau perempuan jadi laki-laki, ya bisa, tapi berisiko gitu ya. Bagaimana dulu kasus almarhumah itu ya, Dorce, dia kan laki-laki ya. Betul. Kemudian dirubah perempuan. Nah, itu sebenarnya bukan dirubah itu, jadi sempurnakan gitu ya. Ya karena bahwa almarhumah Dorce itu kan perempuan menurut dokter. Dan memang itu hasil keputusan pengadilan agama waktu itu, dia memang perempuan. Itu memang bukan dirubah tapi disempurnakan.
1: Itu ya. Jadi masalah
0: sudah jadi laki-laki itu mubrom, sudah jadi perempuan mubrom ya. Lahir di Indonesia itu sudah mubrom. Lahir dari perempuan A itu tidak mubrom. Lahir dari perempuan B, mubrom, sudah ketentuan. Kan tidak, kita tidak bisa memilih gitu ya. Inginnya kita itu lahir dari perempuan yang ya, ya, atau jadi orang tua kita itu orang yang kaya raya, orang yang memang ilmunya tinggi. Kita itu mubrom, sudah ketentuan dari Allah.
1: Nah, Putan, tidak bisa dirubah. Pak, saya jadi tergelitik nih ya. Begitu banyak orang yang fisiknya beda tapi hati dan perasaannya beda. Contoh tadi misalkan laki-laki tapi dia pengen jadi perempuan, lalu perempuan ingin menjadi laki-laki. Itu tadi kita berbicara tentang takdir dan kenyataan ya Pak ya. Itu ketika mereka merubah dirinya seperti itu, gimana nih ketentuannya, apakah boleh atau sebetulnya tidak, Pak?
0: Nah, Allah itu nyiptakan hanya laki-laki dan perempuan, kan dua jenis, nggak ada bencong gitu ya Allah itu, ya nggak ada gitu ya, ini mah banji, nggak ada, Allah tidak menciptakan seperti itu, ya, yang Allah ciptakan hanya ya, min dzakarin aw unsa, gitu. Dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Kok ada yang banci? Nah, itu yang harus disempurnakan. Laki atau perempuan, kan begitu. Ya. Itu biasanya karena pergaulan itu.
1: Jadi

0: Mungkin juga karena ya, hormon ya Pak ya?
1: Mungkin juga gitu ya. Misalkan begini Bu, sejak kecil anak itu, anak laki-laki ya, main boneka-bonekaan, anak laki-laki itu ya, pakai baju perempuan, itu kan dari orang tuanya diam aja gitu ya, bahkan malah mendukung. Nah itu sebenarnya itu
0: jadi juga, bentuk gitu ya. Ya seperti itu gitu ya.
1: Terbentuk gitu, betul Bu. Jadi sejak kecil anak itu ya, dia anak perempuan gitu ya, tapi mainnya ya yang kayak ke laki-laki ya. Nah itu juga terbentuk jadi dari awal sebenarnya. Jadi jangan nyalahin, ah saya mah takdir jadi banci, ah saya mah nggak bisa itu ya. Allah itu hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, hanya dua saja gitu ya. Walaupun ada yang, dan sebenarnya itu kan bisa di itu ya, di apa namanya, bisa di diobati gitu ya oleh ahli kedokteran. Iya, jadi betul Bu, itu bisa dirubah. Ya karena memang ya, kalau sudah jadi laki-laki itu mubrom, kalau sudah jadi perempuan itu mubrom, sudah ketentuan dari Allah, tidak bisa dirubah. Walaupun bisa dirubah itu berbahaya gitu ya, laki-laki misalkan operasi kelamin jadi perempuan, atau sebaliknya gitu ya, perempuan operasi kelamin jadi laki-laki, ya berbahaya bagi dirinya gitu ya.
0: Iya betul Pak, kasihan itu jadinya mubrom. Ya Pak.
1: Tapi ini ada yang mu'alak. Nah ini tergantung usaha manusia, tergantung ikhtiar manusia. Ya bagaimana ikhtiar manusia? Ya kalau ingin kaya raya ya usaha kan gitu. Kalau ingin pinter belajar, itu kan ikhtiar manusia. Bukan ketentuan. Kenapa kamu bodoh? Ah saya mah sudah takdir, salah. Kenapa kamu miskin? Asalnya sudah takdir, salah. Ya, itu bisa dirubah. Mu'alak namanya, tergantung kan. Mu'alak tergantung ikhtiar manusia, usaha manusia.
0: Betul.
1: Ya itu. Semula ya hanya punya sepeda, dia ikhtiar. Jadi punya motor kan?
0: Betul.
1: Semula punya motor, ikhtiar punya mobil. Nah itu mu'alak, tergantung ikhtiar manusia. Ya. Semula tinggalnya di Garut misalkan, sekarang pindah ke Bandung. Nah itu kan mu'alat, tergantung ikhtiar manusia.
0: Iya.
1: Ya. Semula hari ini misalkan ya, kemarin baju putih, sekarang baju hitam. Nah itu kan ikhtiar manusia, mu'alat.
0: Iya.
1: Bahkan lebih, Allah itu lebih menciptakan apa namanya, takdir mu'alat ketimbang mubrom, gitu ya. Lebih banyak ikhtiar manusia gitu ya. Hanya orang itu tidak apa namanya, ada orang yang merekawan jabariyah gitu. Jabariyah itu ya ya kumaha Allah gitu ya. Nah itu juga salah paham gitu ya.
0: Iya. Iya. Jadi memang sebetulnya kenyataannya bisa dirubah ke arah yang lebih baik ya, ketika kita punya tekad, usaha dan doa, tapi juga tawakal begitu ya Bapak.
1: Betul ya, makanya ada kurang lebih lima langkah menyongsong takdir tadi. Ya, pertama berdoa. Berdoa sebenarnya ada anggapan, ah saya mah berdoa atau tidak diijabah. Sebenarnya semua doa itu diijabah, dijawab oleh Allah gitu ya. Sebenarnya doa itu bukan dikabul istilahnya kan, dijawab. Ud'uni astajib lakum, berdoalah nanti Allah akan menjawabnya gitu ya. Ada yang cash barangkali Bu, tengah malam berdoa, ya Allah minta jodoh. Siangnya ada yang melamar, berarti cash kan. Ada yang ditangguhkan. Nah 2 bulan, 3 bulan atau 2 tahun, 3 tahun, karena Allah maha tahu segalanya ya. Ada yang nanti tabungan di akhirat. Ya Allah, kenapa orang lain kepanasan, kok saya naik mercy, gitu. Nanti di akhirat, ya kalau seperti itu ya. Oh, kata Allah ini amal kamu, gitu ya. Dulu kamu kan berdoa, belum pernah diijabah, jadi diijabahnya nanti di akhirat. Jadi sebenarnya berdoa itu tidak sia-sia. Ada yang cash, ada yang ditangguhkan, ada yang sebagai tabungan nanti di akhirat. ya, tidak rugi gitu ya. Ada orang sama rugi berdoa, enggak gitu ya. Justru dengan berdoa itu kita dapat kebaikan. Yang selanjutnya ada ikhtiar. Nah itu ya, ini saya akan menjelaskan 5 langkah menyusung takdir. Yang ke selanjutnya ikhtiar, kan? Al-insanu bitakhir, Allah bitaklir, ya. Ya manusia hanya ikhtiar, Allah yang menentukan gitu ya. Yeah. Ada ikhtiar dulu. Kemudian selanjutnya tadi tawakal. Tawakal itu dalam yang rangka menyusung takdir. Tawakal itu dari kata-kata wakil. Tawakal, wakil, jadi mewakilkan ke Allah, ya, terserah Allah kan gitu ya. Nah itu ya. Kemudian ada qanaah, ada syukur. Begitu. Ini ada 5 langkah menyongsong takdir gitu ya. Ini ada cerita ya, seorang siapa namanya? Namanya si Sulaiman, dia datang ke kiai. Kiai saya itu ingin menikahi, bukan ya, pokoknya senang lah kepada tetangga yang namanya Fatimah. Bisa enggak ya, sedangkan Fatimah cantik, saya jelek gitu ya, kata si Sulaiman itu ya. Kata kiai, wah enggak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya kamu berdoa aja lah ya. Berdoa, ikhtiar gitu ya. Kamu pendekatan ya kepada si karena tetangga ya kan. Nah, pendekatan ke rumahnya Fatimah ya. Fatimah itu anaknya Jubaidah. Jubaidah itu janda gitu ya, dia itu. Kemudian setelah 1 tahun berdoa terus tahajud si Sulaiman itu ya. Gimana kiai, saya sudah berdoa ya, sudah ikhtiar pendekatan ya, cobalah ya, kamu besok hari Jumat datang ke rumahnya Fatimah ya, ngamar gitu ya. Nah pas datang ya, ketuk pintulah, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Itu yang nerima itu Jubaidah gitu ya. Jubaidah itu ibunya Fatimah, janda. Nah, ada apa kesini, mau kesini Sulaiman? Karena udah kenal, kan udah pendekatan. Kata, oh saya sini pertama silaturahmi, ya. Yang kedua, ibu maaf, gitu ya. Saya itu sudah memendam rindu kepada anak ibu Juwaidah, namanya Fatimah, ya. Lalu Fatimah sekarang kemana, bu? Oh, Fatimah sedang jalan-jalan keluar. Jadi yang menerima hanya ibunya, Juwaidah. Pas ditanya begitu, ya, si Sulaiman mengharap kepada anaknya Fatimah, Jubaidah menangis, gitu ya. Kok kenapa menangis, gitu ya, ada apa? Gini, gitu ya. Kata Jubaidah, saya itu berdoa, ya, supaya mengharapkan dilamar oleh kamu, Sulaiman.
0: Ibunya, teh.
1: Kemudian, aduh gimana, saya mengharapkan anaknya tapi yang menerima
0: ibunya
1: gitu ya. Aduh gimana. Nah saya mau rembuk dulu dengan keluarga, pulang si Sulaiman itu. Di perjalanan ya, aduh gimana, ini salah alamat gitu ya. Saya mengharapkan Fatimah, kau yang menerima ibunya Jubaidah. Ya kebetulan Jubaidah janda gitu ya. Datang ke kiai, kata kiai, gimana ini, kok saya mengharapkan Fatimah tapi yang menerima malah ibunya Jubaidah. Tenang aja, kata kiai, ya, ya Allah Maha tahu segalanya. Tapi ini gimana, gitu. Nah, akhirnya gimana? Terima aja lah, ya, terima. Kemudian itu dia itu Jubaidah dengan Sulaiman itu menentukan waktu nikahnya ya, tanggal sekian, bulan sekian ya. Oke lah, dia mau kawin gitu ya. Seminggu sebelum nikah ya, Jubaidah ketabrak mobil, mati. Nah akhirnya rentukan keluarga semuanya, gitu ya. Ini gimana kan, gedung udah siap, undangan sudah disebar, nanti rugi ya, ruginya besar, ya persiapan udah gede, gitu ya, udah nyewa gedung, udah persiapan sebagainya. Nah, kemudian karena Jubaidah meninggal dunia, kan begitu, udah aja kawinkan kepada anaknya Fatimah. Nah, ini rahasia Allah seperti itu. Akhirnya si Sulaiman dapat nikah dengan Fatimah, itu anaknya, gitu. Itu jadi ya bersyukur dan memang innalillahi dan berkah gitu ya, keberkahan dia. Nah itu jangan begini, akhirnya ya apa cerita dari itu, jangan buruk sangka kepada Allah gitu ya. Wala ta'asu mirata, jangan buruk sangka kepada Allah. Allah pun ada yang terbaik untuk dia. Ada kawan saya begini, dia itu ya Allah, dia punya dua alternatif ya jodohnya gitu ya, laki, ada dua perempuan namanya Rina dan Eva gitu ya. Ya Allah, saya mau mengharapkan antara dua alternatif, Rina atau Eva. Dia berdoa terus, malah dia dapat Is gitu ya. Kan ternyata memang di balik itu ya Allah mau tahu segalanya gitu ya. Ternyata si Eta nikah dengan laki-laki lain baru 1 tahun dia meninggal dunia. Nah, ya punya anak masih kecil. Itulah hikmah di balik itu gitu ya. Jadi yang penting jangan putus asa kepada Allah, jangan buruk sangka kepada Allah. Jadi ini ada tentunya ada 5 langkah gitu ya dalam menyongsong takdir. Kita berdoa karena memang uduni astajib lakum, ikhtiar itu yang ditugaskan oleh Allah, tawakal, qanaah. Nah itu orang Sunda bilang itu ngalap cukup kanu aya gitu ya, itu ya akhirnya bersyukur. Yang populer kan la in syakartum la jidannakum wa la in kafartum in adabila sadid, itu barangkali Bu.
0: Jadi tugas manusia di dunia ini hanya berusaha dan berdoa ya Pak ya.
1: Betul.
0: Hasil akhir nanti Allah yang menentukan apakah memang keinginan kita yang akan dikabul atau diberikan ganti yang lain yang lebih memberikan kebaikan begitu ya Pak ya.
1: Betul. Kita ingat Allah itu Maha Rahman Rahim. Allah itu kasih sayang kepada umatnya ya. Sebenarnya celaka itu kebanyakan itu karena memang kesalahan dari manusia sendiri. Kenapa tabrakan? Ya karena ugal-ugalan di jalan. Jangan menyalahin Allah, asal takdir celaka, nggak boleh seperti itu. Ya. Sakit perut, ya salah siapa ya? Makan sambal terlalu pedas. Gitu.
0: Seperti itu ya Pak ya. Jadi iya, kadang-kadang keinginan manusia itu belum tentu baik untuk dirinya gitu. Jadi bukan masalah salah pilih ya Pak ya.
1: Iya betul. Ya seperti kasus tadi kan itu ini cerita teman saya itu. Ya. Nikahnya ini dia minta ke Allah itu si Eva sama si Rina gitu ya. Antara dua itu aja ya. Malah diberi Eis.
0: Istati mana Pak? Berdoana Eva Marina, kenapa yang datang Eis? Eis di mana ini Pak?
1: Gak itu ya, karena pemberian Allah diterima aja kan begitu.
0: Jadi memang sudah takdir itu ya namanya kalau sudah seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau sudah Allah menentukan tidak bisa ditolak, tidak bisa ditawar, tidak bisa diundur-undur gitu ya Pak ya.
1: Betul ya.
0: Itu ya, jalani aja ya. Begitu ya Pak intinya ya.
1: Betul ya.
0: Baik, jangan stres ya Pak ya. Ngebayanginnya nanti ngelihat Iste Eva sama si siapa tadi Pak? Enggak kebayang saya Pak. Ya, seperti itulah memang ya, kehidupan. Tidak semua apa yang kita inginkan bisa terwujud begitu ya. Harus ada campur tangan Allah di sini. Tadi kata Bapak, cash and carry atau ditunda atau bahkan menjadi bekal di hari akhirat nanti.
1: Betul.
0: Benar-benar kita teh harus pasrah dan tawakal tuh seperti itu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Karena banyak juga yang keinginannya tidak tercapai jadi gila Pak.
1: Iya.
0: Kan seperti itu kan, frustasi, depresi, gila gitu, menjadi sesuatu yang tidak tercapai menjadikan dia jadi apa sih namanya ya, terganggu begitu jiwa dan sarafnya begitu Pak.
1: Betul, apalagi berakhir dengan bunuh diri.
0: Nah itu.
1: Iya.
0: Ya mudah-mudahan.
1: Apakah bunuh diri takdir?
0: Tidak.
1: Tidak, itu kan ilmu alak itu kan takdir, tapi ada campur tangan manusia.
0: Iya.
1: Tidak bisa asal bunuh diri takdir enggak, ya. Salah sendiri kok kenapa bunuh diri. Bahkan saya pernah baca hadis itu ya. Apabila seseorang itu bunuh diri dengan melompat dari gedung yang dari kemudian meninggal dunia, nanti hukumannya seperti itu nanti di akhirat. Nanti dia di akhirat itu akan naik kemudian loncat ya. Kemudian oleh Allah dihidupkan lagi, sakit kan, naik lagi, hidupkan lagi. Begitu aja hukumannya nanti di akhirat. Berat bunuh diri itu. Maaf ya, kalau membunuh orang masih ada harapan tobat. Kalau bunuh diri, ya bisa, nggak bisa tobat.
0: Waduh, kemana, Pak, mati. Jangan ngomong begitu, Pak. Nanti banyak orang yang membunuh orang, ini bahaya, Pak. Jangan, jangan ya, kasih petunjuk gitu, Pak.
1: Bahaya, aja,
0: bahaya.
1: Dosa.
0: Bahaya.
1: Dibanding-banding ya.
0: Jangan.
1: Ya.
0: Seperti itu, dua-duanya jelek. Putus asa adalah dosa ya. Jangankan membunuh orang, menyakiti hati orang pun dosa gitu ya. Makanya ada orang yang bilang kalau orang yang terzolimi jangan khawatir karena doanya akan dikabulkan. Itu menjadi senjata orang yang terzolimi, Pak. Benar enggak, Pak?
1: Betul.
0: Jadi kalau ada orang terzolimi, diam aja, tenang aja.
1: Iya. Dan memang gitu. Itu kalau dia itu mendolimi orang, suatu saat akan didolimi. Iya. Jadi gimana? Ada semacam hukum karma lah ya gitu ya. Hukum Allah sebenarnya enggak ada di Islam hukum karma. Hukum Allah aja gitu ya. Sudah ketentuan gitu.
0: Iya.
1: Kalau kita pernah memukul orang, suatu saat akan dipukul oleh orang lain.
0: Iya.
1: Kita berbuat baik kepada orang, suatu saat kita akan ditolong oleh orang lain.
0: Iya.
1: Betul. Ya, kita sedekah ya kepada orang lain gitu ya. Itu suatu saat ya kita akan ditolong oleh orang lain.
0: Iya.
1: Ya, akan ada yang memberi. Itu rahasia Allah gitu.
0: Iya, betul. Jadi yang di apa yang ditanam itu yang dituai ya, walaupun kita membantu A gitu, bersedekah dengan A yang membantu Z gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi memang manusia itu tidak bisa diharapkan ya Pak ya.
1: Iya. Kita mengharapkan ini bantuan lagi dari dia gitu ya. Padahal suatu saat dia akan dibantu orang lain.
0: Iya.
1: Kita menolong orang, suatu saat kita akan ditolong oleh orang lain.
0: Iya, seperti itu. Jadi kesimpulan dari kodo dan kodar ini bagaimana Pak supaya hidup kita bisa seimbang lahir dan batin dan bisa menjalani kehidupan ini dengan berpikir baik gitu ya. Jangan pernah seuzon sama Allah dengan apa yang dialami oleh kita begitu ya Pak.
1: Iya, kita harus, karena memang percaya kepada kodok-kodar itu karena memang salah satu dari rukun iman kan. Nah, rukun iman yang keenam itu adalah percaya kepada kodok dan kodar. Hanya memang ya bagi binatang, ya bagi hewan itu kodok dan kodarnya sama dan tidak ada resiko gitu ya. Yeah. Hanya bagi manusia karena kodok dan kodarnya beda gitu ya. Tapi itu tergantung manusia gitu ya. Ya karena ada pilihan. Silakan kata Allah ini jalan baik, ini jalan tidak baik. Silakan milih gitu ya. Jadi ini kembali kepada manusia. Ya kita dijadikan perempuan, kita dijadikan laki-laki itu memang ketentuan atau takdir yang ya ngubrom gitu ya, yang tidak bisa dirubah gitu ya. Tapi ada hal-hal yang bisa dirubah ya, ya itu tadi melalui doa, melalui ikhtiar, melalui syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik. Jadi memang untuk hal-hal tertentu mau tidak mau harus dijalankan untuk adanya jati diri dan kepastian ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Daripada ngegantung gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Pak untuk Kodo dan Kodar ini. Jadi menambah wawasan kita semua ini ya, sebetulnya Kodar itu bisa dirubah ya kenyataan yang ada gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi di sini memang kita harus mempunyai orang yang betul-betul bisa membantu kita untuk memilihkan takdir supaya lebih baik, mungkin seperti itu ya Pak ya, menunjukkan betul jalan, memberikan wawasan, memberikan masukan. Kan kadang-kadang kita sebagai manusia bingung Pak untuk memilih, kita kadang-kadang tidak tahu ini mana yang baik atau mana yang buruk, karena mungkin dua-duanya terlihat sama gitu ya Pak ya, kalau belum dijalankan gitu Pak.
1: Iya.
0: Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Bunyamin, Dr. Andes MH, dosen Tata Fakultas Hukum Unpas Bandung bidang Kajian Hukum Islam. Jangan bosan-bosan untuk memberikan wawasan dan edukasi untuk kita semua pendengar Pro 1 RRI Bandung ya Pak ya. Semoga selalu sehat dan bisa memberikan ilmu kepada banyak orang Pak ya. Selamat ya beraktivitas kembali Bapak, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Dr. Bunyamin, Dr. Andes MH, dosen Tata Fakultas Hukum Unpas Bandung bidang Kajian Hukum Islam, dengan pembahasan takdir tidak membatasi peran mulia laki-laki dan perempuan.
2: Bandung siang ini.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
3: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
0: Trivia Pildun RRI.
1: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun, RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
0: Bandung siang ini.
4: Pendengar, pada pukul 11 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhir.

0: to a Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serang.

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: Playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua. Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
2: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Ya, pendengar, tidak terasa ya musim liburan telah usai. Nah, siswa-siswi kini kembali memasuki ruang kelas untuk menjalani sekolah tahun ajaran 2026-2027. Murid baru Sekolah Dasar Negeri Karang Mekar Mandiri 1 Cimahi juga saat ini tengah menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau kita lebih kenal dengan MPLS pada hari ini. Kepala Sekolah SD Negeri Karang Mekar Mandiri 1 Cimahi Siti Mardianti mengatakan bahwa anak-anak kembali ke sekolah dengan ceria. Kebayang gak sih kalau liburan panjang terus mereka gak kemana-mana, cuman di rumah aja. Berbeda dengan di sekolah ya, banyak teman, ada tugas, belajar kembali gitu ya, atau juga mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama. Kayaknya lebih seru. Dan juga banyak kegiatan lain selain belajar yang pastinya selalu dirindukan oleh anak-anak. Jadi ternyata tahun ini sekolah di Cimahi ini, di Karang Mekar Mandiri, menerima siswa baru dengan jumlah 125 siswa yang terbagi dalam 4 kelas. Dan kegiatan penyambutan juga disesuaikan dengan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 12 tahun 2026. Yaitu bisa menggali potensi anak, mengenal sekolah, mengenal guru, dan menjadikan anak yang berkarakter untuk masyarakat dan negaranya.
1: Bandung siang ini.

Tahukah Anda? Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup manusia saja, ternyata bisa berdampak negatif bagi hewan-hewan. Ancaman perubahan iklim terasa nyata dan bisa mengakibatkan temperatur bumi bertambah panas. Kenaikan suhu global yang terus meningkat tentu akan meningkatkan konsekuensi yang serius bagi manusia dan hewan. Staghorn coral adalah terumbu karang yang populasinya turun drastis. Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan terumbu karang secara global serta meningkatnya CO2. Maka dari itu, berkurangnya terumbu karang akan terjadi lebih cepat. Degradasi terumbu karang akan berdampak meningkatnya pengasaman laut, juga pemanasan terus-menerus akibat perubahan iklim sehingga mengancam kerusakan ekosistem laut. Berkurangnya es laut di Arktik yang menjadi habitat beruang kutub utara terancam punah. Musim panas yang lebih lama dan hangat menyebabkan sebagian samudra Arktik kehilangan es untuk waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan beruang kutub kesulitan mendapatkan mangsa utama mereka seperti anjing laut. Perubahan iklim ternyata bisa mempengaruhi ekosistem orang utan. Habitat orang utan menyusut karena meningkatnya suhu dan perubahan curah hujan. Perubahan iklim sangat mempengaruhi sumber ketersediaan makanan orang utan. Kekeringan adalah masalah bagi bayi gajah karena sangat sensitif dengan temperatur tinggi. Gajah rentan terhadap panas dan sengatan sinar matahari. Selain itu, mereka juga membutuhkan air setiap hari. Kekeringan sangat mempengaruhi peningkatan angka kematian gajah sehingga membuatnya lebih sulit bereproduksi. Maka dari itu, gajah terancam punah karena adanya kekeringan yang menjadi dampak perubahan iklim. Mari jaga keberagaman hayati dan selamatkan satwa langka dari dampak perubahan iklim saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: anta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

mustajab yang tidak diragukan lagi kemakbulannya, yaitu doa orang tua, doa yang bepergian, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Abu Daud.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, kami akan coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dr. Deborah Johanna Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau. Kami sudah terhubung di sini.
2: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah, mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah, biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti

Proka yang dulunya Proko berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cek kesehatan, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya, E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik, 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.

0: Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, untuk Anda yang saat ini belum makan siang dan masih bingung makan siang apa, ya. Kadang-kadang kan kita bosan gitu ya, mau makan siang apa. Ya, paling tidak ada yang harus diisi dulu deh, walaupun hanya cemilan. Nanti mungkin akan terpikir ya, akan makan apa, seperti itu ya. Jadi, tetap harus diisi karena kita harus tetap punya energi untuk menyelesaikan pekerjaan kita hari ini dengan maksimal, ya. Demikian juga Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Cimahi, Jawa Barat, yang kini sedang gencar menertibkan para pedagang kaki lima dan juga parkir liar. Kayaknya ini rata ya semua ya, tidak hanya di Cimahi tapi juga di Kota Bandung. Nah, langkah penertiban PKL hingga parkir liar ini diambil karena memang masih banyak pelanggaran peraturan daerah Kota Cimahi, terutama terkait fungsi jalan dari trotoar. Kepala Satpol PP Kota Cimahi M. Samsul Ma'arif menyampaikan bahwa pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah PKL yang berjualan di tempat yang salah atau di sembarang titik. Dalam operasi ini, Satpol PP juga telah memetakan 5 titik lokasi rawan yang menjadi fokus utama pengawasan dan penertiban PKL. Upaya penertiban PKL diawali dari kawasan Cimindi yang kemudian diikuti oleh 4 wilayah prioritas lainnya, Jalan Gandawijaya, Ciberem, Amir Mahmud, dan Mahar Marta Negara. Setiap kali menertibkan kawasan Cimindi, ini petugas seringkali menyita barang-barang milik pedagang yang nekat berjualan di sembarang tempat ya. Tapi para pedagang tidak perlu khawatir karena sebetulnya barang mereka tetap bisa diambil, tentu saja dengan syarat tertentu. Intinya adalah mentertibkan ya, walaupun masih saja ada PKL yang kembali berjualan di tempat yang sama.
1: Bandung siang ini.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet
1: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.

0: Bandung siang ini.
1: Dengar tak akan membahas mengenai digitalisasi bisnis. Alan pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Presiden IMA Chapter Bandung, dosen Adpis Fisip Unpad, ada Ibu Dr. Lina Aulina SEMM.
2: Dengan digitalisasi ini semuanya bisa serba cepat. Cepat dalam hal, contohnya informasi. Karena kalau nggak tahu informasi apa yang diminati oleh pasar saat ini, kita akan terlambat untuk merespon kebutuhan pasar. Akhirnya pelanggan bisa pindah ke brand lain gitu. Nah, tantangannya pertama memang saat ini masih sedikit ya UKM yang memanfaatkan perkembangan IT. Meskipun mayoritas nih Kang, kalau kita masih rendahnya kemampuan SDM dalam mereka menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Dengan perkembangan informasi teknologi ini, kita sangat mudah untuk mengakses kategori produk dengan berbagai macam brand. Persaingan akan semakin ketat, baik di pasar domestik maupun pasar nasional. Kemudian sekarang banyak sekali perkembangan AI yang memudahkan kita, teman-teman pelaku bisnis, untuk membuat seperti contoh video gitu kan ya, kemudian infografis. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dikatakan tidak berbiaya tinggi. Konten itu adalah sosial medianya sudah ada platformnya, tapi konten itu isinya gitu, visualisasinya atau narasinya yang kurang menggigit lah, katakan begitu, sehingga si konsumen atau yang penonton yang melihat pun kurang virus gitu untuk mencoba produk tersebut. Bisa jadi coba menggunakan influencer. Memang influencer berbayar ya, tapi influencer pun bermacam-macam gitu, apa tingkat bayarannya gitu, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal. Pakailah TikTok itu menggunakan influencer yang memang sepadan dari umur, dari apa penampilan sebagainya dengan mereka gitu. Dan saatnya orang mulai jenuh dengan online, ada diistilahkan omnichannel. Jadi omnichannel itu online tetap jalan, offline pun dilakukan gitu, untuk lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa apa yang ditampilkan secara online itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pembelian secara offline. Digitalisasi itu bukan soal seberapa canggih sih teknologi yang kita beli, tapi seberapa mau kita menggunakannya untuk lebih dekat dan mengerti kebutuhan konsumen. Tetap ketika kita akan mendigitalisasikan bisnis itu dengan berbagai media sosial yang ada, tidak semuanya itu bisa kita pakai. Pahami dulu target kita tuh mau dijualnya ke siapa sih. Buatlah konten marketing, visualisasi dan narasinya harus bisa menginfluence, harus bisa memvirus orang tertarik gitu.

0: Waspada dan selalu hati-hati pendengar, karena dalam kurun waktu April hingga Mei 2026, Satres Narkoba Polresta Bandung berhasil mengungkap 27 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat keras tertentu, hingga peredaran minuman keras ilegal. Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono mengungkapkan bahwa dari puluhan kasus tersebut, sebanyak 30 tersangka berhasil diamankan. Hal ini disampaikan Aldi dalam konferensi pers di Mapolresta Bandung. Dan dalam operasi besar-besaran ini juga petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti yang signifikan, antara lain 75,83 narkotika jenis sabu, 305,14 gram tembakau sintetis, 3560 butir obat keras tertentu, sediaan farmasi, dan 1387 botol minuman keras berbagai merek. Dan juga ditegaskan bukti pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pengedar maupun bandar narkoba untuk beroperasi di wilayah hukum Kabupaten Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Dinas Perizinan Penanaman Modal Satu Pintu menyelenggarakan pembuatan nomor induk berusaha. Kunjungan wisatawan di Ampera Waterpark, Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan lebih dari 20%. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Kelangkaan gas LPG 3 kilo di Kecamatan Cipunegara, Kabupaten Subang, Sabtu 11 Juli 2026 terjadi akibat tingginya penggunaan untuk bahan bakar mesin pompa air oleh petani saat musim kemarau. Kondisi ini memicu antrean panjang di pangkalan dan warung karena tabung subsidi yang seharusnya untuk rumah tangga tersedot ke sektor pertanian. Beralihnya petani ke LPG 3 kilo didorong oleh sulitnya memperoleh bahan bakar minyak di SPBU yang kini mewajibkan surat rekomendasi dari desa. Selain itu, biaya operasional dengan gas dinilai jauh lebih ringan dibanding menggunakan pertalit untuk mengairi sawah. Menurut data lapangan, satu musim tanam dengan bensin dapat menghabiskan biaya sekitar 10 juta rupiah per hektar. Sementara dengan LPG 3 kilo biayanya turun menjadi sekitar 6 juta rupiah. Sehingga petani dapat menghemat 4 juta rupiah per hektarnya. Pemerintah daerah dan Pertamina perlu duduk bersama untuk mencari solusi agar subsidi tepat sasaran tanpa merugikan petani. Opsi yang dapat dikaji antara lain adalah penambahan kuota khusus pertanian, konversi ke pompa listrik tenaga surya, serta kemudahan akses BBM bersubsidi bagi kelompok tani. Langkah konstruktif ke depan diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan rumah tangga dan produktivitas pertanian dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat dan dukungan sarana irigasi. Kelangkaan dapat diatasi tanpa menimbulkan konflik kepentingan di masyarakat. Dalam rangka hari jadi Kabupaten Cianjur ke-349, Dinas Perizinan Penanaman Modal Satu Pintu menyelenggarakan pembuatan nomor induk berusaha bagi para pengemudi ojek pangkalan. Ian Sofyan melaporkan.
1: Dinas Perizinan Penanaman Modal Satu Pintu Cianjur dalam rangka hari jadi Cianjur ke-349 di tahun 2026 ini gulirkan program bagi para pengemudi ojek pangkalan sekabupaten Cianjur. Program pembuatan NIB menurut bidang izin usaha pada Dinas Perizinan Penanaman Modal Satu Pintu Aseng dibuatkannya NIB bagi para pengemudi ojek pangkalan karena selama ini penerbitan pada pelaku usaha. Untuk hari jadi Cianjur, penerbitan NIB pada pengemudi ojek pangkalan.
2: Jadi gini, karena selama ini kan kita lakukan penerbitan NIB untuk para pelaku usaha, khususnya para pedagang pasar. Kalau para pedagang pasar, alhamdulillah wilayah utara kita sudah semua kita datangi, kita buatkan NIB bagi pasar induk Jebrot, pasar Ramayana, pasar Ciranjang, pasar Cikalong, pasar Lorongkondang, dan pasar Cibeber, terus pasar GSP. Nah, jadi kita pimpinan ingin ke bidang usaha yang lain di bidang transportasi.
1: Sedangkan jumlah yang dibuatkan NIB bagi para pengemudi ojek pangkalan sesuai hari jadi Cianjur ke-349, yaitu sebanyak 349 NIB yang diterbitkan untuk para pengemudi ojek pangkalan pada jenis jasa transportasi.
2: Jadi sesuai hari jadi Cianjur ke-349, kita mengadakan kegiatan untuk penerbitan 349 nomor induk berusaha untuk para pengemudi ojek pangkalan.
3: Untuk
1: pangkalan dulu ya?
2: Pangkalan dulu sementara.
3: Karena tersebar,
2: Pak? Tersebar. Tersebar kita koordinasi dengan pengurus PMOC di ketuanya itu Pak Elang.
1: Ada berapa titik untuk apa? Untuk PMOC yang sekarang? Untuk yang dilakukan apa? Ya, apa namanya? Pendataan.
2: Kalau data kami menerima dari pengurus, Pak. Oh. Pengurus dari pengurus yang menyebar data. Kemudian datanya sudah masuk, kita proses di dinas.
1: Disinggung kendala yang dihadapi, kata Aseng tidak ada kendala karena ada koordinasi bersama ketua OJK Pangkalan yang ada di Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Melalui kemah bela negara, pemerintah Kabupaten Garut mengajak generasi muda untuk memperkuat nilai kebangsaan dan semangat bela negara sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Pemerintah Kabupaten Garut mengajak generasi muda untuk memperkuat nilai kebangsaan dan semangat bela negara sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Di sela membuka kemah bela negara tahun 2026 di Geraha Patriot Cipanas Garut, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin mengatakan kegiatan itu menjadi bagian dari upaya menanamkan wawasan kebangsaan, memperkuat karakter generasi muda, serta mencegah berkembangnya paham intoleransi dan radikalisme. Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala BNPT beserta jajaran di Kabupaten Garut. Menurutnya momentum itu menjadi kesempatan penting untuk memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.
5: Mengajak warga Garut, khususnya generasi muda, untuk lebih memaknai lagi mengenai wawasan kebangsaan. Yang lebih tujuannya lebih jauh lagi terkait dengan upaya kita untuk mencegah intoleran dan radikalisme. Karena sangat penting bahwa nilai-nilai kebangsaan ini harus kita wariskan kepada anak-anak atau generasi muda berikutnya. Karena nilai-nilai ini yang dulu dirintis, dibangun, jadi komitmen para pendiri bangsa ini harus kita jaga dan pelihara.
4: Ia berharap penanaman nilai bela negara secara berkelanjutan mampu membentuk generasi muda yang memiliki karakter kuat, cinta tanah air, serta siap berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT RI Komjen Pol Edi Hartono mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan Kemah Bela Negara 2026. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN sekaligus mendukung visi Astacita Presiden Republik Indonesia.
6: Menjalin kembali silaturahmi, menghimpun kembali kenangan keharmonian hidup bersama dan sesama kita yang simbang, moderat, lagi indah dirasakan dan dipandang. Kedua, berharap dan berproyeksi ke masa depan dengan mendidik dan mewariskan keharmonian semua ini kepada tunas-tunas muda Indonesia. Kegiatan ini akan diisi dengan acara sesuai berikut, acara pembukaan untuk silaturahmi.
4: Ia mengatakan pelajar dan mahasiswa merupakan aset bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini agar memiliki ketahanan ideologi, semangat kebangsaan, serta rasa cinta tanah air dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
0: Kunjungan wisatawan di Ampera Waterpark Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan lebih dari 20% selama libur sekolah. Nova Nugraha menurunkan informasinya.
7: Selama libur sekolah, tingkat kunjungan wisatawan di Wahana Air Ampera Waterpark terus menunjukkan peningkatan. Pengelola Ampera Waterpark, Firman Suryana, mengatakan peningkatan terjadi hingga mencapai lebih dari 30% dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung, pihaknya juga terpaksa menambah personil untuk mengamankan para wisatawan yang mayoritas merupakan anak kecil. Dengan demikian, para wisatawan dapat berwisata dengan aman dan nyaman di wahana air Ampera Waterpark.
8: Alhamdulillah tingkat kunjungan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Ya, mudah-mudahan ini salah satu indikator bahwa ekonomi kita membaik, masyarakat juga butuh hiburan, dan Ampera masih tetap menjadi salah satu pilihan wisata yang digemari sama wisata kalangan Jawa Barat.
7: Sementara itu, Sally, salah seorang wisatawan dari Tasikmalaya, mengaku memilih Ampera Waterpark dikarenakan wahana ini merupakan wahana yang cukup unik. Jika di Tasikmalaya mayoritas wahana air yang merupakan air dingin, untuk wahana Ampera Waterpark sendiri menawarkan air hangat yang cukup nyaman jika dinikmati para wisatawan. Sally sengaja mengajak buah hatinya untuk mengunjungi wahana Ampera Waterpark. Selain dekat, juga memiliki harga yang terjangkau.
3: Iya, sengaja main ke Ampera karena dekat. Selain dekat juga tiketnya murah, wahananya cukup lengkap buat anak-anak.
7: Sementara itu, selama libur sekolah, tidak hanya wahana Ampera Waterpark saja yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Sejumlah tempat wisata di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya juga dikunjungi wisatawan selama libur sekolah ini. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Edukasi yang komprehensif dan akses pelaporan yang mudah, aman, serta terintegrasi merupakan pilar utama dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
9: Angka kasus kekerasan yang dilaporkan setiap tahunnya menunjukkan tren peningkatan. Namun kondisi tersebut belum tentu menggambarkan keseluruhan kasus yang terjadi di masyarakat, karena masih banyak korban yang diduga belum mengetahui cara atau tempat untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Psikolog Marisa Francisca mengatakan peningkatan jumlah laporan bisa menjadi indikator bahwa semakin banyak korban yang berani melapor. Di sisi lain, masih ada kemungkinan banyak kasus yang belum terungkap karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan. Menurutnya, upaya pencegahan tidak cukup hanya dengan memberikan edukasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai batasan perilaku yang termasuk ranah privat yang merupakan bentuk pelanggaran, sehingga mereka mampu mengenali tindakan kekerasan sejak dini. Selain itu, masyarakat perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan apabila telah menjadi korban kekerasan, termasuk jalur pelaporan yang dapat diakses untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan. Marisa menilai masih banyak masyarakat yang memahami keberadaan aturan hukum hanya sebatas mengetahui nomor pasal tanpa memahami substansi pelindungan yang diberikan kepada korban. Karena itu, ia mendorong agar edukasi hukum kepada masyarakat dilakukan dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Menurutnya, kalangan akademisi, khususnya mahasiswa hukum, dapat berperan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menjelaskan hak-hak korban, bentuk pelindungan hukum, serta konsekuensi bagi pelaku tindak kekerasan.
10: Kalau pencegahan, apa yang bisa dilakukan? Semua orang tahu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi tetap dilakukan. Karena apa? Hukumnya jangan. Kalaupun ada, nggak tersampaikan secara gamblang pada masyarakat. Tahunya cuma pasal, nomor. Apa itu? Nah itu tadi saya berusul supaya orang-orang yang di bidang mahasiswa hukum lah datang ke pengabdian ke masyarakat. Menjelaskan bukan pasalnya, tapi apa yang melindungi dia gitu. Nanti kalau kamu ada perlakuan seperti itu, apa hukumnya dan seterusnya.
9: Ia juga menekankan pentingnya memperkenalkan jalur-jalur pengaduan kepada masyarakat, sebab tidak sedikit korban maupun keluarga korban yang mengetahui adanya tindak kekerasan, tetapi tidak memahami harus melapor kemana untuk mendapatkan bantuan.
0: Masyarakat Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, melalui Kades Cikadu Herman menyampaikan dukungannya terhadap keberadaan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ada di desanya. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
11: Pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan pendampingan TNI. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa terdalam di Cijambe. Ketua KDKMP Desa Cikadu, Ari Nasri, mengapresiasi pendampingan Babinsa Koramil 0512 Cijambe, Kodim 0605 Subang yang dilakukan secara berkelanjutan hingga pembangunan selesai. Selain mengawal pembangunan, Babinsa juga mendampingi pembagian kendaraan operasional, seragam pengurus, dan seluruh fasilitas koperasi.
12: Membantu mendukung sekali gitu kan dengan adanya program ini. Juga kami dari ketua juga beserta anggota mengucapkan banyak terima kasih juga, terutama pada Babinsa yang selalu tampil di setiap ada momen atau acara apa KDMP. sangat-sangat membantu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Garda
11: terdepan. Kedepan KDKMP Desa Cikadu ditargetkan beroperasi pada pertengahan Agustus 2026 yang bertepatan dengan peluncuran oleh Presiden Prabowo. Pengurus KDKMP juga berencana berkoordinasi dengan dapur makan bergizi gratis agar kebutuhan pangannya dapat dipasok dari koperasi desa. Antusiasme warga Desa Cikadu terhadap KDKMP juga sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan kesediaan warga menukar guling lahan milik pemerintah desa dengan lahan milik warga karena lokasi lahan desa dinilai kurang strategis.
13: Warga masyarakat itu menurut kami selaku kades yang ada di desa itu antusias ekonomi bakal terbantu itu aja mungkin.
14: Artinya ini apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang kemandirian ekonomi desa ini bisa terwujud dengan adanya KDKMP ini.
13: Perekonomian di desa ini bisa dan akan terwujud dengan fasilitas seperti ini. Karena kami di desa jauh ke kota.
11: Lokasi Desa Cikadu yang berada di wilayah paling dalam di Kecamatan Cijambe membuat akses ke pusat kota cukup jauh. Dengan adanya KDKMP, warga berharap dapat memasarkan hasil bumi dan membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya Talia dan juga ada Ajeng Kusuma Atmaja. Ganti lagi nih lagunya. Akan menemani Anda di 100% Indonesia hingga pukul 15 nanti. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan di 0227278978 atau juga di 0811220970 untuk memilihkan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang tentu saja ingin Anda simak ya siang hari ini. Nah, coba kita cek dulu di WA kita sudah ada yang masuk belum di 0811220970. Ada Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut minta lagunya Dua Sejoli dari Dewa 19 dikirimnya untuk Mbak Safitri, Teh Nada, Teh Tiawati, Teh Neis, Ibu Mujianti, Ibu Reni, Kang Onai, Kang Mansur, Kang Ahmad Tapieno, dan juga spesialnya buat kru saja katanya ya seperti itu. Lalu juga ada Karina minta lagunya dari Sabrina dengan Hahanya, dan juga ada Out Iaknya ya. Suka juga banget sama Sabrina. Ada Sruni Nurul juga suka dengan Sabrina. Baik, nanti akan saya siapkan Sabrinanya ya. Lalu juga selamat siang untuk Nova yang ada di Karang Nunggal. Lagunya apa aja, baik nanti akan saya pilihkan ya. Silakan yang lain di 0811220970 atau juga di 0227278978 ya. Baik. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ngomong-ngomong ini suaranya kemana ya?
1: Tertarlah. Suaranya menghilang.
0: Enggak, maksud suaranya serak gitu loh. Ya, bukannya ini menghilang gitu,
1: kalau
0: tapi serak gitu loh.
1: Serak.
0: Oh, harus minum yang anget-anget ya. Biasanya ya, kan punya udah minum cadangan minum yang anget-anget tuh.
1: Minumannya biasa, anti emosi
0: serak. Anti emosi, anti apa lagi? Anti senjata.
1: Ya, suka minum itu sih jadi anget enak gitu. Kalau selain obat gitu.
0: Kalau udah biasa emang enak ya. Justru kalau nggak minum kayak ada yang kurang gitu ya.
1: Iya, dingin gitu. Kalau minum itu jadi anget gitu.
0: Emang sih dari kemarin malam tuh cuacanya emang dingin banget gitu.
1: Pisan.
0: Ya.
1: Aku pakai selimut sampai dua. Padahal pakai kaos kaki.
0: Iya. Ini ngomong-ngomong ada dari Cicalengka nih mau ngobrol nggak?
1: Boleh.
0: Sama orang Cicalengka. Iya, baik. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Waduh. Ini nada kemarin serak, sekarang nyaring banget. Menyusul ya, bahasa Fitri. Sekarang yang serak, apakah?
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah serak cantik.
0: Apakah penyakit nada beralih ke Mbak Safitri?
2: Semoga cepat sembuh ya, saya alhamdulillah udah sehat lagi.
1: Amin, terima kasih Teh Nada.
0: Baik, harus saling mendoakan seperti itu, akur ya.
2: Sama muslim harus atu.
1: Harus.
0: Oke, Mbak Safitri mau lagu apa?
1: Cintai Aku Lagi dari Sania.
0: Oke. Buat siapa?
1: Buat Natalia duluan yang cantik, yang baik hati, yang ramah, semoga selalu sehat, asik. Amin. Dan Natalia siaran, pokoknya mantap.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Sepka, Ratu Malam, Teh Nais, Anogaris, Teh Nada, buat Kang Manser, Teh Ratu Engang, Bu Reni, Api Enung, Aba Agung, Bung Kusma, Bu Tiawati, Mas Herti, Bunda Maharani, Bu Mujianti, Kang Ukung, Kang Asep Garut, Kang Umar, Kang Ajat, Kang Asep Subang, Kang Unai, terus buat Ningunga, Dede Insi, buat Pak Rahmat, Bu Siti, Anu Kasep Sahir, sama Bunda Tutinya, terus buat Kang Albi Garsel, Terus buat Teh Mada puntennya habis keluar.
2: Semoga
1: saya selalu Teh Mada ya. Terima kasih cantik. Mangga Teh Mada dilanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik menyusul Nada saya mau lagu apa?
2: Lagunya apa ya?
0: Mau lagu apa?
2: Mau yang gemreng-gemreng
0: ah? Yang gembrong-gembrong, gembreng-gembreng. Seperti
2: mau dari
0: itu.
2: Hari ini maju mundur cantik.
0: Oke, buat siapa lagunya?
2: Buat Teteh cantik.
0: Halo, ini kebiasaan nih orang Cicalengka nih. Ya. Suka keputus aja. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Kang
3: Om? Dilanjut dulu Kanada.
0: Kanadanya hilang, biasanya sinyal nih.
3: Ya, itu akibat udah sembuh hilang lagi.
0: Jangan gitu atuh. Menitek.
3: Biasanya Kak Mansur yang serak-serak tuh.
0: Gak tahu ya kalau penyakit serak bisa menular gitu gimana ya?
3: Itu akibat cuaca.
0: Angger kah cuaca.
3: Nah, kalau dingin gini mah enak teh. Makan pedas enak anget ke badannya.
0: Enak wedang ronde.
3: Ya itu jahe merah enak.
0: Wedang ronde kan jahe. Terus ada ketannya, ada isi kacang. Wah mantap. Selain kenyang stok, juga hangat ke badan.
3: Nggak punya stok ini apa jahe merahnya biasanya suka banyak stoknya.
0: Kenapa tuh?
3: Nggak, udah lama nggak ke Buah Dua.
0: Nggak bisa online ya?
3: Nggak, ke sana ke kampung saudara banyak di sana ditanam.
0: Oke. Kang Onai. Ini ya. Ada Ratu Engang mau gabung nggak?
3: Silakan.
0: Oke. Halo Ratu Engang.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo.
0: Iya udah masuk ini.
4: Iya udah.
3: Tahu oh, ini mah kuat sinyalnya.
4: Iya Kang Onai apa kabar?
0: Aduh tumben nggak Kang Onai
3: ini anggun gini. Baik waras.
0: Ini anggun gini.
3: Kamu lihat kumaha?
4: Waras teh sehat.
3: Mohon gitu sahur bahasa wetan mah.
0: Sehat waras ya.
4: Waras aku juga waras.
0: Sadar ya.
4: Sadar.
0: Napak bumi ya. Oh, Kang Onai mau lagu apa? Bisi saya lupa. Masih guru hujan?
3: Enggak ada. Cuma mendungnya aja tuh enggak, kemarin mah.
0: Ini lagunya masih gurun hujan?
3: Enggak, pengen panah itu panah asmara.
0: Oh, tumben. Kirain masih gurun hujan.
3: Enggak.
0: Udah bosen ya?
3: Buat siapa? Enggak juga.
0: Buat siapa lagunya?
3: Ya. Buat Tenada yang menghilang, terus Mbak Sapitri, terus Ratu Engang juga ya, terus ibu Ibu Reni Apinonya juga, buat Tetiawati, selamat siang juga di sebelah timur sana, Ibu Mujianti, Neng Bunga, Dede Insi, terus Kang Uung Asgar, Kang Opi, Kang Ahmad Irwan, terus Kang Asep Sanding, Pak Herdi juga ya. Terus buat siapa lagi? Buat semuanya aja lah. Okay. Ya, itu Carmilla tuh. Ya. Temennya Ratu Engang. Ya. Udah makasih banyak Cetalia. Biasanya buat Cetalia sama kru di sana. Tak lupa buat Teh Ajimnya juga ya.
0: Iya, nanti
3: kesampein. Iya, hatur nuhun Cetalia. Mangga di kantun Ratu Engang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
4: Halo, aku mah nenekku pahlawanku.
0: Aduh, nenekku.
4: Pahlawanku. Buat
0: bentar,
4: ada
0: orang. Bentar, aku catat dulu nenekku ya.
4: Dah. Buat nada dolar yang ngejeprut.
0: Ya.
4: Kang Onai, Ibu Maharani, Api Eno, Teh Nais, Bah Sekar, Bah Sapitri. Kang Ahmad di Garut, Kang apa itu teh? Akiletik, Pak Sutariat, Pak Selamat, Bang Mar,
0: Api Eno, Ibu Reni,
4: Api Eno, Bang Mariona, Kang Mansur, Pak Holid, terus itu teh Ibu NKN,
0: Ibu NKRI,
4: Inkarti, terus siapa lagi ya? Karmila, Akiletik, Pak Sutarya, semuanya ada neneng. Spesialnya buat yang pada sakit semoga lekas sembuh ya. Yang sehat cukup supaya lebih sehat.
0: Amin.
4: Buat neneng banyak jobnya, sehat selamanya.
0: Amin.
4: Terima kasih 100% Indonesia.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada lagi. Selamat siang 100%
5: Indonesia. 100% Indonesia.
0: Iya, sama Dwi ya?
5: Sama Dewi.
0: Dewi di Garut ya?
5: Iya.
0: Oke, mau lagu apa Dewi?
5: Pingin Rosa.
0: Hah?
5: Rosa.
0: Rosa yang mana?
5: Kepastian.
0: Kepastian.
5: Iya.
0: Untung enggak gantung wayanya, cangke.
5: Enggak lah. Cuman pengen dengerin doang.
0: Cuman pengen dengerin doang ya. Buat siapa lagunya?
5: Salamnya buat semuanya aja ya. Salam kenal semuanya yang lagi pada dengerin 100% Indonesia ya.
0: Iya.
5: Siswa yang lagi tugas. Ya, spesial buat tuan dari rumah. Makasih Teh.
0: Sama-sama.
5: Sehat-sehat selalu ya.
0: Amin.
5: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh. Udah banyak banget nih lagu yang harus diputar ya. Mudah-mudahan keburu. 0227278978 masih saya tunggu ya. Atau juga di 0811-220-9760 sudah ada Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Minta lagunya Brownies dari Citu, dikirimnya buat Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Teh Nada, Teh Neis, Teh Tiawati, Ibu Reni, Bu Igati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Dede Insi, Carmila, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Onai, Kang Mansur, Api Eno, Bungkusna, Pak Herdi, dan untuk semua pendengar saja ya. Lalu juga ada Wawan Sebastian di Cimalaka, minta lagunya dari Utopia Hujan. Salam untuk seluruh pendengar setia RRI Bandung. Baik, langsung aja kayaknya ya saya putar lagu-lagu yang sudah di request nih biar cepat gitu. Dari Sania dulu akan saya putarkan yang disuka sama Mbak Safitri yang ada di Dago.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Yo, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Yo, belakangan beredar kabar ramai banget, katanya ada jutaan akun TikTok dan YouTube milik anak-anak Indonesia diblokir oleh pemerintah. Setelah Mamang cari, informasi tersebut adalah betul alias tidak termasuk hoax. Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa TikTok dan YouTube telah menonaktifkan sekitar 4,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan kebijakan pembatasan akses media sosial untuk anak dan perlindungan anak dari konten berbahaya di ruang digital. Masyarakat dihimbau memahami bahwa kebijakan ini berkaitan dengan perlindungan anak di platform digital. Orang tua juga diminta lebih aktif mendampingi penggunaan gawai dan media sosial oleh anak-anak. Hebring bukan? Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho.
2: Cakep.
1: Sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

0: Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 0811-220-9760 dan juga di 0227-27-8978. Ada Mbak Sivitri yang ada di Dago, Teh Nada yang ada di Cicalengka, Kang Ona yang ada di Sumedang, Ratu Engang yang ada di Majalaya. Lalu juga ada Dewi yang ada di Garut ya. Teh Nis yang ada di Awitali yang kirim salamnya untuk Kang Mansur, Teh Nada, Mbak Sivitri, Kang Onai, Pak Herdi, Ibu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Api Eno, sama Bu Reninya, lalu juga Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Ratu Engang, dan juga Carmila. Lagunya sudah saya putarkan ya, Teh Nis ya. Lalu selamat siang juga untuk Kang Asep yang ada di Subang, 5 Minutes Takkan Relanya sudah saya putarkan. Lalu juga ada Kang Asep Sanding, minta lagunya Gantung dari Melly Guslow juga sudah saya putarkan. Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, kirim salamnya untuk Mbak Sekar, Mbak Savitri, Mbak Primadona, Ratu Engang, Teh Nada, Teh Neis, Teh Tiawati, Ibu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Dede Insi, Carmila, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Onai, Kang Mansur, Apeno, Bung Kusna, Pak Herdi, dikumkan aja buat semua pendengar dan buat semua kru katanya. Terima kasih Bu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Lagunya Brownies dari Titu juga sudah saya kirim, sudah saya putarkan ya. Ada juga Wawan Sabastian yang ada di Cimalaka, Sumedang. Hujan Utopianya sudah diputar. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda di siang hari ini. Ratu Engang juga lagunya sudah diputarkan ya. Nova yang ada di Karang Nunggal minta lagunya 11 Januari dari Gigi. Spesialnya buat seluruh kru aja dan sama pendengar. Lalu juga ada Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut, minta lagunya Dua Sejoli dari Dewa 19 ya, dikirimkan untuk Mbak Savitri, Teh Nada, Teh Tiawati, Teh Neis, Ibu Mujianti, Bu Reni, Kang Onai, Kang Mansur, Kang Ahmad, Api Eno, dan spesialnya buat kru. Wah, giginya belum saya putarkan nih, tapi sebentar lagi akan saya putarkan ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Bandung siang ini.
1: Kita akan membahas sebuah topik mengenai Perpres atau Peraturan Presiden LGBTQ atau Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut terkait pendekatan hukumnya, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Profesor Nandang Sambas.
2: Secara legal standing, Presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan Presiden atau keputusan Presiden. Namun perlu juga dicermati terkait dengan mungkin pentingannya terkait dengan mengeluarkan Perpres mengkategorikan tindakan LGBT sebagai ancaman yang disamakan dengan terorisme. Ya itu mungkin yang perlu ada
1: pekajian yang
2: perlu didiskusikan ya. Kalau dilihat dari aspek moral bahwa yang namanya LGBT itu adalah salah satu ancaman dari sudut kriminologi, itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas. Dari segi hukum, sebetulnya memang sudah ada peraturan atau peraturan perundang-undangan termasuk KUHP mengancam. Soalannya adalah bukan semata-mata instrumen aturan, tapi juga bagaimana action melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan LGBT, juga bagaimana upaya-upaya pencegahannya, itu penyehatan masyarakat, itu yang lebih penting lagi. Tanpa ada Perpres pun, itu kan sudah ada, bahkan yang lebih tinggi aturannya gitu kan, hanya mengeluarkan perda dan peraturan-peraturan tindak lanjutan lainnya, tapi juga bagaimana upaya dengan melakukan sistem penyehatan masyarakat, misalnya tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang menunjukkan identitas seperti LGBT, jangankan perilaku LGBT, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja, dalam hal-hal tertentu kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya. Apalagi ini sudah jelas-jelas ini perilaku menyimpang. LGBT itu adalah hak orang untuk berperilaku seperti itu sudah jelas-jelas salah. Perilaku LGBT-nya sendiri kan pelanggar. Jadi kalau misalkan ingin dilindungi atas pelanggaran, nampaknya tidak nyambung logikanya. Dengan mempertahankan LGBT itu hak seseorang, itu berarti mentolerir perilaku-perilaku menyimpang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah ketika pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, bukan kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
5: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

Cinta Tak Mungkin Berhenti merupakan lagu yang dirilis pada tahun 2012 dan dipopulerkan oleh grup band Tangga. Lagu ini berhasil menduduki posisi atas di beberapa tangga lagu Indonesia dan menjadi favorit banyak orang. Dalam beberapa tahun setelah dirilis, lagu ini sering muncul dalam playlist radio dan sinetron FTV yang tayang di televisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di balik setiap produk lokal, ada tangan-tangan kreatif anak bangsa. Ada semangat, inovasi, dan cinta untuk negeri. Dari kopi hasil petani Nusantara, fashion khas daerah, sampai karya unik anak muda Indonesia, semua itu jadi bukti nyata bahwa bangsa ini punya daya saing. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita bukan sekedar konsumen. Kita adalah bagian dari gerakan ekonomi yang mandiri. Bangga pakai produk lokal, bangga jadi Indonesia. Cintai produk anak bangsa, karena kualitas bukan cuma soal dari mana, tapi soal siapa yang berani berkarya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini di edisi UMKM Berbicara, kita akan membahas peluang usaha green souvenir, yaitu merawat bumi sekaligus juga memberdayakan wanita dan juga menghasilkan tentu saja ya. Seperti kita tahu bahwa banyak sekali souvenir yang dijual di pasaran, tapi yang satu ini berbeda karena souvenir ini terdiri dari bibit atau benih tanaman. Jadi pilihannya adalah merupakan souvenir ramah lingkungan yang unik, hemat biaya, dan juga memiliki nilai guna. Dan kita akan berbincang-bincang sore hari ini dengan Azifah An Amilah yang merupakan owner dari Benih Bun Bun. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga Teh Talia.
0: Iya, baik. Ininya ganti, sorry.
1: Oh, sorry.
0: Iya.
1: Pindah.
0: Pindah aja. Pindah. Baik. Kalau berbicara tentang benih Bun Bun, tentu saja Anda semua penasaran ya, apa yang dimaksud dengan benih Bun Bun dan dari tanaman apa saja benih Bun Bun ini bisa dijadikan souvenir dan tentu saja bisa menghasilkan. Nah, cerita dong sedikit tentang benih Bun Bun dari tahun berapa dan kenapa bisa kepikiran untuk menciptakan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Monggo, Teh.
2: Ya, halo Teh Talia. Perkenalkan, aku Zifah. Jadi kita basisnya ada di Lembang, Bandung Barat. Yang kami mendirikan Benih Bun Bun ini, judulnya benih, kemudian Bun Bun itu terinspirasi dari bagaimana penyebutan ibu-ibu petani di kampung kami dalam melakukan semai bibit tanaman. Itu namanya, istilahnya ngabun bun. Ngabun bun ini terus kemudian terinspirasi dan kami pakai mengingat lokasi kami ini potensial dengan ragam benih mandirinya. Dan ini akhirnya kami jadikan sebagai bahan utama untuk membuat ragam kreasi souvenir yang bahan utamanya adalah benih. Nah, cerita awalnya gimana? Ini sebenarnya agak menarik karena kita awalnya uji coba nih Teh, coba-coba. Karena waktu itu saya yang basisnya meskipun background biologi ya, itu belum tertarik tuh sama nanam-menanam gitu. Terus akhirnya pas waktu itu dapat benih, terus kita coba bisa gak ya kalau numbuhin benih ini tapi gak di tanah gitu, tapi di media lain. Akhirnya produk pertama kita hadirlah kertas benih, di mana kertasnya ini dijadikan media semai dari biji tanaman. Ternyata seru bisa
0: ternyata
2: nanam
0: seru
2: kayak
0: ya?
2: Gitu. Iya.
0: Nah, benih apa yang waktu itu menjadi pilihan utama Teh Jiva ini?
2: Oke.
0: Terus di atas kertas atau di atas karton yang seperti apa yang bisa membuat si benih ini jadi tumbuh menarik dan menjadi souvenir?
2: Oke. Jadi waktu itu benih pertama yang diambil itu benih bayam. Bayam liar. Jadi waktu itu di sepanjang dekat parit ya God, itu ada bayam-bayam liar, kemudian itu berbunga dan ternyata bijinya itu tinggal kita ambil aja dari bunga bayamnya. Habis itu saya ambil, terus habis itu kita masukkan ke dalam kertas, sampah kertas yang sudah dihancurkan. Jadi udah jadi bubur. Saya bubur kertas. Cuma bubur kertasnya nanti itu kita peras sampai akhirnya misalnya kita cetak nih dalam bentuk bentuk-bentuk cetakan kue kayak love atau bentuk hati atau bentuk bintang. Lalu kita masukkan biji bayamnya di situ. Nah, nanti begitu udah ya udah biarin aja.
0: Taruh
2: jadi
0: di tengah gitu.
2: Udah aja pokoknya posisinya si kertasnya ini harus basah terus. Gitu. Jadi kayak kita numbuhin bayam tapi dari bentuk bintang ya. Kayak gitu.
0: Berapa lama itu biasanya bisa tumbuh?
2: Itu sebenarnya semalam mulai. Juga udah bisa nge-sprout, bisa buat berkecambah gitu.
0: Nah, ini menarik ya. Kalau kita beli bayam di pasar itu harganya cukup mahal, ya kan? Lah ini bayam liar gitu.
2: Bayam
0: emang
2: liar.
0: Bisa banyak bayam liar tumbuh gitu?
2: Sebenarnya bayam tuh jenisnya macam-macam teh variannya. Jadi ada bayam yang kita makan itu ada bayam jenis andini atau macam-macam. Jadi ada itu bahasa-bahasa orang petani lah.
0: Iya. Yang tahu persis jenis bayam.
2: Yang gitu masuk ke supermarket itu bayam apa, bayam apa. Nah kalau di kampung sebenarnya kita sepanjang jalan tuh sering lihat kok bayam-bayam liar itu. Jadi satu keluarga dengan bayam, hanya bentuknya biasanya daunnya lebih lebar atau lebih tebal. Nah kayak gitu.
0: Tapi bisa dimakan?
2: Bisa. Malah bisa. Justru kayak keripik bayam itu malah lebih enaknya kalau daun bayamnya lebih lebar. Iya kan? Kalau
0: iya,
2: kecil kan susah ya. Nah itu
0: kalau
2: salah
0: kecil
2: satunya.
0: Tuh mau belinya mikir dulu, soalnya mahal. Kalau dibikin cemilan itu tuh makannya sebentar.
2: Betul.
0: Harganya
2: ya?
0: Mahal, nggak kenyang lagi.
2: Bisa aja Tetalia.
0: Iya kan? Seperti ya, itu benar, kan? Benar. Kayak misalnya keripik bayam, keripik nangka tuh enak banget. Keripik pisang sudah tidak usah diragukan lagi ya kan. Terus keripik paru kalau yang jeroan itu enak loh itu.
2: Sama berarti kayak keripik pisang keripik kan
0: usus,
2: berarti
0: ya.
2: Beda-beda juga kan kita milihnya pisang varian apa.
0: Iya, bisa sama tanduk, kayak bayam, bisa nangka itu kan. Macam-macam. Jadi ternyata dari pisang mentah juga bisa dibikin keripik. Ya nggak usah nunggu matang dulu misalnya ya. Dan sebagainya. Apalagi sekarang ini ada sale pisang juga.
2: Aduh,
0: kayak gitu ya.
2: Aduh, jadi lapar ya.
0: Jadi haus kalau
2: jadi
0: saya
2: haus ya, salah
0: keripik.
2: Ya.
0: Jadi ternyata bayam ini bisa dimakan. Dan menarik untuk dibikin keripik tuh. Jangan dibikin ini aja. Coba. Ya, siapa tahu bisa jadi keripik. Udah kasihan atuh bayam liar dibiarkan begitu ya, aja mah.
2: Itu udah ada ranah bagian yang goreng jajan semuanya. Benar ya.
0: Oke. Okay. Jadi diambil benih bayam ini, terus warnanya apa tuh?
2: Apanya? Oh, hasil
0: benih bayam ini.
2: Bijinya berarti ya. Kalau biji bayam itu dia bulat pipih.
0: Oh, bulat pipih. Pipih.
2: Warna hitam. Warnanya sama tapi nanti begitu hasilnya nah itu beda-beda. Biasanya gitu. Ya maksudnya tergantung
0: menarik
2: kita belinya
0: ya?
2: Belinya dari apa.
0: Pipihnya itu yang bikin menarik ya.
2: Pipihnya menarik.
0: Biasanya kalau biji itu kan bulat-bulat kecil atau
2: kalau
0: gede.
2: Kalau ini justru ada yang kayak selada itu kan pipih lonjong.
0: Ya.
2: Terus benih bunga itu kebanyakan juga lonjong-lonjong. Ada yang kayak kuaci matahari juga kan.
0: Iya, betul. Macam-macam ya. Bisa dibikin buat ini juga ya, gelang ya kalau dipikir-pikir ya.
2: Ah, idenya bener.
0: Iya, dibolongin tengahnya jadi gelang ya kan.
2: Kalau bayam masukinnya gimana itu enggak kelihatan.
0: Kayak jarum.
2: Karena tipis banget.
0: Nah, jangan bayam.
2: Ya udah jangan bayam.
0: Yang lain, biji yang lain. Betul. Jadi anak muda sekarang itu suka dengan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain.
2: Oh gitu ya.
0: Iya,
2: ya,
0: antik, ya, antik gitu ya. Kan. Apa namanya? Tidak selalu harus apa? Brang-brengbong bercahaya. Gitu kan ya, tapi disesuaikan dengan penampilan dan mungkin busananya.
2: Iya, tren masa kini.
0: Tren masa kini ya, seperti itu. Jadi awalnya itu dari bibit benih tanaman bayam liar ya. Nah setelah itu apalagi nih hasil dari benih itu?
2: Dari kertas itu ya. Kan dulu pertamanya berarti bikin kita kertasnya kayak cetakan cookies itu ya. Terus jadi semai. Terus dipikir-pikir kalau misalnya bentuknya kayak gini kan dia terlalu tebal, lama keringnya. Terus pokoknya banyak faktor lainnya yang membuat ini kayaknya agak sulit kalau misalnya kita buat souvenir gitu. Jadilah kita nyoba bikin kertas yang bentuknya itu beneran kertas. Jadi kayak kertas lembaran, tapi di dalamnya ada biji. Nah itu ya, akhirnya kita coba secara bertahap untuk bikin itu. Dari yang awalnya tebal terus lama-lamanya sekarang bisa di printing. Jadi kalau misalnya bikin undangan di kertasnya langsung bisa di printing bisa.
0: Gitu. Jadi apa ya, benar-benar orang yang memang suka keunikan gitu ya. Sesuatu yang dan dari alam juga gitu ya. Nah ini pertama kali orang yang mungkin ngeliat gitu ya, tertarik entah tetangga, entah teman, entah siapa gitu. Ih ini lucu misalkan ya. Ini buatnya kayak gimana sih, dijual gak sih misalkan. Bisa pesen gak sih misalkan, gimana nih?
2: Dulu pertama kali memasarkan, istilahnya kayak memamerkan produknya dulu itu ke teman-teman angkatan kuliah yang datang ke syukuran nikahan waktu itu. Jadi tuh syukuran nikahan aku
0: jurusan
2: bagi-bagi.
0: Biologi.
2: Jurusan biologi.
0: Alumni biologi
2: alumni
0: ya.
2: Biologi ya, tempatnya. Jadi waktu datang ke teman-teman terus aku bikin kayak thank you gitu kan. Terima kasih sudah hadir, terus kita kasih tapi bilang kalau ini kertasnya nanti coba tanam di rumah ya gitu. Hah, gimana gitu kan, pada nggak ngerti. Enak sekarang dijelasin. Iya, maksudnya gimana?
0: Itu, ini makhluk apa sih sebetulnya?
2: Sampai itu ya udah kita bilang kalau iya ini ada benih bayamnya, cobain tanam gitu. Udah dibasahin aja juga tumbuh gitu waktu itu. Ya udah itu pertama kalinya, terus terus ada yang ada laporan kan, iya. Tumbuh-tumbuh, lucu banget sih, kamu saya gitu-gitu udah banyak ada. Udah deh, akhirnya dari situ kita yakini, udah deh kita bikin mulai dari media sosial waktu itu, karena emang kan nggak bisa mobile ya di rumah, terus habis itu kita bikin deh dari media sosial dulu, bikin Instagramnya, terus habis itu
0: bertahap.
2: Kita munculkan deh produknya, udah dari situ deh.
0: Akhirnya banyak pesanan.
2: Akhirnya mulai pesanan pertama tuh saya ingat temennya temen nikahan waktu itu. Wah, itu pesan pertama tuh langsung 300.
0: Buat penerima
2: tamu undangan ya. Iya, tamu undangan. Udah itu. Karena sebelumnya itu kita datang-datang ke pameran. Jadi jualin ke anak-anak SD kan, jualin 3000-an. Anak SD kan suka kayak gitu juga ya, suka jajan gitu ya.
0: Iya, suka jajan. 3000-an.
2: Iya, dulu saya jual 3000-an. Oh. Anak-anak itu kan mau beli, terus dibentuk kemasannya tuh kayak jajanan aja, tapi isinya kertas ada benihnya waktu itu. Kecil-kecil terus datang ke pameran yang di sini dulu tuh apa ya masih.
0: Tapi mereka ngerti itu benih.
2: Justru yang mereka inginkan tuh kan ngobrol sama kita. Jadi anak-anak itu lebih seneng kalau beli itu ngobrol.
0: Ini apaan sih 3000-an bisa 3000-an. Dimakan apa enggak gitu ya?
2: Makanya tuh sini deh diceritain dulu. Pada ngumpul akhirnya semua kan.
0: Jadi wae ngadongeng.
2: udah tugas wajib itu dongeng. Udah aja setelah itu pameran-pameran sains biasanya kita datengin, museum geologi pernah, terus habis itu ya 8 dulu ya masih itu. Ya,
0: berarti pameran juga pameran yang ada hubungannya sama benih ya.
2: Benih bisa, terus edukasi benih iya, bisa, kerajinan juga bisa.
0: Kerajinan gitu ya. Terus ada enggak sih yang request di luar itu? Misalnya pengen dong bikin tas misalnya, dompet atau dompet kecil dari benih. Nah lo repot gimana nih?
2: Request me banyak teh, cuman diriku yang risetnya belum mulai ya. Ada
0: nah, kalau dari batu gitu ya, dari manik-manik tuh mungkin ada jalannya ya. Kalau ini karena terlalu kecil batunya, ya.
2: Iya
0: dan asli lagi
2: dan kita kan harus mikirin dia tumbuhnya gimana nanti.

0: ngilangin ya, beda lagi ceritanya ya.
1: Kan ada gitu, saya juga seneng dengan gelang-gelang yang lucu-lucu gitu ya, dari kayu atau apa yang nyambung-nyambungin itu. Kan mereka biasanya pakai tali yang elastis itu. Tali itu tuh kadang-kadang kan suka ketarik-tarik ya, terus pecah gitu kan. Jadi kayak tasbih gitu kan. Nah itu, jadi tali itu tuh yang riskan juga, itu justru tali itu.
0: Talinya. Berarti ya kan? Gimana yang bikinnya juga, sampai makainya juga.
1: Cara ngikatnya gitu, cara ngikatnya yang benar-benar kencang iya, gitu bener. Kan ya. Kadang-kadang kan cuma digituin aja gitu. Jadi biar kan sayang tuh.
0: Iya benar.
1: Karena biasanya antara satu gelang dengan gelang lainnya itu beda bentuk. Jadi satu-satu.
0: Jadi eksklusif lah ya.
1: Iya, enggak misalnya dua, kecuali yang bulat-bulat kayak tasbih itu ya, itu banyak. Nah, gitu. Sayang itu. Juga gitu, belum ngumpulinnya di mana, jatuhnya di mana,
0: belum
1: pada berai gitu kan, kemana-mana itu mesti dipikirin juga tuh gimana caranya supaya kencang gitu. Karena sayang kalau hilang ya. Nah, setelah paket nikahan tadi 300 itu berlanjut kemana nih?
0: Lanjut ke produk selanjutnya, kita ada pensil benih. Itu produk kedua, menghadirkan pensil. Karena ternyata di pabrik itu mereka selalu ada pensil-pensil yang akhirnya nggak kepake. Nah, entah lolos nggak lolos kicinya, padahal karena apa gitu, misalnya nggak terlalu ini. Nah, itu yang kita jadikan bagian dari apa istilahnya, circular economy lah istilahnya, ada di UMKM di bagian bisnis namanya circular economy, yang kita ikut andil dalam gimana caranya supaya bahan ini tidak terbuang gitu. Jadi akhirnya kita ambil barangnya lalu kita pakai, idekan menjadi pensil yang masih bisa dipakai, tapi nanti kalau udah nggak nyaman dipakai, tancepin aja ke tanah gitu. Ya udah, jadi pensilnya ini nanti jadi numbuhin tanaman juga gitu.
1: Yang pensil-pensil patahan yang udah pendek-pendek. Nah, ini Teh Azifa sendiri menerima apa misalnya kerjasama gitu. Jadi kalau misalkan ada kantor atau apa yang punya potongan-potongan pensil, kasihin ke saya dong gitu. Atau gimana nih? Jadi kan lumayan tuh.
0: Sebenarnya kalau sampai sekarang belum terpikir ya. Maksudnya kan karena memang ada syaratnya si pensilnya, jangan-jangan pensilnya ada logonya kan, beda lagi nanti ceritanya. Jadi masih sampai saat ini sih kita lebih masuk
1: yang
0: ke
1: ada
0: pabrik. Jadi pabriknya yang pembuat pensil sebelum masuk logo. Nah, itu baru kita ambil gitu.
1: Tapi bilang apa atau ngambil sendiri, minta izin?
0: Enggak, ya kita tinggal bilang aja butuh berapa gitu.
1: Oh, seperti itu. Iya kan? Kalau misalkan ada kantor-kantor yang dekat situ atau tempat-tempat yang memang, atau sekolah yang pensilnya apa banyak yang sudah patah-patah, terbuang gitu ya, kekitain aja, jangan dibuang sembarangan misalkan, tinggal kumpulkan. Sama kayak memanfaatkan minyak jelantah yang dikumpulkan gitu kan, terus diolah lagi menjadi sesuatu. Atau juga kayak botol-botol kan banyak tuh yang orang manfaatin buat nanam tanaman juga ya, hidroponik. Kalau ada botol nggak kepake, botol udah mau dibuat buat tanaman ini, dan sebagainya gitu kan. Banyak orang yang juga gak mau pusing ya, biasanya dibuang juga ke, titipin ke tukang sampah daripada seperti itu kan. Apalagi sekarang ada bank sampah juga.
0: Ada. Jadi kalau di kami ini sampai saat ini masih menerimanya, ada model mitra kayak gitu, tapi lebih ke kardus sama tas punbon, tas-tas atau enggak paper bag. Itu nanti memang dijadikan bagian dari pengiriman. Karena kalau pengiriman online kan lumayan ya sampahnya itu ya, sampah banget gitu kan. Kardus, bubble wrap apalagi. Nah, kita berharap meskipun kita basis online, tapi kita ngambil dari, memang itu tuh aslinya limbah gitu. Jadi orang udah gak pakai gitu. Jadi kalau dari kami pribadi ngajak ke teman-teman, terus di website juga tertulis buat teman-teman yang mau donasi, itu bisa dikirim kardusnya kayak gitu. Kita baru masih di tahap itu sih.
1: Dan bisa belajar juga gitu ya. Kalau yang mau bantuin mungkin ya,
0: ada rewardnya.
1: Iya, jadi take and give juga gitu ya.
0: Rewardnya biasanya belajar, bisa datang jadi mau belajar
1: dateng, ya gitu. Bener, seperti bener. Itu ya. Jadi siapa tahu ada ide buat apa bisa bisa kerja sama barengan juga sambil nawarin juga ke

0: orang-orang gitu kan. Karena kadang-kadang orang gak kebayang kan. Ya maksudnya gak kebayang apa sih kertas bening, apa kayak apa gitu.
1: Biar tahu.
0: Beda dengan gitu ya. Melihat bentuknya. Nah ini pesanan favorit nih biasanya apa sih?
1: Kita pesanan favorit itu paling banyak sebenarnya per bulan bisa beda-beda ya terlarisnya di tiap bulan. Cuman paling banyak itu kita justru di stik benih. Kita ada stik benih, ya, terus sama paket menanam. Paket menanam yang pakai pot ya kayak gini teh. Pot menanam
0: seperti itu ya. Baik. Sebelum kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke 0811-220-9760, kita simak dulu sebuah lagu ya. Kita rehat dulu teh.

0: Udah ada yang bertanya nih dari Selena yang ada di Cimahi, kalau green souvenir ini biasanya paling banyak dipesan untuk acara apa aja? Pernikahan, seminar, atau sekarang sudah banyak juga perusahaan yang pesan katanya? Ya, silakan.
1: Banyak Selina. Untuk selama ini itu kita justru banyak kok yang dari perusahaan. Perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan sekarang kan dia wajib ya menghadirkan barang-barang yang ikut terlibat dalam kegiatan green gitu. Nah, itu salah satunya dengan memesan green souvenir. Kemudian untuk acara pernikahan, lalu acara workshop, seminar, itu juga ada. Itu udah masuk semua sih levelnya di situ.
0: Jadi sebetulnya apapun acaranya, yang penting temanya ya, berhubungan dengan benih ya. Insya Allah kepake ya. Ada Supriyadi di Cileunyi, menurut Kak Ziva, tantangan terbesar menjalankan bisnis yang mengusung konsep ramah lingkungan ini apa? Edukasi ke konsumen atau justru hanya produksi aja?
1: Oke, ini menarik. Betul, tantangannya adalah edukasi ke konsumen.
0: Dua-duanya
1: karena
0: lah
1: ya. Kalau produksi sebenarnya yang penting ada modal bisa. Cuman yang emang prioritas pertamanya itu tantangan jelas di edukasi konsumen. Kalau produksi itu udah umum lah, semua bisnis pasti ada. Edukasi di konsumen itu dalam artian kita harus memastikan bahwa definisi green souvenir itu kan gak cuman barang hijau-hijau tanaman, gak gitu gitu kan levelnya. Karena levelnya adalah gimana bahwa UMKM ini menghasilkan produk yang ternyata dia itu lestari. Lestari dalam artian dia bertanggung jawab dengan sampah-sampah produksinya, itu diapakan, kemudian bertanggung jawab nanti ke konsumen, itu konsumen paham gak ya nanti keberlanjutan dari produk ini tuh nanti diapakan. Terus kemudian yang ketiga, siapa aja penerima manfaat ini? Apakah hanya orang konsumen yang membeli? Apakah yang bekerja sama dengan kami juga? Nah, itu kan juga bagian dari istilahnya kalau sekarang itu sustainable souvenir lah, sustainable edukasinya itu. Nah, itu tantangan-tantangan yang memang harus kita sampaikan. Makanya kalau di Benih Bun-Bun, kami sendiri setiap ada pembelanjaan itu kami infokan bahwa produk ini, terima kasih telah berbelanja di produk kami, bahwa kami telah, bahwa berarti konsumen ini telah ikut mendukung dalam program edukasi, terus program pemberdayaan perempuan. Karena pemberdayaan perempuan itu gak sekadar ibu-ibu yang penting bekerja, tapi gimana caranya supaya kapasitas mereka itu juga grow up gitu kan. Apalagi perempuan-perempuan di pedesaan, di tempat kami kerja gitu kan, membuat perempuan untuk berani membuat keputusan itu juga kan bagian dari pemberdayaan. Nah, itu yang kami lakukan di Benih Bun-Bun seperti itu.
0: Gitu datanya. Jadi bisa juga untuk berkumpul ya, dengan ibu-ibu
1: betul.
0: yang ada di sekitar rumah gitu ya, dengan sesuatu yang kegiatan yang positif ya.
1: Betul.
0: Seperti
1: betul.
0: Itu ya.
1: Sepakat ya.
0: Jadi biar mereka kan kadang-kadang kalau kerjaan di rumah itu bikin jenuh gak sih?
1: Jenuh masaknya itu lagi.
0: Bukan.
1: Ya.
0: Jadi kan ngepel lagi,
1: nyapu lagi, ya, rutinitas lah ya.
0: Iya gitu ya di situ. Tapi kalau misalkan ibaratnya ada kegiatan lain yang positif, mungkin itu bisa menghiburkan sekaligus juga menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk mereka kan. Kan tiap orang tuh rezekinya beda-beda gitu kan ya. Jadi dengan adanya apa namanya seperti itu kan, jadi keidean ya. Mungkin bareng sama Teh Azifah nih, saya ada apa kerjaan ini nih, ada orang yang pengen bikin ini dari ini, bisa nggak sih Teh gitu, yuk kita bareng yuk, kan gitu kan, asik bener.
1: Karena ternyata di kami juga ibu-ibu tuh kita ajak buat nanam bunga di halamannya. Nah, bunganya nanti dipanen, bijinya dipanen. Jadi bunga dibiarin kering, kemudian menghasilkan biji, bijinya dipanen terus dijual di Benih Bun-Bun gitu. Itu salah satu ajakan ke ibu-ibu. Nah, itu bagian juga dari sustainable kan. Gimana ngajaknya?
0: Iya, betul. Karena kita harus bisa apa sih, membuat perasaan dan pikiran kita happy gitu ya. Happy ya. Dengan apa namanya ada kegiatan lain yang tidak monoton, yang gitu-gitu aja. Ya kan. Jadi ada apa sih, tantangan juga, ada keinginan juga nih, ini kayak bagusnya bisa dibikin apa lagi sih dan sebagainya gitu kan. Jadi sesuatu, bahkan hiasan juga bisa kayaknya ya. Terus dari Slavina di Soreang, kalau ingin mulai usaha yang punya nilai sosial dan peduli lingkungan seperti ini, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan supaya usahanya tetap bisa bertahan?
1: Oke, langkah pertamanya ya. Langkah pertamanya pastiin kita udah tahu mau bikin apa dulu. Terus kita udah tahu cara bikinnya, cara kerjanya. Ini misalnya bikin produk ya, seandainya bikin produk itu dulu pertama. Tapi nanti beda kalau misalnya kita supplier apa ngambil barang dari orang. Nah itu anggaplah kita tahu produknya apa. Terus kira-kira kita udah tahu kebayang kalau kita minta tolong orang itu orangnya bakal ngerjain apa gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita mau mencari anggaplah pegawainya gitu ya, pekerjanya itu kalau saya pribadi jujur riset mandiri. Jadi risetnya itu bisa ragam cara. Contoh misalnya kita ngobrol ke ibu-ibu yang dia ada di sekitar misalnya. Kalau orang kan kebanyakan sekarang buka lowongan pekerjaan gitu ya. Kalau saya pribadi justru selama ini lebih seneng saya ngeriset sendiri gitu. Jadi ketemu ibu-ibu misalnya, kenal sama siapa terus ngobrol. Nah itu kita bisa lihat nih, oh ibu ini orangnya ulet nih,
0: sharing gitu ya.
1: Apa namanya, terus apa sih istilahnya, ya rajin, terus abis itu telatih, apa mau kalau dikasih tahu, nah itu juga penting kan, mau dikasih tahu, terus mau bikin-bikin, nah itu tuh baru kita ajakin secara personal, bu, kalau misalnya mau kayak gini, misalnya kerja kayak gini, tapi saya insya Allah ada biayanya segini, kira-kira mau nggak bu, nah kayak gitu. Plus pertamanya juga pasti minta ajak dulu. Latihan coba aja dulu bu, kira-kira ibu berkenan apa enggak kalau misalnya kerjanya seperti ini. Nah itu juga penting. Udah dari situ nanti kita kebiasa ketemu orang, itu kita udah bisa nilai, ini kayaknya bisa nih kita ajak kayak gitu. Ini kita kayaknya bisa nih, bisa buat diajak bikin apa kayak gitu sih. Kalau untuk secara sosialnya,
0: awalnya gitu ya,
1: awalnya kayak gitu.
0: Kecuali kalau misalnya apa sih itu gitu ya, kelihatannya udah nggak interest,
1: tenang aja, nggak usah berkecil hati, cari aja yang lain.
0: Masih banyak yang seperti itu.
1: Terus kalau kegiatan juga kan banyak, misalnya kita lihat di sekitar kita, karena utama kan tetap ya yang ada di sekitar dulu. Misalnya kayak di kampung saya itu ternyata banyak anak-anak yang udah sekolah negeri, ternyata bacanya juga masih belum lancar. Itu kan agak miris ya, makanya itu bisa kita jadikan program. Misalnya ajak, misalnya setiap hari apa, misalnya kita ajak buat belajar. Nah itu kan juga bagian program dari bisnis bisa. Begitu
0: ya,
1: kurang lebih.
0: Benar sih, jadi orang tua zaman dulu gitu ya. Saya juga kadang-kadang kaget ya. Kadang-kadang kaget mereka. Kalau ngaji mungkin nomor satu lah ya buat mereka. Tapi ketika saya bilang mereka punya keluhan, nah terus saya mau membantu nih cari narsumnya gitu ya, sok silahkan bikin voice note-nya, saya bilang gitu ya. Ini kayak gini lah kurang lebih kata-katanya, nanti kurang lebihnya disempurnakan sendiri. Saya nggak bisa baca.
1: Ya Allah.
0: Bingung dong aku, gimana aku mau ngebantu gitu ya kan. Beda ketika mereka yang ngomong sendiri karena mereka punya masalah. Dengan misalnya kita bisa aja mewakili dengan orang lain gitu. Tapi kan rasanya dari kata-katanya, dari apanya itu kan beda gitu.
1: Benar.
0: Asli dengan diwakilin gitu ya.
1: Jadi tidak tersampaikan mungkin
0: ya. Saya kadang-kadang ya Allah, kasihan nih orang kalau misalkan. Jadi jangan salah kalau misalkan orang-orang yang memang sudah agak lansia gitu ya, banyak yang ketipu gitu ya.
1: Iya, masalah itu,
0: iya. Karena mereka gak ngerti disuruh tanda tangan apa dan
1: tiba-tiba udah tanda tangan.
0: Kayak gitu. Jadi benar juga tuh, bisa sekalian amal tuh. Teh
1: bener
0: sambil
1: kan?
0: Iya betul.
1: Itu pentingnya bikin UMKM yang ya sekali inilah jalan, kita bisa berbagi apa yang bisa kita bagikan kayak gitu.
0: Jadi take and give gitu ya. Jadi itu membuat suasana di sekitar juga enak gitu ya. Kita jadi oh ini tahu ini kekurangan ibu ini apa, gimana gitu. Tapi kalau misalkan ada yang mau ikutan, ini apa sih, terus digimanain, terus jadi apa, kenapa bentuknya kayak gini, gimana tuh Teh?
1: Ya
0: masih semangat nggak sih?
1: Ya kita mah biarin aja. Kebetulan saya tipe orang yang nggak terlalu rusuh ya, aman lah, jadi nggak ada yang jangan baper lah,
0: iya, aman, santai aja,
1: santai
0: ya.
1: Aja. Kapan mulainya
0: belajar
1: nanti?
0: Boleh, iya. Nggak ya udah.
1: Nggak ya mangga.
0: Nah, seperti itu ya kadang-kadang. Siap, siap. Tapi itu juga ada suatu tantangan karena ini ada hubungannya dengan lingkungan hidup ya. Kalau misalnya mereka tertarik, itu kan juga suatu tantangan sama Teteh untuk mereka jadi lebih apa ya, peduli lagi dengan lingkungan dan menyadari bahwa sebetulnya dengan adanya barang-barang yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang terpakai itu suatu hasil yang membanggakan loh, iya, apalagi iya, kalau dibikin dengan tangan sendiri.
1: Itu loh, kesenian sendiri.
0: Nah, seperti itu. Nah, ke depannya mau gimana nih Teh? Ada rencana apa nih?
1: Ke depannya
0: selain bikin keripik
1: masih balik lagi ke keripik.
0: Angger ya.
1: Iya, benar. Kalau ke depannya kita lebih ke ini aja sih, melebarkan market sih masih itu fokusnya. Karena kan kalau selama sampai sekarang ini kan kalau dihitung udah sampai 50 produk ya. Jadi kita pengen lebih luas lagi karena selama ini banyak yang masih daerah Jakarta yang pesan. Emang kelasnya masuknya kelas ranah masih area Jakarta. Nah, kita pengen bisa melebarkan lagi, doakan. Atau bisa masuk ke hotel-hotel, nanti ke hotel ketemu gitu ya, benih bun-bun.
0: Iya, benih bun-bun ya, ke kemanapun lah, pokoknya yang ada hubungan dengan keindahan lingkungan. Betul. Dan juga menjaga kelestarian alam ya. Supaya ternyata pemandangan yang ada hijau-hijaunya, yang ada benih-benihnya, yang ada pohon-pohonnya itu bisa membuat mata segar juga loh. Ya kan, dibandingin dengan tembok gedung apa, tapi tidak ada hijau-hijaunya, tidak ada alamnya, tidak ada kolamnya gitu ya. Kan biasanya orang meniiskan
1: pikiran jadi jenuh,
0: ke hal-hal alam ya. Baik, mungkin ada pesan-pesan untuk para pendengar yang ingin memulai sesuatu usaha apapun itu Teh, tipsnya?
1: Tipsnya kalau sekarang mungkin lebih ke apa ya, mau bikin bisnis di UMKM, skalanya masih kecil nggak apa-apa gitu kan. Kita itu tadi ya, mungkin kalau tadi karena kita tadi abis ngebahas khawatir orang menilainya gimana. Nah itu mah kalau menurut saya nggak akan ada barang sempurna, mau levelnya sampai perusahaan juga, menurut saya juga perusahaan besar gitu ya, nggak akan ada barang sempurna dan kita juga nggak bisa mau pingin semuanya dilakuin. Jadi kita harus mengenal diri, kira-kira kapasitasnya bisa seperti apa. Kalau misalnya butuh bantuan orang ya cari orang, ketemu orang. Dan yang pasti sabar sih, sabar aja. Saya juga dari 2016 tapi rasanya slow-slow aja.
0: Terus
1: pokoknya yang penting konsisten gitu kan ya. Nanti alhamdulillah pasti ada yang ngikutin sendiri kok gitu.
0: Jadi nanti bisa dirasakan lah ya manfaatnya gitu ya. Jadi lebih baik apa namanya, kalau kata orang itu jatuh tapi sudah pernah memulai, daripada kita punya keinginan
1: tapi nggak mulai-mulai,
0: nggak mulai-mulai. Jadi nggak ada pengalamannya, nggak ngerasain tantangannya gitu ya. Dan juga apa ya, itu mah tidak mengalami resiko ya, intinya.
1: Pokoknya udahlah, jalan aja lah,
0: jalanin aja. Tapi yang tidak begitu banyak kami resiko gitu ya Teh ya. Boleh, emang karena dari benih gitu, dari apa ya, jangan nekat juga gitu ya. Baik, terima kasih banyak Teh Azifah An Amila, owner Benih Bun-Bun, yang sudah berbagi di sini. Jadi dari benih bisa menjadi peluang usaha green souvenir, merawat bumi serta memberdayakan wanita dari barang-barang yang sepertinya tidak terpakai di lingkungan kita. Ternyata ketika kita punya keahlian atau juga punya seni untuk membuat apa barang-barang yang ada di sekitar kita yang tadinya tidak berguna menjadi sesuatu yang berguna, itu akan jadi kebanggaan kita sendiri dan juga jadi penghasilan kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bandung sore ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Pesannya, Pak Bupati harus terus meningkatkan kebersihan, karena ini kunci untuk mewujudkan kemajuan.
3: Kalaupun ada, nggak tersampaikan secara gamblang pada masyarakat. Tahunya cuma pasal nomor. Apa itu? Nah itu tadi saya berusul supaya orang-orang yang di bidang mahasiswa hukum lah datang ke pengabdian ke masyarakat.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, pembentukan karakter dan juga pengenalan budaya sekolah menjadi fokus utama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMP Negeri 1 Kedawung, Kabupaten Cirebon. Reporter Sekar Damayanti.
4: Yang baru juga gitu kan, jadi mereka agar bisa menyesuaikan diri.
5: Pembentukan karakter dan pengenalan budaya sekolah menjadi fokus utama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Kedawung Kabupaten Cirebon yang berlangsung selama sepekan mulai Senin 13 Juli 2026. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedawung, Yeni Suryani, menjelaskan kegiatan yang mengacu pada ketentuan Kemendikdasmen tersebut bertujuan membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan, mengenal guru, teman, tata tertib, kurikulum, serta berbagai kegiatan sekolah sebelum memasuki pembelajaran secara penuh.
4: Kita melaksanakan MPLS itu sesuai dengan peraturan, yaitu ya tujuannya dari MPLS itu kan pengenalan lingkungan sekolah, ya. Jadi anak siswa yang tadinya dari SD kemudian masuk ke SMP dengan lingkungan yang baru, dengan tempat baru, guru-guru baru, teman baru, semuanya baru semua ya. Pakaian baru juga gitu kan. Jadi mereka agar bisa menyesuaikan diri ya, tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang mengedukasi mereka.
5: Pelaksanaan MPLS melibatkan guru kelas 7 dan pengurus OSIS melalui berbagai kegiatan edukatif seperti pengenalan lingkungan sekolah, budaya sekolah, tata tertib, kegiatan keagamaan, hingga touring di area sekolah. Menurut Ketua OSIS SMP Negeri 1 Kedawung, Chelsea Hairunisa, menjelaskan para pengurus OSIS mendampingi setiap kelas untuk membimbing siswa baru mengenali lingkungan sekolah sekaligus mendorong murid baru aktif bertanya dan berinteraksi selama kegiatan berlangsung.
6: Saya di sini sebagai Ketua OSIS, kita ngedampingin anak-anak untuk lebih mengenal lingkungan sekolah kita. Contohnya kan tadi kita ada touring, terus ngenalin budaya di sekolah kita, sekalian sama tata tertib, jadi supaya anak-anak tuh bisa paham. Kita mulai dari jam 7 sampai jam 12.45. Sekarang kebetulan anak-anak lagi ngisi daftar lembaran gitu, Kak, buat... Tadi kan kita habis touring, jadi nanti mereka tuh ngisiin, mereka tuh mempelajari hal-hal apa aja di sekolah ini.
5: Melalui pelaksanaan MPLS, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedawung, Yeni Suryani, berharap seluruh peserta didik baru mampu beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan belajar yang baru, sehingga siap mengikuti proses pembelajaran pada pekan berikutnya. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. MPLS... Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan sekolah rakyat terpadu siap diluncurkan pada 31 Juli 2026 sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Laporannya disampaikan reporter Aura Aulia.
7: Jadi jumlah siswa yang nanti akan ditempatkan di sekolah rakyat ini berjumlah 540 siswa.
8: Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan Sekolah Rakyat Terpadu Kabupaten Cirebon siap diluncurkan pada 31 Juli 2026 mendatang. Program yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat tersebut akan menampung sekitar 540 siswa, terdiri dari 270 siswa yang berasal dari Kabupaten Cirebon dan 270 siswa yang berasal dari kabupaten kota sekitar seperti Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon sebagai upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menyampaikan bahwa peluncuran sekolah rakyat menjadi kabar baik bagi masyarakat sekaligus bentuk perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Cirebon. Sekolah rakyat tersebut diharapkan memberi kesempatan pendidikan yang lebih luas karena pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara.
7: Nanti akan dilaksanakan launching pada tanggal 31 Juli di tahun ini. Nah, intinya kami dari pemerintah daerah yaitu mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden, pemerintah pusat yang sudah yaitu perhatian terhadap Kabupaten Cirebon. Sehingga alhamdulillah di tahun ini kita bisa meluncing sekolah rakyat. Tadi juga sudah disampaikan alhamdulillah nanti siswanya sekitar 270 dari Kabupaten Cirebon dan ada juga dari migrasi dari Kabupaten Kuningan, Majalengka dan Kota Cirebon sebanyak 270, jadi jumlah siswa yang nanti akan ditempatkan di sekolah rakyat ini berjumlah 540 siswa.
8: Sementara itu, PIC Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon, Suratna menyampaikan persiapan terus dilakukan agar seluruh fasilitas siap digunakan sebelum peresmian. Menurutnya, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS disesuaikan karena pembangunan gedung masih dalam tahap penyelesaian. Ia menambahkan proses seleksi guru juga masih berlangsung secara nasional, sementara pemenuhan kuota peserta didik terus dioptimalkan.
9: Di Sekolah Rakyat Terpadu Kabupaten Cirebon dapat diupayakan untuk bisa masuk MPLS tanggal 30 Juli 2020. Ya, tanggal 30-nya menerima siswa dari orang tua yang diserahkan kepada sekolah. Bukannya mundur, memang waktunya itu baru berkesempatan pembangunannya siapnya itu. Karena kalau kita paksakan juga akan kurang aman untuk anak-anak.
8: Pemkab Cirebon optimis seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan sesuai jadwal, sehingga Sekolah Rakyat Terpadu akan resmi beroperasi setelah peluncuran pada 31 Juli 2026 mendatang. Keberadaan sekolah ini diharapkan mampu menghadirkan layanan pendidikan yang lebih merata, sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak dari wilayah Cirebon dan sekitarnya. Aura Aulia melaporkan.
1: Berikutnya, peringar. MPLS SMPN 4 Kota Cirebon membekali siswa baru dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Laporannya disampaikan reporter Rena Savira.
10: Saya pikir MPLS ini sangat dibutuhkan, penting untuk para siswa baru.
11: SMPN 4 Kota Cirebon menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai bekal adaptasi peserta didik baru sebelum memasuki kegiatan belajar mengajar. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari kerja mulai dari Kamis 9 Juli 2026 hingga Selasa 14 Juli 2026 sesuai Juknis Kota Cirebon. Kepala SMPN 4 Kota Cirebon Ikin Sahrikin mengatakan MPLS memiliki peran penting dalam membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah sejak awal. Menurutnya, pengenalan tersebut meliputi guru, sarana-prasarana, budaya sekolah, serta proses pembelajaran di jenjang SMP.
10: Sehingga dengan mengenali lingkungan dan semuanya, mudah-mudahan siswa-siswa baru ini bisa mendapatkan bekal dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sehingga apabila ada yang mungkin hal-hal yang belum tahu itu, ya mereka setidaknya sudah mengenal lah. Jadi saya pikir MPLS ini sangat dibutuhkan, penting untuk para siswa baru.
11: Ikin menambahkan melalui kegiatan tersebut sekolah berharap peserta didik mampu beradaptasi dengan lingkungan baru secara lebih cepat dan nyaman. Bekal tersebut dinilai penting agar siswa memiliki kesiapan mengikuti proses pembelajaran sejak hari pertama masuk sekolah. Selama pelaksanaan MPLS, peserta didik baru juga didampingi anggota OSIS dan MPK yang bertugas sebagai kakak pendamping. Pendampingan dilakukan untuk membantu siswa mengenal lingkungan sekolah sekaligus menciptakan suasana belajar yang ramah dan menyenangkan. Rena Safira melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita selanjutnya, edukasi dan juga screening kesehatan secara berkala dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien kanker di Indonesia yang saat ini masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi. Laporannya disampaikan Ade Sri.
12: Kanker masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia sehingga diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan deteksi dini. Edukasi mengenai kanker dinilai menjadi langkah penting agar masyarakat tidak terlambat memperoleh penanganan medis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, kanker dapat mempengaruhi kesehatan mental, kehidupan sosial, hingga kondisi ekonomi pasien dan keluarga. Karena itu, masyarakat perlu melakukan deteksi dini agar mendapatkan akses pengobatan dan perawatan yang merata.
13: Kanker ini merupakan penyebab kematian nomor 2 tertinggi di Indonesia. Kanker ini bisa menyerang siapapun. Setiap hari jutaan orang menderita atau menghadapi kanker setiap tahunnya. Tidak hanya mengatasi permasalahan fisiknya, tetapi juga seringkali menimbulkan tekanan emosional, ya, pengaruh pada kehidupan sosialnya, dan juga terkait dengan permasalahan pembiayaan. Karena itu meningkatkan pemahaman tentang kanker, kemudian bagaimana meningkatkan perilaku untuk mencegahnya, mendorong untuk masyarakat mau mendeteksi secara dini dan mengadvokasi akses yang adil terhadap pengobatan dan perawatan.
12: Sementara itu, dokter spesialis bedah onkologi, Dr. Iwayan Wisnubrata mengatakan, masyarakat tidak perlu menganggap kanker sebagai penyakit yang selalu berujung kematian. Menurutnya, sebagian besar kasus kanker dapat dicegah dan memiliki peluang sembuh yang lebih tinggi apabila ditemukan melalui screening dan deteksi dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
14: Jadi mungkin selama ini dari para masyarakat kalau dengar cancer itu khawatir, itu sesuatu yang sangat mematikan. Cancer itu bukan berarti semenekatkan itu, jadi itu sesuatu penyakit yang bisa dicegah, bisa dideteksi dini. Jadi prinsipnya dengan deteksi dini, dengan screening awal, penyakit kanker itu dapat dideteksi secara awal dan diobati secara awal atau dini, dan alhamdulillah otomatis angka kesembuhannya pun akan lebih baik.
12: Melalui peningkatan edukasi dan deteksi dini, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kesehatan serta tidak ragu melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala yang mencurigakan. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka kematian akibat kanker, sekaligus meningkatkan kualitas hidup para penyintas maupun pasien kanker.
1: Berita lainnya, pendengar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan hadiah di Hari Jadi Kabupaten Cianjur ke-349 berupa pembangunan infrastruktur Jalan Cikadu Cianjur Selatan. Ian Sofian melaporkan.
15: Hari Jadi Cianjur HJC ke-349 tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena sangat sederhana. Meski kesederhanaannya itu terlihat, namun dalam pelaksanaannya sangat hikmat. Di Hari Jadi Cianjur ke-349 hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi didampingi Wahyu dan Wakil Bupati Ramji. Tampak jajaran Forkompimda, para kepala OPD, camat sekabupaten Cianjur, MUI, dan tokoh masyarakat. Hari Jadi Cianjur ke-349 mengambil tema Rahaya Raksa Raharja. Kebersamaan yang terjalin membawa Cianjur semakin maju, harmonis, dan sejahtera. Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan pemberian hadiah untuk Cianjur paling mahal akses jalan Cikadu.
16: Daerah Cikadu yang dulu paling berat kan sekarang jalannya udah selesai, itu udah hadiah paling mahal itu, dan itu disyukuri oleh seluruh warga, ya. Dan ke depan ya nanti Pak Bupatinya harus cepet-cepet penyesuaian tata ruang, karena Cianjur itu eksotik, ya, eksotik. Kemudian tempat ini memiliki kesempurnaan sebuah wilayah, punya gunung, punya laut, punya danau, punya produk pertanian unggulan, punya kawasan industri, punya makanan. Tidak semua daerah memiliki kelengkapan seperti Cianjur. Tinggal dikelola dan kemudian branding dan rebrandingnya yang harus terus didorong. Sehingga dan dari dulu sudah dikenang sebagai daerah yang istimewa ya, sampai ada lagu Semalam di Cianjur.
15: Penyelesaian akses jalan menuju wilayah Cikadu yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat, kata Dedi, pembangunan tersebut merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah yang manfaatnya dapat langsung dirasakan warga. Di hari jadi Cianjur ke-349, Dedi Mulyadi berpesan Bupati harus meningkatkan kebersihan.
2: Pesannya, Pak Bupati harus terus meningkatkan kebersihan, karena ini kunci untuk mewujudkan kemajuan.
15: Selain itu, pihaknya mendorong pemerintah Kabupaten Cianjur untuk segera melakukan penyesuaian tata ruang agar potensi daerah dapat dikembangkan secara optimal. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
1: Berikutnya, pendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 43 Bandung berlangsung ramah dan juga edukatif. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
17: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Kota Bandung resmi dimulai pada Senin 13 Juli 2026. Salah satu sekolah yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 43 Kota Bandung yang menerima kunjungan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada hari pertama pelaksanaan MPLS. Kepala SMPN 43 Bandung Elis Rahmawati mengatakan kegiatan MPLS dilaksanakan selama 5 hari dengan materi yang dirancang untuk membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara menyenangkan, edukasi, dan bebas dari praktik perpeloncoan. Selain materi wajib, sekolah juga menghadirkan sejumlah materi pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Untuk memperkaya pembelajaran, SMPN 43 melibatkan sejumlah instansi sebagai narasumber. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMPN 43 Bandung menerima sebanyak 318 peserta didik baru yang terbagi ke dalam 9 rombongan belajar. Elis menjelaskan seluruh persiapan MPLS telah dilakukan sejak sepekan sebelum kegiatan dimulai. Meski informasi mengenai kunjungan Wali Kota Bandung baru diterima pada malam sebelumnya, seluruh rangkaian kegiatan tetap berjalan dengan baik. Ia juga memastikan pelajaran MPLS di SMPN 43 sepenuhnya bebas dari praktik, senioritas maupun perpeloncoan. Peran siswa yang tergabung dalam organisasi siswa intra sekolah atau OSIS hanya sebagai pendamping untuk membangun peserta didik baru beradaptasi.
18: Ya, selama 5 hari. Untuk hari ini memang pematerian dari narasumber internal dari guru-guru sendiri gitu ya. Untuk besok ada materi-materi wajib dan ada materi pilihan. Materi wajibnya jelas ya seperti anjuran dari kementerian, ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ada sapa pagi ceria, ada etika bermedia sosial dan budaya salam sapa 5S itu sudah kami laksanakan gitu, seperti itu. Dan untuk yang materi pilihannya itu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah gitu ya.
17: Sementara itu salah seorang peserta MPLS Akila mengaku senang bisa diterima di sekolah yang sejak lama menjadi impiannya. Menurut Akila, hari pertama MPLS berlangsung menyenangkan. Ia mengikuti upacara berkenalan dengan para guru serta teman-teman baru di kelas.
19: Akila, iya. Senang bisa masuk ke sekolah impian. Iya, main sini.
17: Hal senada disampaikan peserta MPS lainnya, Perjian, ia mengaku merasa nyaman mengikuti hari pertama sekolah karena suasananya yang ramah dan tidak ada tindakan yang membuat siswa baru merasa takut.
1: Berikutnya, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Bogor meminta para pemilik angkutan kota ataupun angkot ya, untuk segera menyerahkan berkas kendaraan yang telah berusia lebih dari 20 tahun. Sony Agung Saputra melaporkan.
20: Dinas Perhubungan Kota Bogor meminta pemilik angkutan kota segera menyerahkan berkas kendaraan yang telah berusia lebih dari 20 tahun sebagai tindak lanjut penerapan peraturan wali kota perwali tentang pembatasan usia operasional angkutan umum. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan armada agar kendaraan yang beroperasi memenuhi ketentuan keselamatan dan perizinan. Jumat 10 Juli 2026. Kepala Bidang Angkutan Umum di Sub Kota Bogor Dodi Wahyudin mengatakan tahapan awal yang dilakukan adalah meminta pemilik angkot dan badan hukum menyerahkan dokumen kendaraan yang telah melewati batas usia operasional. Menurutnya pendekatan tersebut dilakukan secara persuasif melalui edukasi dan sosialisasi kepada para pengurus jalur serta badan hukum sebelum penegakan aturan diberlakukan. Dodi mengungkapkan hingga saat ini sebanyak 213 kendaraan telah menyerahkan berkas sebagai tindak lanjut dari penerapan perwali itu. Ia menjelaskan operasi penertiban menjadi langkah terakhir yang ditempuh apabila pemilik kendaraan maupun badan hukum belum memenuhi kewajiban setelah diberikan kesempatan melalui tahapan pembinaan.
3: Kita melakukan beberapa metode. Yang pertama adalah metode pendekatan kepada para pemilik angkot dan badan hukum untuk menyerahkan berkas perizinan khususnya trayek angkutan bagi kendaraan-kendaraan yang berusia di atas 20 tahun. Pendekatan-pendekatan ini kita lakukan secara masif, edukatif, dan juga kita melakukan sosialisasi kepada para pengurus di jalur juga dan badan-badan hukum. Alhamdulillah setelah di

0: masih melayani penumpang.
1: Sebenarnya operasi ini adalah bentuk terakhir yang kita lakukan apabila batas waktu atau apabila para pemilik atau badan hukum belum juga menyerahkan. Tetapi kita juga melakukan penertiban ini, kita dibagi per klaster. Jadi sampai dengan saat ini masih ada kendaraan yang usia teknisnya sudah melebihi 25 tahun, bahkan 26 tahun, karena masih ada armada atau bis atau angkot yang tahun kelahirannya di tahun 95, 95, 96, 97, 98, 99 sampai tahun 2000 itu masih beroperasi. Jadi operasi yang dilakukan di ruas-ruas jalan, khususnya di jalur utama yang kita prioritaskan.
0: Selain razia statis di jalur utama, di subkota Bogor juga melaksanakan pemeriksaan secara acak melalui patroli bergerak untuk mengawasi kondisi armada di lapangan. Dodi menambahkan, petugas melakukan penerapan visual terhadap kondisi fisik kendaraan dan kelengkapan persyaratan keselamatan karena angkot sebagai angkutan umum harus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di RRI dalam Warta Jabar Sore. Berikutnya, Lembaga Manajemen Aset Negara menilai SOR RAA Adi Wijaya Garut memiliki nilai ekonomi guna mendongkrak pendapatan asli daerah. Irwan Rudiawan melaporkan.
3: Di sela kunjungan kerja penting dari Kementerian Keuangan dan Lembaga Manajemen Aset Negara Elman di Ruang Pemengkang Pendopo Garut, Direktur Utama Elman Kristi Janin Diati Puspitasari menyambut baik kepercayaan yang diberikan pemerintah Kabupaten Garut kepada Elman. Ia menilai kawasan sarana olahraga SOR di Ciateul, Tarogong, Garut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD, namun memerlukan perhatian ekstra agar potensinya maksimal. Ia menyampaikan Elman berkomitmen memberikan jasa layanan konsultasi berupa analisis highest and best use, studi kelayakan hingga pendampingan penuh untuk menjaring mitra atau investor yang tepat.
4: Lembaga manajemen aset negara untuk kami dapat memberikan kontribusi, memberikan jasa layanan aksesori kepada Kabupaten Garut, bagaimana untuk semakin mengoptimalkan sarana olahraga di Ciateul sehingga dapat memberikan kontribusi serta memberikan manfaat multiplier efek yang besar untuk Kabupaten Garut sehingga bisa mendapatkan pendapatan daerah tentunya Pak, serta memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat dan Kabupaten Garut.
3: Sementara itu, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara PKKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan menyampaikan Kementerian Keuangan terus mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan barang milik daerah atau BMD sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi daerah.
2: Mengakhiri Warta Jabar sore ini, pendengar, kita ikuti catatan dari reporter Nova Nugraha, yaitu terkait polisi masih mendalami dan juga memeriksa sejumlah pihak. Ini terkait dengan ledakan di daerah Komplek Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya. Sebelumnya ledakan terjadi, PKL setempat ribut dengan PKL lainnya.
5: Hingga saat ini kepolisian masih mendalami terkait ledakan yang terjadi pada Sabtu malam di area Komplek Olahraga Dadaha. Ledakan terjadi setelah PKL setempat terlibat cekcok dengan PKL lainnya. Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Andi Purwanto mengatakan, selain menyelidiki, pihaknya juga telah mengamankan sejumlah pihak yang diduga terkait dengan ledakan. Sebelumnya, setelah terjadi peristiwa ledakan tersebut, Densus 88 Anti Teror juga menggeledah rumah kontrakan salah satu pedagang yang terlibat pertikaian di Dadaha. Dari penggeledahan yang dilakukan petugas, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang dari senapan angin, belati, dan barang lainnya. Tidak hanya itu, beredar juga foto yang memperlihatkan diduga komponen peledak seperti rangkaian baterai dan kabel.
6: Karena terkait dengan adanya ledakan dan saat ini kami masih melakukan penyelidikan-penyelidikan sampai dengan sekarang.

0: mungkin hasilnya akan kami sampaikan kembali.
1: Ada berapa orang yang diamankan?
0: Untuk sementara, terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang ya, untuk kita mintai keterangan yang bersangkutan terkait seputaran peristiwa yang sudah terjadi.
2: Sementara itu, Hendra, warga Dedaha, mengatakan sebagian besar warga tidak mengetahui peristiwa tersebut karena peristiwa itu terjadi pada waktu malam hari. Namun, ia berharap sebagai warga asli Dedaha, para pedagang yang berjualan di Dedaha bisa berjualan dengan aman. Terlebih, para pedagang ini bukan merupakan warga Tasikmalaya. Hendra juga berharap dengan peristiwa itu, pemerintah tegas sehingga pertikaian antar PKL tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.
3: Pas kemarin ada pemeriksaan, jadi rame ini Dedaha. Ya saya sih sebagai warga sini ya khawatir juga lah, karena memang itu kan para PKL juga bukan orang sini ya. Jadi mohonlah ketertibannya, kalaupun memang ada perselisihan bisa diselesaikan dengan baik-baik, itu aja sih bagi warga.
2: Sedangkan pengurus RT di lokasi penggeledahan, Ade, mengatakan penghuni kontrakan yang rumahnya digeledah memang tidak begitu berbaur dengan warga setempat. Yang bersangkutan mengaku mengontrak sementara waktu karena rumah tinggalnya tengah direnovasi. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
4: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
5: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia
3: wow. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Yo, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Yo, belakangan beredar kabar ramai banget, katanya ada jutaan akun TikTok dan YouTube milik anak-anak Indonesia diblokir oleh pemerintah. Setelah Mamang cari, informasi tersebut adalah betul alias tidak termasuk hoax. Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa TikTok dan YouTube telah menonaktifkan sekitar 4,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan kebijakan pembatasan akses media sosial untuk anak dan perlindungan anak dari konten berbahaya di ruang digital. Masyarakat dihimbau memahami bahwa kebijakan ini berkaitan dengan perlindungan anak di platform digital. Orang tua juga diminta lebih aktif mendampingi penggunaan gawai dan media sosial oleh anak-anak. Hebring bukan? Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho.
2: Cakep.
1: Sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

0: RRI Bandung 97,6 FM mendengar memasuki menit 6 ya, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini, juga ditemani rekan Amel. Dan pada kesempatan kali ini, mendengar ya, hari Senin. Ya, edisi hari Senin pendengar 18 Juli 2026 kami hadirkan kembali informasi, yaitu melalui sorotan sore di sini ya. Kita membahas kembali mengenai Asia Afrika Festival selesai dan berapa ya timbulan sampah ini yang dihasilkan. Kami di sini sudah terhubung bersama narasumber, yaitu Bapak Darto APMM.
1: Bandung sore ini.
0: Ya, baik. Kita sapa terlebih dahulu pendengar Bapak Darto APMM ini selaku Kepala DLH Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI dan ya, Kang Sudin.
0: Radio Republik Indonesia Bandung. Pak Kadis, iya. Ini kita berbincang nih mengenai Asia Afrika Festival usai, dan seperti biasa ini ada bekasnya begitu ya.
2: Iya, betul, Kang.
0: Ya. Yang pertama nih, berapa kira-kira jumlah timbulan sampah yang ada di Kota Bandung di sana ya, di titik itu?
2: Enggak banyak kok, Kang. Hanya 8 hingga 10 kubik.
0: Oh, 8 hingga 10 kubik.
2: Ya, artinya satu truk kompaktor penuh banget.
0: Oh, baik, satu truk ya. Dan itu dibuang kemana itu, Pak?
2: Itu langsung ditangani di subuh harinya dan langsung dibawa ke tempat-tempat pengolahan kita.
0: Karena informasinya yang berhasil kami himpun, saat ini TPA Sukamiskin sedang ada pembatasan, Pak ya?
2: Betul, sedang ada pembatasan sehingga perlu kita naikkan pengolahannya. Jadi kita naik, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup sedang berusaha sangat keras untuk memastikan site-site pengolahan sampah kita, terutama yang anorganik, itu berjalan dengan baik, gitu, Kang.
0: Baik. Nah, Pak Kadis tadi disampaikan 8 sampai 10 kubik sampah itu ditanganinya oleh berapa personil gitu?
2: Di subuh hari itu kita menurunkan namanya tim taktis. Tim taktis itu sekitar 20-an orang ditambah dengan tim reguler gitu. Jadi setiap ada event-event yang tidak biasa, biasanya setiap akhir pekan di Bandung selalu saja ada event. Dan tidak hanya Asia Afrika Festival, tapi juga yang lain begitu. Seperti biasa, tim kita yang reguler tetap menjalankan tugas seperti biasa. Kemudian ditambah dengan tim taktis yang memang melakukan penanganan segera di titik-titik di mana ada aktivitas kerumunan massa tersebut, Kang Sudin, begitu.
0: Siap. Itu juga memakan waktu penanganan itu, pembersihan berapa lama itu ya?
2: Kita turun di biasanya rata-rata di pukul 3:30 jam biasa, dan biasanya nanti 5:30 itu atau paling lama jam 6 lah begitu. Tapi rata-rata jam 5:30 sudah selesai, Kang.
0: Oh iya iya, itu berkat kerjasama dan koordinasi yang baik itu, Pak Kadis ya?
2: Iya, betul.
0: Lalu berikutnya nih, kalau misalnya 8 sampai 10 kubik sampah itu dikelola, dan itu dikelolanya seperti apa mungkin?
2: Ada yang diproduksi menjadi RDF, bahan bakar alternatif gitu, dan kita kirim ke salah satunya itu Siliwangi untuk diproses di sana dengan cara dicacah, dicampur dengan bahan-bahan lain sehingga bisa menjadi bahan bakar terbarukan untuk beberapa industri, terutama industri tekstil.
0: Siap. Kalau jenisnya mengenai bahan bakar itu apa tuh, Pak?
2: Ya, itu namanya dibikin jadi RDF, Kang. Jadi RDF itu sebenarnya refuse derived fuel, atau bahan bakar yang bisa diperbarui lah begitu. Jadi sampah-sampah tadi itu kita cacah, kemudian kita lakukan penanganan spesifik, kemudian siap untuk menjadi bahan bakar industri.
0: Oh, seperti itu. Baik. Itu terobosan itu sebenarnya sudah diterapkan dari kapan itu, Pak?
2: Kita sejak tahun 2025 kemarin terus belajar, tidak henti, dan saat ini mudah-mudahan nanti di bulan Agustus kemungkinan di awal hingga pertengahan Agustus kita juga sudah mulai bisa mengoperasikan satu unit pengolahan sampah kita yang nanti menghasilkan RDF skala 50 ton adanya di Pasar Ciwastra, Kang.
0: Siap. Pasar Ciwastra ya. Dan iya, ini berikutnya juga bagaimana nih kesadaran warga Kota Bandung ya dalam membuang sampah ini, khususnya dalam event skala internasional seperti yang kemarin itu sebagai wujud tuan rumah yang baik gitu, Pak.
2: Ya, ada beberapa event yang kita sangat mengambilkan apresiasi yang tinggi, namun ada banyak event juga yang memang kurang bertanggung jawab dari sisi pengolahan sampah begitu. Biasanya event-event running, tidak disebutkan ya Kang, running apa gitu, tapi run-run itu kebanyakan mereka mempersiapkan tim yang menangani sampah secara baik. Tapi kalau acara-acara yang tertentu yang bukan digelar oleh pemerintah kota, biasanya cara mereka menangani sampah pasca acara itu tidak dikoordinasikan dengan baik dan belum optimal. Nah, dalam kasus seperti ini ya, kita selaku unit yang harus bertanggung jawab terhadap penanganan sampah, ya kita tangani saja begitu. Tapi ke depan harapannya setiap penggelar acara di kota ini, mestinya bertanggung jawab terhadap penanganan sampahnya pasca acara.
0: Iya. Begitu. Jadi, jangan sampai ada bekasnya gitu, Pak ya.
2: Iya.
0: Tapi sebetulnya seperti kalau
2: contoh salah satu acara yang digelar di kawasan Tegalega misalnya,
0: iya,
2: itu sampai pukul 4 itu belum selesai mereka mengemasi equipment acara, sehingga kita agak kesulitan juga melakukan pembersihan di sana. Padahal jumlah sampahnya cukup banyak begitu. Dan itu tidak ada tim yang di deliver oleh penyelenggara acara untuk menangani sampah. Akhirnya kita turun di sana. Itu pas di malam minggu kemarin, Kak.
0: Oh, malam minggu kemarin ya, baik. Tapi sebetulnya ketika ada kejadian-kejadian tersebut dan terulang itu, apakah ada teguran gitu dari pihak dinas, Pak?
2: Ya, kita berharap kesadarannya semakin membaik ya di seluruh penyelenggara acara di kota ini. Karena memang gini, Kang, kita teh sesungguhnya sangat membutuhkan event-event di akhir pekan di kota ini. Dari sana akan banyak tamu yang berkunjung, ada aktivitas ekonomi yang berkembang dan seterusnya. Jadi keuntungan kita dari sisi ekonomi, memang datanya mengatakan itu sangat signifikan.
0: Iya.
2: Namun memang eksesnya ada timbulan sampah baru, itu yang perlu kita tangani itu. Alangkah lebih baik kalau penyelenggara event juga mengantisipasi hal ini. Tapi apabila mereka terbukti tidak melakukan penanganan yang baik, ya kita harus turun tangan untuk membereskan hal tersebut. Begitu.
0: Oke, siap. Terakhir Pak, ini pesan dan juga harapan begitu kepada warga, kepada EO ya, event organizer, terus juga kepada misalnya ada warga negara asing misalnya terkait dengan kebersihan dan keamanan, ini juga terkait dengan sektor pariwisata tentunya Kota Bandung, silakan Pak.
2: Ya betul, jadi warga Bandung dan Jawa Barat sekitarnya, kota ini membutuhkan event sehingga kita harus rajin menggelar event setiap akhir pekan agar tamu-tamu dari mancanegara maupun turis lokal datang ke Kota Bandung untuk menikmati kota ini. Namun demikian, event itu mendatangkan ekses, salah satunya adalah pertamanya jumlah timbulan sampah. Tentu sebagai manusia yang berbudaya, kita perlu menangani sampah itu secara lebih baik. Akan sangat baik apabila seluruh penyelenggara event itu sanggup menyelesaikan sampahnya sendiri pasca event. Namun apabila memang tidak sanggup, ya kita pastikan bahwa kota ini tetap harus kelihatan bersih setelah selesai acara digelar oleh siapapun. Yang kedua, warga Bandung terutama ini teh sudah mulai masuk ke musim kemarau. Kita tahu bahwa daun-daun sudah berguguran sehingga semakin banyak daun yang jatuh ke tanah untuk dibersihkan. Mohon tidak melakukan pembakaran terhadap daun-daun tersebut karena akan mencemari udara di sekitar kita. Karena di siang hari udara Kota Bandung sedang tidak baik begitu kalau pembakaran sampah terus dilakukan. Karena itu sangat berharap kami menghimbau agar tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan yang bisa mengganggu kesehatan pernapasan kita. Demikian Kang, terima kasih.
0: Siap, baik. Terima kasih Pak Kadis sudah bergabung bersama kami di Sorotan Sore Radio Republik Indonesia Bandung. Pendengar baru saja Anda ikuti perbincangan kami ini terkait dengan Asia Afrika Festival usai dan berapa timbulan sampah yang dihasilkan tadi ya bersama Pak Kadis yaitu Pak Darto APMM ini selaku Kepala DLH Kota Bandung dan pesannya yaitu adalah ya sama ya dengan pesan dari ulama ayah muslim begitu yang menyampaikan bahwa an-nadafatu minal iman ya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nanti akan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: pendengar, lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 29 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina ditemani rekan Amel di sini di Radio Republik Indonesia Bandung. Kami informasikan nanti Anda akan mengikuti inspirasi hari ini pukul 17 lewat 41 menit, yaitu bersama dengan narasumber kami Ustadz Saifuddin LCMAG dengan topik hakikat keimanan. Dan kami Radio Republik Indonesia Bandung akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya pukul 17 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Jadi Anda bisa bersiap, dan juga mungkin ada sebagian dari Anda yang saat ini melaksanakan puasa ataupun saum Senin Kamis.
1: Bandung sore ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa berharap ridha Allah SWT, mudah-mudahan kita dimanapun berada, kapanpun dan bagaimanapun, senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah SWT, mendapatkan taufiknya, bimbingannya, dan dilimpahkan rezeki yang halal, yang thayyib. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan, yaitu hadis yang ke-128, haddatsana Ishaq bin Ibrahim. Imam Al-Bukhari meriwayatkan, kami diberitahu oleh Ishaq bin Ibrahim qala, beliau berkata, haddatsana Mu'ad bin Hisham. Mu'ad bin Hisham memberitahu kami, dia berkata, haddatsani Ubay an Qatadah atau Abi an Qatadah, diberitahukan kepada kami ayahku dari Qatadah. Dia berkata, haddatsana Anas bin Malik. Kami diberitahu oleh kata Qatadah, diberitahu oleh Malik, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Mu'ad radhiyallahu anhu rajul qala, ya Mu'ad, Rasulullah bersabda kepada Mu'ad, ya Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad bin Jabal. Rasul memanggil Mu'ad bin Jabal, kemudian Mu'ad menjawabnya, labbaika ya Rasulullah, wasa'daik ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Kalau bahasa kita, apa ya Rasulullah, dengan bahasa yang sangat sopan, sangat santun. Qala, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Qala, kemudian Mu'ad kembali menjawab, labbaika ya Rasulullah, wasa'daik ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Sampai 3 kali beliau menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu Rasul bersabda, ma min ahadin yashhad, tidaklah seseorang atau seorang pun dia bersaksi, an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan melainkan hanya Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi, benar-benar tulus dari hati nuraninya, illa harramahullahu 'alan nar, melainkan dia akan dijauhkan dari api neraka. Qala, Mu'ad bin Jabal kemudian berkata, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nasa fastabshiru, bolehkah aku kabarkan ini kepada orang-orang agar mereka berbahagia, bergembira? Qala, Rasul kemudian menyampaikan, idan yattakilu, maksudnya adalah silakan. Wa akhbara bi Mu'ad inda mautihi ta'assuman, kemudian Mu'ad bin Jabal pun menyampaikan itu kepada orang-orang. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini atau hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal memberikan pelajaran banyak hal kepada kita. Yang pertama, bagaimana sayangnya Rasul kepada para sahabat, dan bagaimana taatnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul memanggil sahabatnya yaitu Mu'ad bin Jabal sampai 3 kali, ya Mu'ad, ya Mu'ad, ya Mu'ad. Kemudian Mu'ad bin Jabal pun menjawabnya dengan kalimat yang sangat indah, santun, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Tidak cukup na'am, ya, tidak, tapi kalimatnya cukup panjang, menunjukkan sopan santun seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat tinggi di sisi Allah, sehingga para sahabat pun sangat hormat kepada Rasulullah. Dalam tutur katanya pun mereka menunjukkan orang-orang yang terhormat karena ucapannya yang sangat baik. Kemudian
Rasul memberitahu kepada Mu'az tentang hakikat keimanan. Ketika hati seseorang itu memiliki keyakinan yang kuat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, diucapkan dengan setulus mungkin, seteguh mungkin, menjadi sebuah keyakinan yang mantap dalam hatinya, tidak ada keraguan, kemudian dibuktikan dalam perbuatan, maka apa? Janji Allah melalui Rasulnya diharamkan neraka, dia bebas dari api neraka. Sungguh indah, dan kasih sayang Allah sangat luas kepada hamba-hambanya. Bisa kita petik hikmah dari ayat ini atau dari hadis yang disampaikan Rasulullah ini adalah diantaranya keimanan itu harus benar-benar teguh dalam diri seseorang. Maka ketika keimanan itu teguh dalam diri seseorang, niscaya seseorang itu akan ringan melaksanakan perintah-perintah Allah dan mudah meninggalkan larangan-larangannya. Keimanan inilah yang menjadi motor penggerak seseorang untuk melakukan perbuatannya. Baik perbuatan itu akan mencerminkan perbuatan baik ataupun buruk, itu tergantung bagaimana kekuatan, keteguhan, keimanan yang ada di dalam hatinya. Sidqan min qalbihi, jujur, tulus, teguh di dalam hatinya. Maka keimanan ini yang akan mencerminkan perbuatan seseorang. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang teguh keimanan kita, kokoh keyakinan kita, dan mencerminkan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Allah SWT sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat kepada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.
1: Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaihi.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. Piala Dunia, RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung sore ini.

0: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersebut.

Tahukah Anda bahwa Majalengka memiliki julukan sebagai kota angin? Julukan ini lahir bukan tanpa alasan. Secara geografis, Majalengka berada di kaki Gunung Ciremai dan diapit perbukitan, menjadikannya daerah dengan arus angin yang kuat dan konstan sepanjang tahun. Fenomena angin ini sangat terkenal di beberapa wilayah, terutama di daerah Ligung, Jatiwangi, dan Kertajati. Angin berembus dengan kecepatan tinggi hingga membentuk tatanan alam yang berbeda dari kota-kota lain di Jawa Barat. Kondisi ini juga membuat Majalengka menjadi salah satu wilayah yang cocok untuk pengembangan energi angin dan aktivitas penerbangan. Bahkan, keberadaan Bandara Internasional Kertajati semakin memperkuat citra Majalengka sebagai daerah dengan karakter angin yang dominan. Angin bukan hanya fenomena alam. Di Majalengka, angin adalah identitas. Ia hadir dalam keseharian masyarakat, memengaruhi cuaca, kehidupan, hingga budaya setempat. Inilah alasan Majalengka dikenal sebagai kota angin, sebuah kota yang berdiri teguh di bawah hembusan alam, sejuk, hidup, dan selalu bergerak.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: membahas sebuah topik mengenai Perpres atau peraturan presiden LGBTQ atau lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut terkait pendekatan hukumnya, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Profesor Nandang Sambas.
1: Secara legal teknik, presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan presiden atau keputusan presiden. Namun perlu juga dicermati terkait dengan mungkin pertimbangannya terkait dengan mengeluarkan Perpres mengkategorikan tindakan LGBT sebagai ancaman yang disamakan dengan terorisme. Ya, itu mungkin yang perlu ada
0: pengkajian, ya,
1: perlu didiskusikan. Ya. Kalau dilihat dari aspek moral, bahwa yang namanya LGBT itu adalah salah satu ancaman. Dari sudut kriminologi itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas. Dari segi hukum sebetulnya memang sudah ada peraturan atau peraturan perundang-undangan termasuk KUHP mengancam. Soalannya adalah bukan semata-mata instrumen aturan, tapi juga bagaimana action melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan LGBT, juga bagaimana upaya-upaya pencegahannya, itu penyehatan masyarakat, itu yang lebih penting lagi. Tanpa ada Perpres pun, itu kan sudah ada, bahkan yang lebih tinggi aturannya gitu kan, hanya mengeluarkan perda dan peraturan-peraturan tindak lanjutan lain-lainnya, tapi juga bagaimana upaya dengan melakukan sistem penyehatan masyarakat, misalnya tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang menunjukkan identitas seperti LGBT, jangankan perilaku LGBT, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja, dalam hal-hal tertentu kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya. Apalagi ini sudah jelas-jelas ini perilaku menyimpang. LGBT itu adalah hak orang untuk berperilaku seperti itu sudah jelas-jelas salah. Perilaku LGBT-nya sendiri kan pelanggar. Jadi kalau misalkan ingin dilindungi atas pelanggaran, nampaknya tidak nyambung logikanya. Dengan mempertahankan LGBT itu hak seseorang, itu berarti mentolerir perilaku-perilaku menyimpang.
2: Bandung sore ini.

Peristiwa kebakaran di area publik ramai, seperti mall, bisa jadi lebih berbahaya. Selain jangkauan ke area aman lebih jauh, kepanikan dan kerumunan pengunjung rentang terjadi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk evakuasi diri dan keluarga saat kebakaran di area publik sebagai berikut. Sebelum masuk ke area publik seperti mall, pastikan telah mengetahui lokasi pintu keluar dan pintu darurat. Ini akan membantu Anda dan keluarga menemukan jalur evakuasi yang tepat. Beritahu keluarga Anda dan anak-anak yang pergi bersama tentang lokasi titik pertemuan saat terjadi kondisi darurat. Pastikan titik pertemuan tidak berada jauh dari lokasi dan berada di zona aman. Ini mengantisipasi situasi jika kebakaran terjadi ketika keluarga pergi saling terpisah di mall. National Fire Protection Association menyebutkan saat terjadi kebakaran di ruang publik, hindari berdiam diri terlalu lama. Jalan terus menuju pintu keluar dan perhatikan langkah untuk mencegah tersandung. Listrik kemungkinan akan mati ketika terjadi kebakaran. Oleh karena itu, pastikan berjalan di jalur yang tepat. Pastikan posisi anak tetap dalam jangkauan. Ketika kebakaran terjadi, gandeng anak dengan erat dan minta mereka untuk tetap berjalan menuju pintu keluar. Anak-anak yang berusia lebih kecil dapat digendong alih-alih ditaruh di kereta dorong atau stroller. Berhati-hatilah saat melangkah di tangga dan area landai lainnya. Kekuatan kerumunan yang bergerak bisa jadi sulit dikendalikan, sehingga dapat menyebabkan tersandung, jatuh, bahkan terinjak-injak. Hindari saling dorong dan jika memungkinkan selalu pegang tepian tangga atau dinding ketika melalui area landai. Jangan pernah menggunakan lift saat terjadi kebakaran di mall. Listrik dapat padam saat terjadi kebakaran sehingga dapat menghentikan kinerja lift sewaktu-waktu. Alih-alih menggunakan lift, gunakanlah tangga darurat dan tangga umum.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, Subina ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya di Radio Republik Indonesia Bandung. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan. Nanti berkepolisian hari ini kan menyusul sampai acaranya. Bersama dengan tim
4: Kortas. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kota Sipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasung-kasung.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
9: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
8: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
10: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
9: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
12: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan modulnya tidak kita selesaikan.
13: odol ini nggak bisa Pak, nggak ada cara lain kalau menurut saya, hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
14: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
15: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
14: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
16: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
17: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses, menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
18: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa enggak layak. Jadi enggak ada satu pun pihak yang bisa kita tanya sebenarnya kita layak apa enggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek enggak sih? Kalau ternyata enggak fair, kan kita punya orang tua.
16: Program AKUR ditujukan bagi ex debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
19: Lalu kita di Karhutlan Bandara ya, karena jadi mungkin nanti koordinasi dengan kawan-kawan masyarakat
20: Bencana. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
19: Wah, apa yang disampaikan gubernur, kita di Karudan Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Bulim Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup mungkin seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Kanadasan ini dan Kecamatan Anggal yang menjadi fokus kita.
20: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
21: Akan meninjaukan meninjau rem kanan, karena saat ini kan rem kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan, jadi ini seperti pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
20: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
22: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
23: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
22: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran.

0: Event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
1: Teraskan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Jadi contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar, ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya sesuatu pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi kabarnya saya rasa sudah bisa kita subsikan sekitar 20 ribu lebih titik gitu ya, ini yang terdata terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat harapannya, sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
0: Sementara itu pemilik atau owner Cafe Trek Coffee Jesil Nora Sisa mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
2: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun, terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
0: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini Senin 13 Juli 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung malam ini, seperti biasa di Senin malam, mengawali Senin malam kita hadirkan ruang konsultasi pertanian. Kali ini dengan topik pestisida nabati di Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Pendengar di tengah studio Pro 1 RRI Bandung tengah hadir. Ini narasumber kita malam hari ini ada Pak Denny Ahmad Angga Kusuma selaku POPT terampil DKPP Kota Bandung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
0: selamat
2: juga Kang.
0: Selamat malam, kabar baik?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sangat luar biasa.
0: Sangat luar biasa ya. Ini dari kantor apa ke rumah dulu tadi?
2: Pulang dulu.
0: Pulang dulu.
2: Istirahat dulu bentar.
0: Istirahat dulu bentar ya, kirain nungguin di kantor gitu. Sambil lembur, enggak ya?
2: Enggak.
0: Ada luar biasa, tapi Kang Denny, Kang Akang aja ya, ya kayak. Kang Denny ini terima kasih banyak udah mau berbagi selalu ya di Pro 1 RRI Bandung di ruang konsultasi pertanian. Dan di malam hari ini topiknya pestisida nabati, Kang Denny. Ini tapi mungkin boleh dielaborasi dulu sekalian menyapa pendengar. Ini apa sih pestisida nabati itu? Silakan, Kang.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin teman-teman para pendengar sudah pernah mendengar apa itu pestisida nabati ya. Nabati ini sendiri sebetulnya pestisida itu ya sebetulnya racun. Cuman dengan sebutan pestisida nabati itu yang berasal dari alami sebetulnya. Dari bahan-bahan alami. Dari tanaman-tanaman yang di sekitar kita juga ada. Bahkan di bumbu dapur pun ada. Jadi memang asalnya bukan dari proses kimia yang pabrikan dan lain sebagainya, tapi lebih ke yang ada di lingkungan sekitar, yang lebih alami lah gitu.
0: Nah kemudian kenapa akhir-akhir ini tuh pestisida nabati ini lebih dianjurkan nih daripada
2: betul Kang
0: yang lain?
2: Jadi gini, kenapa sih salah satunya itu pestisida nabati itu lebih dianjurkan ya? Apalagi misalkan kalau misalkan Kota Bandung tuh ada buruan saya ya Kang. Nah kalau misalkan menggunakan pestisida nabati, sebetulnya itu lebih aman. Ya, pertama lebih aman. Lebih aman dari sisi untuk kita sebagai manusia, untuk konsumsi juga. Terus lebih aman juga untuk aplikasinya. Nah, karena kalau misalkan menggunakan racun sintetis atau pestisida sintetis, itu sebetulnya banyak yang dipertimbangkan. Ya, yang paling ini aja, yang paling apa umum ya, itu resistennya itu harus dipertimbangkan. Resisten itu kekebalan pada hama. Terus nanti ada resurgensi. Nah resurgensi itu kalau misalkan penggunaannya tidak tepat, itu hamanya akan lebih banyak. Gitu ya. Terus jadi yang terakhir,
0: dampak buruknya banyak ya.
2: Iya yang terakhir residu itu yang paling utama. Residu itu kan tidak hanya ke tanaman, tidak hanya ke tanah, tapi ketika misalkan sudah di apa diaplikasikan ya racun sintetis itu ke tanaman, termakan sama kita. Nah itu juga berbahaya gitu. Kenapa jadi disarankan lebih menggunakan pestisida nabati?
0: Nabati ya, betul. Tapi ini ada apa ya? Ada mungkin ketimpangan atau perbedaan antara penggunaan pestisida nabati dan juga kimia mungkin ya?
2: Ya.
0: Adakah jenis hama yang mungkin jadi susah buat hilang?
2: Sebetulnya ya tadi ya kuncinya itu memang ada di kembali ke pengamatan kita ya. Misalkan ke pelaku yang pelaku pertaniannya sendiri gitu ya. Diamati atau tidak. Nah biasanya memang tetap kita lakukan itu pengamatan walaupun menggunakan pestisida nabati. Cuman memang penggunaan pestisida nabati itu juga bisa dilakukan sebelum terjadi atau adanya hama sebagai pencegahan dan itu akan lebih aman. Itu sebetulnya
0: Wah luar biasa. Ini juga kita perlu tahu nih sebetulnya bahan-bahan apa sih Pak ininya spesifiknya gitu.
2: Spesifik yang bahan-bahan bisa dipakai. Yang paling simpel yang sebetulnya banyak di dapur sebetulnya Kang. Kayak misalkan contohnya bawang putih. Itu bisa dipakai. Terus kayak kunyit, jahe, itu jenis beberapa rimpang memang bisa dipakai. Atau misalkan yang di banyak nih di kebun misalkan ya. Yang umum ada di kita ya di Kota Bandung atau misalkan di apa di halaman-halaman rumah gitu. Biasanya ada pohon pepaya.
0: Pohon pepaya.
2: Daun pepayanya itu bisa dipakai gitu. Daun pepayanya bisa dipakai. Sebagai pestisida nabati itu sendiri.
0: Nah, cara buat bikin pestisida nabatinya itu gimana tuh, Pak?
2: Nah, caranya sebetulnya mudah sih, Kang ya. Dari mulai misalkan contoh nih, contoh kecil misalkan kita untuk beberapa hama lah ya, hama atau penyakit. Biasanya kutu daun atau jenis-jenis serangga bisa menggunakan bawang putih contoh salah satunya. Misalkan ambil 50 gram bawang putih atau satu siung lah bawang putih. Terus dihancurkan gitu ya. Kalau misalkan ada di blender boleh di blender. Terus campurkan dengan 1 liter air, diekstraksi dulu gitu. Direndam semalam boleh gitu ya, selama 24 jam sebelum diaplikasikan. Nanti disaring. Gitu, disaring untuk 1 liter air itu. Nah, nanti untuk diaplikasikan misalkan ke dalam, dicampur lagi ke dalam misalkan 5 sampai 10 liter air, itu cukup 250 ml saja. Gitu. Itu bisa diaplikasikan misalkan seminggu sekali atau dua. Biasanya untuk pencegahan sih kita 3 hari sekali aplikasikan.
0: 3 hari sekali untuk pencegahan ya.
2: Untuk pencegahan bisa gitu.
0: Tapi kalau misalkan terlalu sering atau terlalu jarang itu ada dampaknya juga enggak?
2: Nah, ini sebetulnya yang perlu pertimbangan juga untuk pestisida nabati. Yeah. Jadi memang pestisida nabati ini cepat terurai, Kang. Gitu ya. Jadi karena ya tadi ya berbedaannya dengan racun-racun sintetis lah ya, yang pabrikan, ya pestisida nabati ini akan cepat terurai. Mudah terurai, contoh misalkan kena sinar matahari yang terlalu tinggi. Itu cepat terurai gitu ya. Cepat menguap gitu. Terus contohnya lagi itu harus segera diaplikasikan, tidak bisa disimpan lama gitu. Karena akan menurunkan kadar tadi apa namanya tuh si kekuatannya lah
0: ya,
2: untuk ininya. Daya racunnya dari si bawang putih itu sendiri.
0: Berarti kalau gitu enggak bisa nyetok atau gimana?
2: Iya, jadi
0: gak bisa ya.
2: Ya dianjurkannya memang ketika akan diaplikasikan baru sebelumnya dibuat.
0: Oke, dadakan ya. Kalau misalkan pakai nabati harus dadakan, nggak bisa nyetok gitu ya. Wah, luar biasa. Terus tadi kan juga nggak bisa terlalu jarang dan juga nggak bisa terlalu sering ya. Ini berarti kapan waktu yang tepat untuk mengaplikasikannya, Pak?
2: Nah, aplikasi yang tepat itu memang idealnya itu di pagi hari. Kalau misalkan untuk aplikasi langsung di lapangannya. Itu di pagi hari dan sore. Ya tadi menghindari penguapan. Nah terus tadi kuncinya di pengamatan. Gitu. Kuncinya di pengamatan tadi. Kalau memang dikira memang misalkan sudah ada tapi sedikit, boleh itu diaplikasikan. Seminggu sekali bisa atau 3 hari sekali.
0: Seminggu sekali atau 3 hari sekali, berarti memang bisa. Tergantung juga si tanaman ya.
2: Tergantung tanaman, tergantung biasanya populasi kalau hama ya. Atau misalkan untuk penyakit dilihat dari gejala di tanamannya. Gitu.
0: Nah, gejalanya nanti mungkin kita juga bisa bahas.
2: Boleh.
0: Ya. Tapi tahan dulu setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di ruang konsultasi pertanian di Pro 1 RRI Bandung.

0: Kutipan syair lagu Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sungguh baru kusadari, dan ternyata benar adanya. Segala sesuatu telah tersedia di negeri ini. Cara menjemputnya pun cukup dengan berdoa, bekerja, tak mengenal putus asa, dan selalu bersyukur.
1: Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu.
0: Semua Tuhan ciptakan untuk kita, semua untuk Indonesia. Masihkah kita bersaudara? Masihkah kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa? Tentu saja jawabnya ya. Kami tetap Indonesia.
1: Tiada badai, tiada topan kau temui.
0: Tak akan kami biarkan tanah surga ini menjadi sebaliknya. Hanya karena kita berbeda. Surga kecil yang diciptakan Tuhan ke bumi untuk Ibu Pertiwi. Kita patri diri kita dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Konsultasi Pertanian di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Nah, pendengar, tadi kita sudah mengenal pestisida nabati itu apa gitu ya, dan juga mungkin beberapa sedikit ya tadi informasi mengenai cara penggunaannya, terus apa saja sih, terbuat dari apa saja gitu ya. Nah, sekarang kita pengen lebih mengetahui nih, Kang, gimana sih cara mengaplikasikan mungkin, ataukah ada masyarakat umum yang memang melakukan kesalahan yang seharusnya nggak boleh gitu.
2: Ya. Baik, sebetulnya memang kalau untuk pestisida nabati tadi ya, untuk penggunaannya memang salah satu jadi apa ya, kelebihan sebetulnya. Jadi dosisnya kalau misalkan terlalu banyak atau terlalu sedikit juga sebetulnya nggak terlalu dampaknya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
0: signifikan gitu.
2: Signifikan gitu sebetulnya. Jadi untuk misalkan dosisnya banyak misalkan, terus ke apa ataupun sedikit, biasanya tidak terlalu berdampak pertama untuk tanaman. Nah, kalau misalkan kembali, kalau misalkan untuk ke hamanya sendiri, sebetulnya dosis yang tadi ya, yang misalkan air rendamannya air rendaman 1 liter dari 50 gram bawang putih itu, itu cukup 250 mili sebetulnya. Nah, biasanya itu tadi penyemprotannya mungkin, cara aplikasinya,
0: caranya berarti.
2: Cara aplikasinya itu yang perlu dikembangkan. Ya, contohnya tadi salah satunya ketika misalkan kita menemukan OPT, sebetulnya bisa disemprotkan ke seluruh tanaman bagiannya. Contoh misalkan kutu daun pada pakcoy atau sawi. Nah, mereka itu kan ada di bawah tuh, bawah daun. Nah, disemprotkannya itu di bawah daunnya sendiri.
0: Oke, jadi kita mengidentifikasi dulu ya,
2: ya
0: hamanya
2: betul.
0: Di sebelah mana dan jenis hamanya kan. Apa gitu ya.
2: Iya.
0: Betul, berarti juga memang apa tadi pertama nggak terlalu signifikan gitu ya kalau misalkan dampak kalau misalkan nyemprotnya kemana-mana gitu ya ke tanaman mana-mana. Tapi ini pestisida nabati ini bisa ke semua jenis tanaman kah?
2: Ya.
0: Sayuran misalkan atau?
2: Sebetulnya yang kita identifikasi itu bukan tanamannya saja sebetulnya Kang ya, tapi lebih ke hamanya.
0: Ke hamanya berarti.
2: Jadi hamanya apa? Atau penyakitnya apa? Nah, itu yang kita identifikasi. Baik itu di tanaman sayuran, ataupun di tanaman pangan, atau di tanaman palawija. Nah, yang kita identifikasi biasanya ya hama atau penyakitnya itu sendiri. Atau secara umum namanya organisme penggung tanamannya.
0: Yeah.
2: Itu yang kita identifikasi.
0: Okay. Gitu. Berarti memang sebetulnya nomor dua ya, jenis tanaman menjenis hama dulu ya. Betul. Luar biasa. Kita juga mengundang Anda pendengar untuk bertanya bersama kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita intip WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Ini ada Kang Asep di Antapani. Pak, katanya izin bertanya Kang Andre, kalau memang pestisida nabati lebih aman, kenapa masih banyak petani yang memilih pestisida kimia katanya? Apakah pestisida nabati sebenarnya kurang ampuh? Nah, ini nih mungkin juga bisa dijawab, silakan.
2: Jadi begini, itu salah satu pertimbangannya juga ya Kang ya. Jadi kalau misalkan untuk skala besar, nah kembali lagi skala besar, itu mungkin tadi kita melihat dulu pertanamannya. Kalau pertanamannya itu contoh lah misalkan perkebunan gitu ya luasannya, ya mungkin untuk menggunakan pestisida nabati ini nggak terlalu efektif karena tadi cara membuatnya atau jumlahnya yang cukup banyak gitu. Atau tadi kembali lagi misalkan untuk skala kecil tapi kok tidak efektif ya gitu ya pertanyaannya. Ya, pertanyaannya dikembalikan lagi ke si pelakunya. Diamati dulu tidak sebelumnya. Diidentifikasi tidak sebelumnya gitu. Nah, baru setelah itu kita amati, kita lihat, baru kita aplikasikan. Nah, kembali laginya tadi bisa luasan atau misalkan tadi cara membuatnya yang kurang pas gitu atau kurang tepat atau misalkan kebutuhan sasarannya apa itu yang kurang tepat.
0: Betul, jadi memang banyak faktor ya sebetulnya
2: ya,
0: masalah ampuh dan tidak ampuh gitu ya, barangkali cara kita mengidentifikasi gitu ya itu juga bisa jadi sesuatu gitu. Nah, kemudian juga ada Bilal di Cimahi katanya kalau serangan hama sudah parah, apakah pestisida nabati masih bisa diandalkan atau memang harus menggunakan pestisida kimia?
2: Ya, baik. Gimana? Nah, sebetulnya tadi untuk pestisida kimia itu kita bukan tidak boleh ya, Kang ya. Jadi ada istilahnya kalau di PHT itu, jadi pestisida kimia itu terakhir.
0: Oke.
2: Okay. Nah, pilihan terakhir. Kalau misalkan memang tadi ya sudah benar-benar parah, nah boleh kita lakukan itu. Tapi tadi kita harus pertimbangkan tadi, gitu ya, dari mulai sasarannya apa, terus jenisnya apa, dosisnya berapa, caranya bagaimana, mutunya juga, gitu. Jadi ada beberapa tadi yang disebutkan yang harus dipertimbangkan untuk menggunakan pestisida kimia.
0: Oke, gitu, kan. Semoga terjawab ya Bilal ya. Kita lanjut lagi di WhatsApp, masih di WhatsApp ada Fajar di Sukajadi. Katanya Kang, kalau petani sekarang mulai beralih ke pestisida nabati, tantangan terbesarnya apa nih? Soalnya banyak yang bilang hasilnya lebih lama dibanding pestisida kimia. Ini betul. Rata-rata memang ini ya, memang ya. Sama gitu.
2: Betul. Ya itu kalau saya sih tidak tutup mata ya. Memang ada kekurangannya juga di pestisida nabati ya. Itu salah satunya ya tadi. Cara kerjanya itu berbeda dengan cara kerja sintetis. Gitu. Analoginya sama saja ketika kita meminum obat yang dari obat-obatan misalkan dari apotek gitu ya, ketimbang kita minum herbal. Nah, analoginya memang seperti itu. Ya sama sebetulnya. Untuk betul, misalkan betul. Mencegah atau misalkan untuk pencegahan sama herbal pun kita kan rutin gitu ya. Yeah. Begitu pula dengan pestisida nabati kita rutin aplikasinya untuk pencegahan. Nah, ketika misalkan sudah terserang tapi misalkan tadi belum sampai parah gitu ya, kita bisa menggunakan pestisida nabati bisa. Tapi ya tadi, misalkan intensitasnya ditambah, misalkan yang asalnya 3 kali seminggu, ya, atau misalkan sekali dalam 3 hari, itu kita tambah misalkan. Jadi misalkan 1 hari sekali atau 2 hari sekali.
0: Oke. Okay. Gitu. Gitu ya. Waduh, ini juga banyak ya sebenarnya faktornya. Ini banyak mungkin banget. Memang betul. Berarti tadi konsep identifikasi ini memang harus dipahami dulu betul. Ya sebelum merambah kemana-mana gitu betul. Penggunaan pengaplikasian. Pertanyaan terakhir dari Rizky di Cibiru juga nih, satu wilayah. Katanya saya pernah coba pakai air bawang putih buat tanaman, tapi hamanya masih ada. Apa mungkin cara membuat atau dosisnya yang kurang tepat? Nah ini nih ya. Ngomongin dosis juga ada takarannya apa gimana?
2: Betul Kang, betul. Jadi salah satunya ya tadi dosisnya juga harus pas sebetulnya ya. Dari mulai misalkan pencampurannya tadi untuk 50 gram bawang putih gitu ya, itu dicampurkan dengan 1 liter air, disaring, diendapkan semalam. Salah satunya itu. Nah itu juga tadi yang perlu dipertimbangkan adalah kita juga untuk identifikasi melihat hamanya apa gitu. Kalau misalkan hamanya jenisnya dari ulat, itu belum tentu bisa menggunakan bawang putih gitu. Okay. Ada juga yang menggunakan tembakau Kang.
0: Kayak tembakau?
2: Iya tembakau, tembakau juga bisa. Nah contohlah misalkan kayak bapak-bapak yang merokok kretek, kalau memang sambil bertanam di rumah, kumpulin aja gitu, sisi tembakaunya gitu. Itu bisa dipakai air endapannya. Nah memang pertimbangannya tadi banyak sebetulnya. Ketika misalkan kita melihat identifikasi si hamanya, terus misalkan intensitas atau populasinya, itu juga perlu pertimbangan.
0: Luar biasa, ini ternyata memang kelihatannya simple ya gitu, bumbu dapur gitu ya, bahan-bahan dapur yang kemudian diolah jadi pestisida gitu, tapi ternyata tidak sesimpel itu ya, tetap harus ada ilmunya ya.
2: Betul kan.
0: Apalagi tadi mungkin yang kita bahas, yang kita ulas juga soal mengidentifikasi hamanya itu sendiri gitu ya, harus kayak gimana dulu. Luar biasa, semoga terjawab tadi pendengar yang sudah bertanya melalui WhatsApp ya. Terima kasih juga. Ini juga tidak terasa udah di 19.55. Baik. Terima kasih juga Pak sudah berbagi di Pro 1 RRI Bandung. Sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa lagi tentunya di Pro 1 RRI Bandung di ruang konsultasi pertanian. Saya Andre Ardian, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol soal pertanian, kita sekarang dengerin dulu sandiwara radio nih selama 10 menit ke depan, dan juga kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti di jam 8 lebih 10 menit di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan topik Boboko ini, dengan narasumber yang nanti bakalan hadir langsung di studio Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, ini dia sandiwara radio di Perdaya.
1: Si Soloding teka dia, Oding, kadios ya.
2: Naon atuh mak, meni kitu meni rarempong pisan.
1: Nuan naon, rumpang rempong, sok ngabobodos ya kakola teh kadios ya, kadio.
2: Har, ari emak, ari uing ngabobodo naon gitu mak.
1: Kadios ya diuk, silai ngajang jika naon sia kak emak kamari. Kabina-bina teing kakola teh sok hayang dikutuk sia jadi bangkong.
2: Embung atuh jadi bangkong mah, mak. Ih, mending uing jadi bupati. Pan keur usum ayeuna teh mah.
1: Aduh, eta kalakuan kos kitu patut rek jadi bupati. Rek kumaha bisa melayani rakyat? Bupati model maneh kos kitu patut, Oding. Gusti Oding tong kamalinaan ieu cita-cita teh nu biasa.
2: Tenang, mah. Nyantai.
1: Suntai, santai. Lah.
2: Slow, atuh mah slow.
1: Slow.
2: Ari si emak, sing percaya ke Oding, mah. Ih, Oding teh, atuh.
3: Jadi, Oding, kamu harus betul-betul itu ngurus datanya. Jangan sampai nggak benar. Nanti kalau sampai ada masalah, pan saya yang pusing, Oding.
2: Siap, Pak RW. Tenang saja, Pak RW mah. Sebagai tangan kanan Pak RW, kalau saya yang ngurus, semuanya beres-beres roes lah, Pak RW. Tenang. Si Oding teh atuh.
3: Sip atuh kalau begitu mah. Kade Oding, pesanan saya tehnya, jangan sampai kelewat.
2: Kalem, Pak RW, kalem.
3: Bantuan tetap kudu tepat sasaran.
2: Siap.
3: Tapi, ari nyasar seutik mah, jigana.

0: bahagia lah.
1: Bagus tau Ding, bagus.
0: Ih Pak RW, Oding teh aku. Assalamualaikum, Ma, Ma, Maliwang.
2: Waalaikumsalam. Eh, gening oding day naon atau oding wayah kieu geus ka dieu.
0: Eh, ari emak, silaturahmi mah atuh, Ma, kan bisa kapan saja.
2: Eh, ari kitu mah emak juga tahu, oding tahu nyaho, sok kayanya diuk heula, oding marek nyimpen heula sapu ye. Suk keneh geus nganyang ka imah batur tuh da.
0: Siap, Ma. Eh, Ma, ari ka dapur mah sakan tenan we atuh damel kenci kopi.
2: Sok nurus tunyung budak teh. Tah cikopina tong sok menta deui jeung nu lain-lain we ah. Riweuh.
0: Nyiar-nyiar piatoheun wae si Mama. Mending ngararepot sagala atuh, Ma. Ditampinya, Ma. Menikmati kieu cai kopi teh geuning, Ma. Hebat si Mama.
2: Lah, coba carita. Sok lah saya aya we. Enaon atuh ieu teh?
0: Jadi gini, Ma. Saya kesini teh mau ngadata siapa-siapa saja yang bakal mendapatkan bantuan dari pamarentah. Gitu, Ma.
2: Subhanallah. Kutan kitu, Oding. Anu bener si Oding, enggak bobodo kolot deui ieu mah.
0: Bener atuh, Ma.
2: Aduh, alhamdulillah atuh rek meunang bantuan mah. Ke. Bantuan naon cenah Oding?
0: Eta, Ma. Bantuan pemerintah, Ma, buat masyarakat yang terdampak COVID. Virus, Ma, virus si COVID teh gini.
2: Oh, ngerti, Ma, ngerti ari kitu, Ma Oding. Berarti Ma oge kudu meunang atuh. Pan Ma juga terdampak ieu teh. Hahargaan segala mahal, Oding lieur, listrik ngajalegur. Pusing, ah, pusing, Ma teh pusing, Oding pusing.
0: Tah, eta masalahna, Ma. Saya kesini teh mau ngadata, Ma, biar dapat bantuan. Sekalian ieu mah, Ma. Saya minta persyaratannya, Ma.
2: Oke, syaratnya Oding. Ah, si lain mah hirup teh loba syarat. Rek mere bantuan make syarat. Erek nginjem duit make syarat. Nganjuk motor, nganjuk imah, nyeun KTP, nyeun KK, nah kabeh make syarat atuh Oding sia teh hirup teh.
0: Eh, Ma. Jaman kiwari mah komo lamun urusana jeung pamarentah, kudu puguh, Ma. Kudu puguh aturanana jeung kudu puguh birokrasionalna.
2: Hah. Birokrasi. Geus ah, teu ngarti, Mak mah. Terus naon syaratna?
0: Gampang, Ma, syaratnya mah. Cuma kartu keluarga sama KTP.
2: Alah, itu hungkul. Lampil gini, kela, sekadang tungguan.
3: Jadi warga-warga
2: kita ngararumpul gitu.
3: Nanti
2: buah-buah mau ada pembagian bantuan nih cek si Oding teh. Ah, jadi penasaran, Mak.
3: Mudah-mudahan bantuan yang nanti didapatkan oleh masyarakat Desa Cikembu ini bisa bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya. Begitu saja informasi yang saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya.
4: Halo, bagaimana Pak? Apa bantuannya sudah sampai? Wah, sip kalau begitu. Simpan dulu ya, Pak. Nanti kalau situasi sudah membaik, baru kita bicarakan lagi. Oh iya, bagaimana? Nomor rekening sudah aman? Iya. Ya, sudah kalau begitu.
0: Assalamualaikum, Pak RW. Pak RW.
4: Waalaikumsalam. Ada apa, Oding? Kenapa kamu sampai hari wes-wes begitu?
0: Aduh, Pak RW, gawat, Pak RW, gawat.
4: Apalagi, Oding? Kamu udah kebagian berapa kardus?
0: Nya satu atuh, Pak. Tapi bukan itu, Pak. Maksud saya bukan. Gawat, ini mah gawat. Saya teh diontrok warga, Pak RW. Ternyata paket yang warga terima itu tidak sesuai dari yang dijanjikan.
4: Apa, Oding? Jangan mengada-ngada. Hati-hati kamu. Jangan nuduh-nuduh saya.
1: Kan semua paket sudah dibagikan sama kamu.
0: Bukan itu, Pak, bukan. Tapi isinya, isinya.
1: Kan itu sudah ditutupan kardus, Oding. Mana saya tahu. Ya sudah, jelasin sama warga kayak begitu. Udah syukur warga dikasih bantuan juga, Oding.
5: Duh, kumahanya.
2: Sok, ayah nama jujur, Kak Ma Oleh. Di mana si Oding teh ayah di mana?
6: Ih, hari emak, saya juga gak tahu, Mak. Di mana si Oding teh? Udah gak sabar poe, tepangi. Udah keluarga oge di Teangan si Oding teh.
2: Loh, di Teangan? Ya kunaon atuh si Oding teh di Teangan? He'e meureun pedah bantuan, he'e. Najan mere bantuan, kos kieu patut, gera oleh.
6: Iya, Mak, di Teangan keluarga. RT sebelah mah komong, geus kompak. Karunya atuhnya, naon deui masalahna ieu teh.
2: Bubar. Ngadenge ka kolot. Bubar. Bubar. Eh, muak.

0: kebeneran mah uing katumbuhan butut maung.
1: Naku naon deui atuh oding, ari maneh bae tepi ka kieu Gusti.
0: Teu ingat mah. Da uing mah teu nyahona naon. Jujur mah ieu mah jujur, jujur pisan mah. Sing demi oding mah henteu, mah henteu.
1: Matak ge ulah ngalajur nafsu oding ari si laing. Make jeung kudu mengumbar amarah sagala. Panjadina tamiang leut kabitis.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar masih di Bandung malam ini bareng Andre Ardian sampai jam 12 malam nanti. Ini setelah tadi kita mendengarkan drama radio, sesaat lagi kami hadirkan Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Kali ini bersama komunitas Boboko di Pro 1 RRI Bandung setelah yang satu ini.

0: Hanya sebuah tembang pilihan. Semoga bisa
1: menang. 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar di Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Bandung. Malam ini kita udah kehadiran Boboko, tapi another of Boboko, bukan Boboko tempat sangu. Apa kira-kira? Nah, kita cari tahu di Pro 1 RRI Bandung di Ngobras malam ini.
2: Bandung malam ini.
1: Di tengah studio Pro 1 RRI Bandung ini udah rame ya, ada 5 orang. Anda juga pendengar bisa melihat mungkin di siaran langsung kami, TikTok kami di Pro 1 RRI Bandung @pro_1bdg. Yang mau berinteraksi juga boleh banget lewat WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-8978. Kita sapa terlebih dahulu yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung, ada siapa? Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Mantap, kabar baik Kang, Akang?
3: Alhamdulillah.
1: Pangestu. Ini gimana tadi perjalanan, dari mana, ada tikumnya dulu kah?
3: Sebetulnya tadi di sekretariat pusat ya.
1: Oh, sekretariat. Sekali ada sekretariatnya. Daerah mana Kang?
3: Daerah Sumbawa.
1: Sumbawa 30. Sumbawa 30. Betul. Sekretariatnya di daerah situ, baru betul. Sini gitu ya. Yeah. Luar biasa. Tapi sebelumnya ini makasih banget udah mau ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung nih. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, sharing-sharing sama Boboko gitu ya. Nah, sekaligus menyapa pendengar, sekaligus kenalan, sekaligus kasih tahu pendengar apa sih Boboko itu, silakan.
3: Oke, baik. Saya dengan Yuki, Ketua Umum Boboko. Sebetulnya kalau kita berbicara Boboko ya, Boboto Kolot, itu sudah ada sejak lama, dari tahun 80-an. Namun belum ada yang mewadahi lah ya. Bahkan sebelum ada komunitas-komunitas yang sekarang ada, Boboto Kolot ini sudah ada di Stadion Siliwangi. Namun pada saat Persib saja bermain. Setelah itu mereka bubar. Nah, seiring berjalannya waktu, saya sendiri melihat bahwa sudah saatnya Boboko ini ada satu wadah, karena saya melihat bahwa Boboto Kolot ini begitu besar. Bukan Persib ini bukan hanya digemari di Jawa Barat saja, bahkan di Indonesia gitu.
1: Betul, setuju.
3: Nah, waktu berjalan, saya bertemu dengan teman-teman. Kita bertiga. Bertiga, saya, Kang Jasmine dengan Kang Wahyu pada saat itu. Nah, kita di ngobrol-ngobrol ngopi santai, akhirnya ya tercetus kita akan mendirikan Boboko.
1: Boboko Kolot. Itu berarti di tahun berapa, Kang?
3: 2024 itu saya mencoba untuk mengkonsepkan dulu sampai 2025. Nah, di 2025 akhir, tepatnya 10 Desember 2025, kita deklarkan Boboto Kolot ini
1: gitu. Wah, berarti betul. Memang sebetulnya kalau officialnya terhitung muda gitu ya, masih baru, tapi kalau melihat kita ke belakang sejarahnya ini udah ririungannya dari dulu ya, bahkan dari 80-an juga udah masif gitu ya.
3: Betul.
1: Benar, karena ya kita juga sama-sama tahu ya, Persib gak pernah mati ya.
3: Ya, betul.
1: Luar biasa, keren banget ini. Berarti Kang Yuki ini sebagai founder ya, sebagai yang mencet inisiator di Boboko ini sendiri ya. Luar biasa. Mungkin kita beralih ke sebelah kiri. Saya ada siapa ini dengan atributnya? Mantap.
4: Siapa kan? Sampurasun.
1: Rampes.
4: Saya Pupu, saya di Boboko sebagai sekjen. Dan kebetulan memang pertama kali ketemu dengan Bapak Ketum ini. Karena memang Boboko ini dibalut dengan budaya, adat budaya itu, jadi saya tertarik. Karena memang melihat semua Boboto itu kadang-kadang kok kayak mengadop, ya maaf, bukan budaya Sunda ya, dari luar. Jadi mulai dari kebiasaan segala macamnya, disitulah saya mulai tergugah. Bagaimanapun juga kita orang Sunda.
1: Betul.
4: Gitu. Nah, dari situlah saya mulai gabung, membantu Pak Ketum, apapun yang Pak Ketum idekan atau di konsepkan, saya coba membantu gitu sih.
1: Oke, support gitu. Support, ya. Dan juga tadi berangkat dari keresahan sendiri gitu ya, kenapa ini Boboto tuh ngiblatnya malah ke barat gitu ya. Ada arah ke sana gitu ya.
3: Betul.
1: Da arorang mah orang Sunda gitu nya Kang ya.
3: Da lamun teu Nyunda teu lain bukan Persib.
1: Benar. Kudu Nyunda Persib. Jawa Barat luar biasa. Berarti kalau secara gabung mah emang dari awal juga udah kenal ya, berarti sebelum ada Boboko juga?
3: Oh enggak.
1: Enggak. Oh enggak, kalo justru.
3: Justru sama Kang Pupu ini perjalanan kita baru satu bulanan lah ya. Ya. Perjalanan kita satu bulan, kita

0: ada Distrik Bandung Raya, di bawahnya ada 5 wilayah. Saya salah satu koordinator wilayah di Bandung Tengah.
1: Ada 5 wilayah ya berarti ya?
0: Ada 5 wilayah, Tengah, Utara, Selatan, Timur dan Barat.
1: Oke, luar biasa. Ini koordinatornya ada semua di sini enggak?
2: Enggak ada.
1: Yang di belakang bukan koordinator ya. Di lain divisi mungkin, luar biasa. Ini tadi menarik banget gitu ya. Berangkat dari satu keresahan apalagi tadi yang nge-mention gitu ya, soal budaya Barat gitu ya, dan juga Boboto tuh seharusnya juga memang beda gitu ya.
2: Ya betul
1: betul. Betul betul. Nah kemudian jadi ngapain nih di si Boboko ini waktu punya keresahan itu? Apa yang kira-kira pengen disuarakan gitu?
3: Ya tentunya kalau di stadion kan memang sedikit agak keresahan itu mulai player mulai keluar kan, terus penonton udah mulai turun ke lapangan, seharusnya itu nggak boleh kan. Kalau memang kita punya adab, makanya kan kita balikin lagi, Sunda itu punya adab, sopan santun, ramah tamah, handap asor, DP-DP, cengah gitu. Makanya di situ saya coba berbicara dengan Kang Yuki, Kang, karena ini Boboko ini dibalut dengan budaya, dan ini kita akan berperan dari situnya, dari cara kita berekspresi di stadion, di luar stadion kita itu punya adab, sopan santun, ramah tamah itu. Makanya kita ayolah orang bebarengan gitu kan.
1: Luar biasa. Nah sejauh ini berarti udah ada berapa anggota atau pengurus di Boboko ini?
2: Kurang lebih kalau member kita baru 6 bulan ya, ada di sekitar
1: 2000. 2000. Enggak cuman itu 2000 ya. 2000.
2: Ada 2000 member. Jadi 2000. Yang tersebar di seluruh kota di
1: Jawa Barat ya,
2: plus Banten. Terus kita juga ada di Distrik Palu, di Palu Sulawesi Tengah, Borneo, Lombok, dan yang terakhir kemarin Batam.
1: Keren.
2: Yang masuk di mancanegara pun kita sudah ada, sudah masuk. Di antaranya di Singapura, di Saudi Arabia, dengan Jepang dan Manchester Inggris. Nah kemarin pas ada perayaan Persib juara, syukur alhamdulillah nambah lagi nih distrik. Ada Norwegia sama Montenegro gitu.
1: Gokil. Memang yang pertama memang orang Jawa Barat, orang Bandung mah di mana-mana.
2: Iya, di mana-mana kan.
1: Di mana-mana gitu ya. Terus juga antusias Persib sendiri memang luar biasa gitu ya. Jadi ada di mana-mana.
2: Betul.
1: Jadi padahal terhitung baru ya.
2: Ya, kalau umur sih kita mengumpulkan dengan badan pendiri itu sekitar ada 6 bulan lah dengan sekarang. Untuk konsep, cuman konsep memang 1 tahun sebelum dideklarkan itu saya mencoba untuk mengkonsep bahwa si Bobotoh Kolot ini bisa berdiri tegak, bahwa Bobotoh lain daripada yang lain gitu loh. Yang tadi bedanya kita dengan komunitas lain adalah membawa budaya Sunda gitu. Oke. Kan gitu.
1: Luar biasa, keren banget nih. Kita juga pengen tahu nih apa aja sih kira-kira mungkin program atau kegiatan yang ada di Boboko ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, tahan dulu. Kita bakalan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
4: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bobotoh Kolot nih, tadi kita udah ulas ya pendengarnya ini dari sebenarnya terhitung baru tapi ini masif banget ya pergerakannya ya, luar biasa. Terus tadi juga menarik banget isu yang Bobotoh tuh mestinya punya niche atau bawa budaya kita sendiri gitu ya. Nah, tapi sempat enggak akang-akang di sini sejak kapan sih ada pergeseran budaya itu dari mungkin jadi ngiblatnya ke area barat itu? Ada sempat ngeh dari kapannya enggak?
1: Kalau dari saya sih ngehnya udah lama lah ya. Hmm. Udah lama banget, cuma saya fokus nonton ke stadion di Persib lagi itu di 2018. Saya mulai 2018 dan situasi kondisi pada saat itu ya memang seperti yang sekarang lah, seperti itu. Yeah. Ya kita tidak bisa ngejudge bahwa untuk menjadi supporter Persib harus seperti apa. Tapi paling tidak keberadaan kita bisa jadi pangeling lah Kang, gitu loh. Pangeling bahwa kita tuh punya budaya yang harus kita lestarikan sama-sama gitu. Paling tidak seperti itu, penyeimbang lah.
0: Betul gitu. Ya, ada yin and yangnya ya sih.
1: Iya.
0: Termasuk Boboko ini justru gitu ya, jadi betul, penyeimbangnya. Wah, betul. Luar biasa, keren banget. Nah, terus juga kita ngomongin mungkin ini di Boboko ini sejauh apa Boboko berjalan ini udah ada kegiatan apa aja nih Kang?
1: Ya, baik. Kalau Boboko yang sudah kita jalankan beberapa kegiatan adalah kegiatan sosial. Satu diantaranya santunan anak yatim gitu ya. Dan nobar-nobar tetap berjalan pada saat Persib main. Terus deklarasi pun kita dalam waktu dekat deklarasi di kota-kota. Kemarin baru kemarin dari kota Garut, deklarasi distrik Garut gitu ya. Nah untuk kegiatan yang lebih besar lagi kita kerjasama dengan Polda Jabar pada saat Persib menjelang juara terakhir lawan Persija pada saat itu. Yep. Kita duduk bersama di Polda Jabar dengan rekan-rekan kita dari Peking, dengan dari Bomber. Kita duduk bersama, jadi satu kesatuan lah. Satgas, namanya Satgas Jaga Lembur ya.
0: Betul. Satgas Jaga Lembur. Satgas Jaga Lembur ya.
1: Betul, nah pada saat itu kita di beberapa titik kita kondisikan di wilayah-wilayah yang ibaratnya di kota Bandung ini sering terjadi ada kerusakan dan yang terjadi.
0: Betul, fasilitas umum ya, apalagi kalau misalkan itu, Persib betul, nih betul, memang betul. Euforianya gede kan ya,
1: betul.
0: Mau kalah mau menang gitu ya, pasti betul, euforianya gede gitu ya.
1: Syukur alhamdulillah kita diterima di Polda Jabar dan usulan dari kita Satgas Jaga Lembur itu usulan dari Kang Pupu justru.
0: Oh, dari Kang Pupu.
1: Dan alhamdulillah diadopsi lah dijalankan sama dari Boboko, baik dari Boboko, dari Peking dan dari Bomber juga kita sama-sama membangun citra menjadi citra supporter yang baik Kang gitu loh. Sekarang kalau kita mau menuntut Persib untuk profesional ya kita sebagai supporternya harus lebih dewasa lah gitu. Setuju. Harapan kita gitu kan.
0: Benar. Tapi ada nggak sih program yang emang lagi direncanakan gitu buat kedepannya mau bikin apa gitu kira-kira?
2: Mungkin ke depan kita lebih ke bersosialisasi ya. Sosial kayak santunan udah berjalan lah ya. Mungkin hal-hal lain kita juga gak akan bisa bergerak tanpa para anggota kan. Kita butuh inspirasi juga dari para anggota. Makanya kita welcome anggota itu. Anggaplah Boboko ini milik bersama, bukan milik perorangan. Makanya dari kita, untuk kita, oleh kita gitu. Kita akan terus bekerja sama dengan apa bidang kayak donor darah seperti itu. Kita dikembangkan seperti itu kan.
1: Malah dengan paguyuban-paguyuban Sunda ya.
2: Ya, malah dengan paguyuban Sunda juga kita beberapa kita udah sounding, kita akan kerja sama intinya yuk urang ngarawat bersama. Apalagi orang budaya juga pada sedang Persib gitu. Maka dari itu kita penyeimbang kata akan tadi kan ada yin dan yang itu.
0: Iya benar. Benar ya. Ini gubernur kita aja senang Persib gitu ya.
1: Itu
0: juga wah luar biasa gitu ya kalau misalkan lagi ada event, lagi ada match nih gitu nungguin gitu nobar.
1: Member kita juga banyak pejabat Kang sebenarnya. Tapi saya mewanti-wanti dan penasehat sama pembinanya Boboko ini adalah Pak Haji Umu. Jadi ada pesan dari beliau bahwa silakan aja Boboto Kolot ini milik bersama, Persib ini milik bersama gitu sama-sama. Jadi mau siapapun untuk masuk menjadi member Boboko bebas. Cuma ada batasan di mana ketika beliau lagi bertugas dan beliau lagi duduk bersama dengan member. Nah, syukur alhamdulillah dari para pejabat yang ikut ke member kita ini bisa paham lah, bisa memahami hal itu, gitu kan?
0: Ya, ya, gitu. Ya. Luar biasa, keren banget, banyak ya. Ya kebayang sih tadi udah berapa 2000-an ya.
1: 2000-an dalam jangka waktu 6 bulan.
0: Yang tergabung gitu, luar biasa. Ya. Nah, ini syarat gabungnya apa nih? Apakah Boboko apakah harus udah kolot?
1: Oh, atau gimana? Ya. Satu hal yang mungkin saya dulu ya. Satu hal yang ingin saya tegaskan di sini bahwa arti dari nama Bobotoh Kolot ini adalah yang pertama Bobotoh. Ya. Bobotoh ini semuanya pasti akan merujuk kepada Persib, nama Bobotoh. Nah, kolot di sini, ada kata kolot di sini adalah yang pemikirannya dewasa kan.
0: Okay.
1: Jadi bukan arti sebenarnya yang tua gitu loh.
0: Enggak harfiah kolot ya. Nah.
1: Jadi untuk masuk ke Boboko ini persyaratannya ada minimal umur 35 tahun. Itu persyaratannya itu aja sih. Okay. Karena saya sudah riset dengan dokter bahwa kapan sih orang itu bisa berpikiran dewasa di umur 35 ke atas gitu kan.
0: Range gitu. Umurnya segituan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Luar biasa, keren banget. Kita juga pendengar membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui WhatsApp kami, bisa di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-8978. Setelah yang satu ini di Pro 1 RRI Bandung di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Okay.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: mas. Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Bandung malam ini.
1: Nah, pendengar, di segmen ini nih kami khususkan untuk Anda yang ingin bertanya, interaksi atau sekadar menyapa gitu ya, boleh langsung saja melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami juga bisa di 727-8978 atau di 727-5551. Nanti ada Teh Amel yang bakal nyambungin ke studio Pro 1 RRI Bandung. Atau bisa juga melalui TikTok kami di @pro1bdg_pro1bandung ya pendengar ya. Ini juga kita intip dulu TikToknya Pro 1 Bandung. Sapa-sapa dulu, halo. Ini udah ada 20 juta penonton, luar biasa. Keren banget nih, ada sapa-sapa dari Y_Simen apa ya? Ini gimana bacanya?
2: Itu, oh, itu pendiri tuh.
3: Pendiri itu.
2: Kang Wahyu itu. Kang Wahyu. Yang kapten kapal tuh.
1: Simen ini ya. Go Boboko, salam dari Boboko Distrik Singapura katanya. Luar biasa. Kemudian juga RRI Pro 1 Singapura mendengarkan nih RRI Jaya di udara. Luar biasa, keren banget RRI didengerin di Singapura ya. Irah ngobrol na iya cenah kata Siti Masito. Ini lagi ngobrol ya dari tadi ge. Kemudian juga ada Ki Awai, Purwakarta hadir katanya ya. Terus juga Garut hadir nih, Palu hadir, wah luar biasa ini. Desiasnya semangat Boboko, Kang Abu nuju naon cenah. Wilujeng Sumping Garut, Wilujeng Sumping Palu katanya. Salam Purwakarta, Bogor Raya, mana lagi nih? Salam Boboko Baraya, jadi dari Jas Boboko katanya, luar biasa keren banget ya ini sapaan-sapaan yang masuk. Kemudian juga Dayakolot menyapa cenah tuh. Kang Dayakolot. Siap. Ini kalau misalkan kebayang gak sih kalau misalkan datang ke sini semua gitu ya?
2: Wah,
1: wah seru. Ini harus ada event atau kolaborasi Kang Irwan. RRI. Seru sih Gana gitu, luar biasa. Tapi ini ngomong-ngomong tadi ke depannya bakal ada apa nih Boboko ini?
4: Mungkin ke depan kita punya cita-cita yang memang pengen bermanfaat dan berguna buat masyarakat banyak. Dan salah satu cita-cita Pak Ketum itu pengen punya ambulan di setiap distrik.
1: Wah keren ya. Banget
4: itu. Mudah-mudahan kita akan mewujudkan amin, itu amin. Dan kita akan ini juga kan nantinya ada distrik, ada wilayah, Korwil itu semua harus kita intinya bagaimana caranya kita bisa membantu masyarakat yang perlu. Akan tenaga kita, pikiran kita, segala macamnya gitu kan.
1: Ya, luar biasa, keren banget ya. Jadi selain memang mendukung Persib gitu ya, ya, ya, tapi juga harus punya dampak ya.
2: Betul.
1: Terhadap halayak ya. Betul. Banyak. Keren banget. Kita intip WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Ini ada pertanyaan nih untuk Kang Yuki katanya. Oh. Banyak masyarakat mungkin baru mendengar nama Boboko. Bisa dijelasin sebenarnya Boboko itu apa dan bagaimana awal mula gerakan ini lahir? Mungkin ini baru masuk ya. Oh. Boleh diulas lagi sedikit mungkin, silakan.
2: Ya, boleh. Boboko, mungkin saya sedikit ya. Boboko lahir di deklarasi 10 Desember 2025 ya. Nah, Boboko ini nama Boboko ini ada di dua suku kata, Bobotoh, Kolot. Yeah. Bobotoh tentunya sudah dikenal sama masyarakat umum bahwa ini adalah suatu pendukung Persib ya. Untuk Kolot itu yang pemikirannya dewasa. Jadi secara garis besar Boboko ini adalah suatu komunitas pecinta Persib yang sudah berpikiran dewasa, bijak, bermartabat dan berbudaya.
1: Yeah.
2: Berbudaya di sini yaitu Sunda tentunya ya. Yang mempunyai filosofi sili asah, sili asih, sili asuka. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan.
1: Keren banget ya. Jadi ini Bobotoh Kolot ini bukan sekadar kolot ya, tapi secara pemikiran juga harus dewasa.
2: Betul.
1: Mungkin lebih ke visioner gitu ya. Biasanya kalau yang udah dewasa kan lebih tenang ngadepin segala sesuatunya ya gitu. Terus juga punya dampak-dampak yang gede juga gitu ya.
2: Betul.
1: Wah, luar biasa. Kemudian juga ini ada Dandi katanya, apa yang membedakan Boboto Kolot dengan komunitas Boboto lainnya? Secara mungkin memang banyak ya komunitas Boboto, komunitas pecinta Persib gitu ya.
4: Ya.
1: Tapi apa sih yang bikin beda gitu?
2: Ya
5: kan? Ya.
1: Boleh silakan.
5: Ya. Yang membedakan Boboto Kolot ya, Boboko dengan komunitas lain ya, tadi seperti Kang Yuki utarakan, Kang Pupu, yaitu satu, mungkin dari cara berpikir, yeah. ya, cara berpikir apa yang seharusnya kita lakukan di saat kita menjadi boboto, baik itu di stadion maupun pada saat kita nobar. Mm-hmm. Jadi diharapkan boboto itu mempunyai satu pikiran yang lebih dewasa ke arah sana. Mm-hmm. Ya, sementara kalau selama ini kan kadang-kadang ya oknum lah ya, yeah. oknum itu kan suka anarkis atau melakukan hal-hal yang memang bisa merugikan, hmm. baik itu untuk umum maupun fasilitas umum, nah, itu. Yeah. Nah, diharapkan dengan adanya Boboko ini, ya kita bisa memberikan satu edukasi yeah. kepada Boboto yang lainnya. Yeah. Itu mungkin kan.
1: Oke, luar biasa ya. Jadi memang ini kalau disebut beda sama beda banget gitu ya. Ini ya. Punya visi yang wah kayaknya ini baru deh gitu ya. Boboko ini baru ada di Boboko gitu visinya. Luar biasa. Kemudian juga ada Nina di Sumedang nih. Gimana cara Boboto Kolot mengajak generasi muda agar mencintai Persib dengan cara yang positif? Ini punya strategi kah mungkin atau mensosialisasikan sesuatu biar tadi kan kalau disebutin di sekarang di stadion ricuh gitu ya, atau memang jadi nggak kondusif gitu, gimana sih caranya?
2: Ya kalau dari Boboto Kolot sendiri sih terus terang terus melakukan edukasi ya untuk menjadi supporter Persib ini harus seperti apa gitu tentunya. Nah selain itu juga kita sering ada diskusi internal lah gitu kan. Diskusi internal ini apa yang dibutuhkan gitu kan. Sama supporter-supporter yang lain. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya pun bicara bahwa ya namanya supporter itu cuma euforia itu cuma 90 menit Kang gitu ya kan. Nah selebihnya dari situ ada kehidupan yang harus kita jalanin gitu kan. Nah edukasi itulah yang kita terapkan kepada generasi muda. Lamun lain ibaratnya lamun lain kurang reksa hade gitu, gitu ya. Kang gitu. Ujung-ujungnya ya balik lagi budaya Kang, ujung-ujungnya ketika kita bicara Persib tentunya akan bicara budaya Sunda gitu. Karena Persib ini sebuah warisan lah bisa dibilang seperti itu. Orang Sunda yang brojol ke dunia udah langsung Persib gitu Kang, ibaratnya seperti itulah gitu,
1: Kang. Benar ya. Terus juga ini tapi di dalam komunitas ini banyak mungkin terlibat anak muda yang sekarang lagi panas-panasnya ya. Kemarin habis hat-trick kan Persib gitu ya.
2: Ya.
1: Banyak nggak anak muda yang terlibat atau mungkin kolaborasi sama komunitas lain gitu, itu sering terjadi nggak Boboko?
4: Kebetulan di belakang kita juga ada dari beberapa komunitas yang kita ngobrol, lewat ngopi, kita sharing. Dan memang ada juga antusias yang Kang, aku teh yang kaboboko, tapi kumacan 35 tahun gitu kan. Nah disitulah kita bisa masuk untuk mengarahkan Kang bahwa bagaimanapun juga saya berbicara gini, bagaimanapun juga saya akan pensiun, saya akan ada waktunya. Nah kalianlah generasi selanjutnya pengganti saya. Hal yang nggak bisa dilupakan adalah kita sudah tua punya pengalaman banyak, tapi yang muda belum tentu punya pengalaman. Itu
1: betul, luar biasa, keren banget nih. Waduh, kita sekali lagi intip TikToknya Pro 1 RRI Bandung. Apakah sudah ada lagi yang komentar nih? Ada nih, jadi dari Jess Boboko, menyala Boboko di RRI katanya. Subang hadir ketua, Dave Kolot menyapa Sumedang. Oh ini udah ya tadi ya. Terus juga ini 22 luar biasa ya yang nonton. 22 juta penonton. Ini Boboko semua kayaknya. Terima kasih ya yang udah nonton, juga yang udah tap-tap layarnya, yang udah share-share juga live TikToknya. Semoga perjumpaan kita gak sampai di sini doang sama Boboko gitu ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi atau bahkan kolaborasi. Tapi mungkin terakhir dari Boboko nih, kalau misalkan ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Ya dari saya sih mungkin mengajak semua elemen supporter, khususnya untuk Persib Bandung, untuk menjadi supporter yang dewasa ya. Ya tentunya ini nggak akan mudah, butuh proses. Ketika kita menuntut Persib untuk profesional, yang tadi saya bilang bahwa kita juga sebagai supporter harus dewasa gitu Kang. Mimpi saya sih terus terang, pengen di stadion itu nggak ada pagernya Kang, seperti Liga Inggris gitu loh Kang. Itu rasanya kita dekat dengan pemain, kita dekat dengan elemen-elemen klub sepak bola gitu, itu akan indah gitu Kang. Nah, saya mimpi kesana gitu, sudah kesana, dan insya Allah kita juga komunikasi terus dengan manajemen Persib juga, kita komunikasi, edukasi bagaimana caranya bahwa budaya ini bisa melekat di teman-teman supporter yang terutama untuk anak-anak muda gitu Kang, gitu. Itu sih dari saya.
1: Luar biasa, keren banget. Mungkin ada tambahan lagi dari yang lain? Yang mau nurunkan, silakan.
4: Buat generasi sebelum usianya menginjak tua, mungkin saya cita-cita paling besar adalah bagaimana caranya Persib bisa mendunia. Tapi sebelum mendunia itu, yuk kita berbudaya, jangan lupakan kita adalah bagaimanapun juga punya jati diri, yaitu Sunda. Kalau misalkan sikap kita, keramah tamahan kita sudah bagus, itu akan dikenal seluruh dunia. Dan itu akan menjadi kendaraan kita akan mendunia. Itu aja Kang.
1: Luar biasa, keren banget. Kang, mau menambahkan? Ya, silakan.
5: Kalau saya sih berharap nanti seperti Kang Puputa akan buat calon member itu harus bisa menyikapi diri sendiri, juga harus mempunyai satu hal yang sudah siap sebagai boboko, ya, dengan aturan yang ada di boboko, biar nantinya kita bisa bersilaturahmi dan boboko ini juga bisa lebih maju dan sukses.
2: Bersinergi lah ya.
5: Ya, bersinergi lah.
1: Luar biasa, keren banget. Tapi ini ada di WhatsApp yang kelewat ya, ternyata ada Kang siapa, Pak Bambang. Bismillah Abdi Abah Wawa Boboko Bandung Selatan. Insya Allah Boboko juga akan membuat buku katanya. Betul. Salam biru buat Baraya. Wah, keren banget. Betul. Mau bikin buku juga. Siapa yang nulis nanti?
2: Nanti Pak Bambang itu. Kita merekrut Pak Bambang. Memang itu mimpi saya juga kan. Jadi kita pengen bikin buku edisi pertama itu. Nanti launching sebelum ada di Jambore Nasional. Jambore Nasional kita ini di bulan Januari ya, 2027. Sebelum acara itu kita akan launching buku Kang.
1: Wah, keren. Semoga lancar, sukses.
2: Amin.
1: Terus ke depannya luar biasa ini. Amin. Keren banget. Dan juga ini ada salam juga tadi udah di TikTok juga, ini double nih kayaknya. Di TikTok ada hadir, di WhatsApp juga hadir nih. Yang dari distrik Boboko distrik Singapura katanya. Luar biasa. Salam juga yang hadir buat RRI katanya. Terima kasih Boboko sudah menyempatkan buat berbagi sharing-sharing di Prosatu RRI Bandung, di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Sehat-sehat terus.
2: Amin.
1: Lancar terus. Amin. Kegiatannya ya. Semoga juga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di hari baik berikutnya. Dan pendengar, itu dia obrolan di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Terima kasih Anda juga sudah berinteraksi bersama kami di ngobras malam ini. Sampai jumpa di ngobras berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

0: Terima kasih.
1: Bandung malam ini.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol bareng Boboko, Boboto Kolot nih, nggak bahas skema Persib, skema Bobotoh di dunia ini gitu ya. Kalau mau bilang di Jawa Barat, ternyata go internasional gimana. Sekarang selanjutnya kita santai-santai dulu di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kali ini lagunya lagu mancanegara tahun 80-90an. Jadi bagi Anda yang mau request, langsung aja yuk request di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Rardian sampai jam 11 malam nanti.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil. Luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita termasuk ekonomi lokal dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah dan juga permainan yang seru. Momen-momen seperti itu selalu membekas dan menjadi cerita dari tahun ke tahun yang terus dikenang bersama kita semua, di keluarga, teman-teman, di masyarakat luas. Saya berharap pada Piala Dunia 2026 nanti kembali menghadirkan keseruan, inspirasi, dan semangat juang serta mempererat kebersamaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar tak akan membahas mengenai digitalisasi bisnis. Alan pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Presiden IMA Chapter Bandung, dosen Adpis Fisip Unpad, ada Ibu Dr. Lina Aulina S.E.M.M.
1: Dengan digitalisasi ini semuanya bisa serba cepat. Cepat dalam hal, contohnya informasi. Karena kalau nggak tahu informasi apa yang diminati oleh pasar saat ini, kita akan terlambat untuk merespon kebutuhan pasar. Akhirnya pelanggan bisa pindah ke brand lain gitu. Nah, tantangannya pertama memang saat ini masih sedikit ya UKM yang memanfaatkan perkembangan IT. Meskipun mayoritas nih Kang, kalau kita masih rendahnya kemampuan SDM dalam mereka menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Dengan perkembangan informasi teknologi ini, kita sangat mudah untuk mengakses kategori produk dengan berbagai macam brand. Persaingan akan semakin ketat, baik di pasar domestik maupun pasar nasional. Kemudian sekarang banyak sekali perkembangan AI yang memudahkan kita, teman-teman pelaku bisnis, untuk membuat seperti contoh video gitu kan ya, kemudian infografis. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dikatakan tidak berbiaya tinggi. Konten itu adalah sosial medianya sudah ada platformnya, tapi konten itu isinya gitu, visualisasinya atau narasinya yang kurang menggigit lah, katakan begitu, sehingga si konsumen atau yang penonton yang melihat pun kurang virus gitu untuk mencoba produk tersebut. Bisa jadi coba menggunakan influencer. Memang influencer berbayar ya, tapi influencer pun bermacam-macam gitu, apa tingkat bayarannya gitu, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal. Pakailah TikTok itu menggunakan influencer yang memang sepadan dari umur, dari apa penampilan sebagainya dengan mereka gitu. Saatnya orang mulai jenuh dengan online, ada diistilahkan omnichannel. Jadi omnichannel itu online tetap jalan, offline pun dilakukan gitu, untuk lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa apa yang ditampilkan secara online itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pembelian secara offline. Digitalisasi itu bukan soal seberapa canggih sih teknologi yang kita beli, tapi seberapa mau kita menggunakannya untuk lebih dekat dan mengerti kebutuhan konsumen. Tetap ketika kita akan mendigitalisasikan bisnis itu dengan berbagai media sosial yang ada, tidak semuanya itu bisa kita pakai. Pahami dulu target kita tuh mau dijualnya ke siapa sih. Buatlah konten marketing, visualisasi dan narasinya harus bisa menginfluence, harus bisa memvirus orang tertarik gitu.
2: Bandung malam ini.

0: Jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johana Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau ya. Kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah, mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah, biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah, kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya, ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan, karena memang harus menjaga kesehatan dia dan kebaikan kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, TPOK yang dulunya perokok berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup air ya. Putih. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cerdik, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya, E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.

0: I'm not worried.
1: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
2: Bandung malam ini.

Tahukah Anda bahwa Indramayu memiliki julukan sebagai Kota Mangga? Julukan ini lahir dari sejarah panjang dan produksi mangga yang melimpah di wilayah pesisir utara Jawa Barat ini. Indramayu memiliki tanah aluvial yang subur dan curah hujan rendah, kondisi ideal untuk mengembangkan mangga berkualitas tinggi. Dari sinilah lahir mangga legendaris yang namanya terkenal hingga mancanegara. Mangga Gedong Gincu Indramayu dan Mangga Cengkir, yang dikenal dengan rasa manis segar serta aroma khas yang tak tertandingi. Tak hanya menjadi komoditas pertanian utama, mangga juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Setiap musim panen, ribuan ton mangga dikirim ke berbagai kota besar, bahkan diekspor ke luar negeri. Indramayu pun setiap tahun merayakan kekayaan ini lewat festival mangga, memperkuat identitas daerah yang menjadikan mangga bukan hanya buah, melainkan bagian dari budaya, kebanggaan, dan sumber kehidupan warganya. Itulah alasan Indramayu dengan bangga menyandang julukan Kota Mangga. Tanah subur, kualitas terbaik, dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lu.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
1: Bandung malam ini.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung malam ini.
1: Intermezzo.
2: Chef.
3: Apa Nona?
2: Beta pung tebakan buat Ale.
3: Apa itu?
2: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
3: Apa ya?
2: Apa coba?
3: Papan tulis.
1: Intermezzo.

0: Hai bro, ih kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.

0: membahas terkait antisipasi kekeringan di Bandung Raya. DKPP siapkan pompa air gratis. Ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Gingin Ginanjar, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung.
1: Jadi Kota Bandung walaupun bukan daerah produsen pertanian, lahan sawah semakin juga menyempit, tapi kita masih menyisakan luasan lahan yang dikelola oleh para petani dan produksi padinya cukup bisa berkontribusi lah terhadap ketersediaan pangan. Kota Bandung menjadi salah satu kota yang sudah menyiapkan atau mengantisipasi terhadap dampak atau isu kekeringan. Salah satunya bagaimana kita menyiapkan pompa-pompa air, karena karakteristik sawah di Kota Bandung tuh hampir keseluruhan masih mengandalkan hujan. Ada sungai, ada air permukaan, tapi posisinya ada di bawah sawah. Kita sudah antisipasi kan, dari 18 kecamatan itu, kita memprioritaskan ada 6 kecamatan ini yang cenderung kritis itu akan kalau terjadi kemarau. Kecamatan Cibiru, Gedebage, Panyilekan, Cinambo, kemudian sebagian di Buah Batu dan Arcamanik. Jadi sementara kita baru mampu menyediakan sekitar 29 unit pompa. Teknisnya akan bergilir di mana yang prioritas memerlukan dulu itu yang segera kita bantu. Pemetaan sudah kita lakukan, kapasitas debit air yang tersedia berapa, pompa yang dibutuhkan, kapasitas seperti apa. Kita ada namanya Brigade Alsintan, ada lembaga khusus yang dikelola oleh petani. Jadi ada kelompok tani yang mengelola sarana-prasarana. Masing-masing wilayah itu ada kelompok-kelompok tani yang bisa mengkoordinir pelaksanaan peminjaman itu. Petani tetap diharapkan mengikuti instruksi dari pemerintah, terutama Kementerian Pertanian. Kemudian kita mengimbau untuk menggunakan juga benih padi yang toleran terhadap kekeringan. Kemudian melakukan penyesuaian jadwal tanam dengan memprediksi kondisi perkiraan iklim setempat, terutama yang akan rawan kekeringan. Laksanakan normalisasi irigasi, perbaikan sungai, dan pemerintah juga mendorong mengawal bagaimana jaminan asuransi terhadap kegagalan panen bagi usaha tani padi juga kita siapkan. Dan kita juga sudah menyebarkan semacam kantor pengaduan, ada di 3 wilayah, ada di Bandung Timur, ada di Sekemala, ada di Mengger, di Gua Batu, termasuk di Arjuna ini, untuk menjadi tempat-tempat pengaduan petani dan antisipasi tim penyuluh untuk segera bisa bergerak cepat.

0: segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: MNI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung pendengar di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Andre Ardian mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya tentunya di Bandung malam ini esok dari pukul 19 hingga pukul 23 lebih 55 menit nanti. Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johana Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau ya. Kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh. Terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan. Karena memang harus menjaga kesehatan dia dan kebaikan kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, TPOK yang dulunya perokok berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup air ya. Putih. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Terdi, cek kesehatannya secara rutin, ceknya ya. E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa Tasikmalaya memiliki julukan sebagai Mutiara Priangan Timur? Julukan ini bukan tanpa alasan, karena Tasikmalaya menyimpan keindahan dan potensi yang berkilau layaknya sebuah mutiara. Dari hamparan alamnya yang menawan, mulai dari Gunung Galunggung, Situ Gede hingga pesisir selatan, Tasikmalaya menawarkan panorama yang membuat siapapun jatuh cinta. Tak hanya itu, kota ini juga dikenal sebagai kota kerajinan. Payung gelis, bordir tasik, dan anyaman khasnya bahkan telah menembus pasar internasional. Budaya Sunda yang kental, tradisi yang terjaga, serta masyarakatnya yang religius menambah pesona Tasikmalaya sebagai sebuah kota yang anggun dan berkarakter. Di Priangan Timur, Tasik juga menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, menjadikannya daerah yang penting dan berpengaruh. Semua keindahan dan kekuatan inilah yang membuat Tasikmalaya layak disebut Mutiara Priangan Timur, permata yang terus bersinar dari ujung timur Tatar Sunda.

Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana, penebangan liar merajalela. Akhirnya, siapa yang rugi? Merusak alam berarti merusak rumah sendiri. Jagalah lingkungan untuk generasi kita di masa yang akan datang.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: Bandung malam ini.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Senin 13 Juli 2026. Kami akan kembali esok pagi mengunjungi ruang saudara melalui frekuensi 97,6 FM.

Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, memasuki hari ke-14 di bulan Juli 2026. Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani, dan M. Ziva Gemilang hadir menemani ruang dengar Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami hadirkan program Mutiara Pagi menemani Anda bersiap beraktivitas di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya di kesempatan pagi hari ini pendengar Pro 1 dari Bandung kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi. Mutiara Pagi Pro 1 dari Bandung hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, memasuki hari ke-14 di bulan Juli 2026, bertepatan juga dengan 29 Muharram 1448 Hijriah. Dan kali ini Mutiara Pagi akan mengupas topik mengenai mengenal hadis, tentunya bersama narasumber kita, guru kita bersama, Bapak Ustadz Kiai Haji Asep Anom S.A. GMSO. Seperti biasa pendengar, di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551, ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp, juga WA call di 0811-220-9760. Juga Anda bisa saksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Dan kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Pak Kiai hari ini?
2: Alhamdulillah Teh Wedi, sebaliknya.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat ya, bahagia sehat hari ini.
0: Yes.
2: Jag-jag belejak.
0: Goreja. Luar biasa, alhamdulillah. Topik bahasanya juga ini cukup menarik, bagaimana kita mengenal hadis, hadis apa yang akan kita tahu, yeah, hadis apa yang akan diperkenalkan
2: mengenal
0: dan
2: hadis.
0: Mengenal hadis. Disilahkan.
2: Ya, yeah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hama ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi Anihayah, wargi alumni umroh Anihayah Cahaya Wisata dimanapun, angkatan 2023, 2024, 2025, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, bahagia hari ini. Yes, jag-jag belajak, gorejak. Aduh, selalu ya, gorejak. Mengenal hadis. Hadis itu apa sih? Mahmud At-Tohan dalam kitabnya Taisir Mustalah Al-Hadis, beliau mengatakan bahwa hadis itu adalah ma'udifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan Nabi, baik itu perbuatan Nabi, ataupun persetujuan Nabi. Kalau misalnya sahabat melakukan sesuatu, Nabi diam, melarang tidak, menyuruh tidak. Nah itu namanya takrir, persetujuan. Nah itu hadis. Segala yang diucapkan oleh Nabi hadis. Segala yang dilakukan oleh Nabi hadis. Segala sesuatu yang disetujui oleh Nabi itu juga hadis. Nah hadis ini bisa kita lihat dari berbagai macam kacamata. Kalau dilihat dari kacamata kualitas, maka kita akan mengenal hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi syarat kesahihan. Baik itu sanadnya bersambung. Sanad deh. Sampainya hadis kepada kita kan melalui sanad. Sanad pertama, sanad yang dekat dengan Rasul, sahabat Rasul. Terus tabi'in, tabi'un tabi'in, atba'un tabi'in, terus sampai kepada Imam Bukhari yang membukukan hadis, Imam Muslim, Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, dan lain sebagainya. Kalau kita makan tahu hadis dari siapa? Dari Imam Bukhari. Apa langsung nerima dari Imam Bukhari? Kan tidak. Dari kitabnya yang dikarang oleh beliau. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita tidak nerima langsung dari Imam Bukhari. Wah, beda zaman kita dengan Imam Bukhari ya. Apalagi dengan Abu Hurairah, itu mah sahabat Nabi. Nah itu, jadi sanadnya bersambung, tidak putus. Dari Imam Bukhari misalnya langsung ke Abu Hurairah kan putus. Berapa generasi, berapa sanad yang terputus. Abu Hurairah, Imam Bukhari nerima hadis dari gurunya, gitu. Gurunya terus. Nah, jika sanad bersambung, artinya ittisal, artinya muttasil, tidak putus. Nah itu syarat hadis sahih terpenuhi yang pertama. Yang kedua, perawinya adil dan dobit. Adil teh perilakunya, akhlaknya bagus. Dari seorang perawi mah teh widinya, lamun katingali weh aya perawi hadis jajan baso nagog misalnya di sisi jalan, itu sudah mengurangi keadilan. Sudah dianggap kurang adil gitu. Apik pisan perawi hadis, Masya Allah. Muruahnya betul-betul terjaga. Kamu ayah perawi hadis sebenarnya nggak bonceng rana. Eta mah semua ditarima hadis gitu. Nah, adil perawi hadis. Adil itu akhlaknya terjaga. Kemudian dobit. Dobit itu teliti. Kan Imam Bukhari itu kalau mau nuliskan hadis dalam kitabnya itu wudu dulu, sholat dulu, wah subhanallah ya. Nah itu dalam hal menjaga kedobitan, menjaga ketelitian. Nah, jadi sanadnya bersambung, perawinya adil dan dobit, juga tidak syadz, tidak berilat. Nah itu syarat hadis sahih. Kalau memenuhi syarat-syarat tadi, maka hadis itu dianggap sahih dari segi kualitas ya. kita melihatnya kan ini dari segi kacamata kualitas. Kemudian ada di bawah itu namanya hadis hasan. Hadis hasan itu memenuhi syarat seperti hadis sahih, tetapi tingkat kedobitannya atau ketelitiannya, tingkat ketelitian perawinya itu sedikit di bawah sahih. Tidak teliti sih tidak, kurang. Itu syarat-syarat hadis sahih terpenuhi tapi perawinya kurang teliti. Nah gitu, itu hadis hasan. Nah, kemudian ada yang ketiga, hadis ditinjau dari sisi kacamata kualitas, ada yang namanya hadis dhaif. Jadi ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu karena tidak memenuhi satu atau lebih syarat hadis sahih ataupun hadis hasan. Hadis sahih tadi syaratnya begitu, hadis hasan juga syaratnya begitu. Hadis dikatakan dhaif jika salah satu atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau syarat hadis hasan tidak terpenuhi. Contoh hadis dhaif itu banyak. Ada yang disebut hadis mursal. Hadis mursal itu seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi tanpa menyebut sahabat. Kan tabi'in mah tidak ketemu sama Nabi, ya. Yang ketemu sama Nabi itu sahabat. Nah, sahabatnya tidak disebut. Tabi'in tersebut langsung aja menyebutkan hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Padahal beliau yang namanya tabi'in tidak pernah ketemu dengan yang namanya Nabi. Yang ketemu sama Nabi itu sahabat. Nah, itu disebut hadis mursal. Ada lagi hadis sadz. Ini hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang sikot, cerdas gitu, sikot, terpercaya. Tetapi bertentangan dengan riwayat lain yang perawinya lebih sikot. Misalnya beliau meriwayatkan nih satu hadis kurang sikot, tapi ada perawi hadis yang lebih sikot, berbeda hadisnya, ya, bertentangan. Nah itu kalau ada hadis itu hadis dhaif, namanya hadis sad. Ada lagi hadis munkar. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah, yang bertentangan dengan perawi yang lebih kuat. Ini mah rawinya lemah meriwayatkan satu hadis, tapi ini yang kuat rawinya meriwayatkan juga hadis yang lain bertentangan. Nah itu hadis, itu namanya hadis munkar. Ada lagi hadis dhaif, itu namanya hadis matruk, yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang tertuduh berdusta atau lemah. Ah, saya tahu mah tukang ibul gitu, atau ah kurang dobit atau mah atau lemah. Nah itu hadis itu namanya hadis matruk. Ah, itu jenis-jenis hadis dhaif, masih banyak yang lainnya sebetulnya, ya. Nah hadis dhaif itu hadis yang dianggap lemah karena tadi tidak memenuhi satu atau lebih syarat hadis sahih dan juga hadis hasan. Bagaimana, apakah hadis dhaif ini bisa diamalkan? Nah, ini berbeda pendapat para ulama ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh gitu. Yang boleh mengamalkan ini adalah seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan syarat satu, kedhaifannya tidak terlalu parah. Yang kedua, isi hadis memiliki dasar dari hadis lain. Biarpun perawinya hadis ini dhaif, ya, hadis ini dianggap hadis dhaif, tapi jika ada hadis yang lain yang meriwayatkan, yang menguatkan, misalnya hadis sahih menguatkan nih hadis ini, nah, itu boleh diamalkan. Nah, yang ketiganya dalam fadhailil amal, dalam keutamaan beramal. Misal, siapa orang yang membaca subhanallah akan ditinggikan derajatnya. Nah, itu fadhailil amal ya namanya. Boleh itu. Dalam keutamaan beramal, bukan dalam masalah-masalah hukum. Misalnya halal haram enggak boleh diamalkan hadis dhaif gitu ya. Kalau dalam fadhailil amal boleh, kata Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, yang keempatnya ada yang disebut hadis maudhu'. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu'. Hadis maudhu', hadis palsu. Hadis bikinan seseorang, dianggapnya dari nabi, cenah ieu teh nabi teh ngadawuh kieu, padahal nabi henteu. Tah, itu namanya hadis palsu. Contoh, al-badinjan sifaul mingkulidain, ya, hadis palsu itu. Bahwa terong itu adalah obat dari segala penyakit, padahal eta mah hadis dijieun ku tukang terong supaya payu terongna gitu. Itu contoh hadis dhaif. Nah, itu hadis ya, kalau kita melihatnya dari sisi kacamata kualitas. Nah, sekarang kalau hadis ditinjau dari segi jumlah perawi, maka hadis itu akan ada yang namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu bagaimana? Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam tiap sanad. Misalnya dalam tingkatan sanad sahabat, sahabat banyak yang meriwayatkannya, lebih dari satu. Ada Abu Hurairah, ada Siti Aisyah, ada terus dan lain sebagainya gitu kan, banyak meriwayatkannya. Dari tabiin banyak yang meriwayatkannya gitu. Nah, itu hadis itu namanya hadis mutawatir. Kalau yang meriwayatkannya di tingkat, tiap tingkatan sanad itu banyak yang meriwayatkannya. Kemudian ada juga yang namanya hadis ahad. Kalau hadis ahad mah tidak sampai kepada derajat mutawatir. Nah, itu kalau dilihat dari segi jumlah perawi ya, ada yang namanya mutawatir, ada yang namanya ahad. Nah, sekarang dari segi penyandaran hadis, kalau kita lihat dari segi penyandaran hadis, kalau disandarkan kepada Allah itu namanya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi teh diucapkannya oleh nabi ya, tapi redaksinya dari Allah. Nah, itu namanya hadis qudsi. Seperti hadis qudsi teh contohnya, laulaka laulaka lama khalaqtul aflak. Seandainya aku tidak menciptakan engkau, maka aku tidak akan menciptakan makhluk. Nah, gitu. Itu hadis qudsi. Hadis dilafalkan oleh nabi, diucapkan oleh nabi, tapi isinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang namanya hadis marfu. Hadis marfu ini hadis yang disandarkan kepada nabi. sumbernya dari Nabi. Ada hadis mauquf disandarkan kepada sahabat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nah, hadis yang disandarkan kepada sahabat disebut hadis mauquf. Ada lagi yang namanya hadis maqtu. Hadis maqtu ini disandarkan kepada tabi'in. Nah itu hadis. Jadi kita bisa melihat hadis ini dari segi mana. Kalau dilihat dari segi kualitas, kita akan mengenal tadi hadis sahih, hadis hasan, hadis do'if, bahkan hadis maudhu. Kalau dilihat dari segi banyaknya perawi hadis, kita mengenal ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kalau dilihat dari segi penyandarannya, hadis itu ada hadis qudsi, ada hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis maqtu. Nah, ilmu apa yang harus kita kuasai kalau kita ingin mengetahui suatu hadis gitu. Kalau kita ingin mengetahui hadis lebih dalam, ya pertama ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalah hadis itu ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah hadis, jenis-jenis hadis, syarat-syarat hadis, dan istilah-istilah dalam ilmu hadis. Nah, kalau kita ingin mengetahui itu, kita pelajari namanya ilmu mustalahul hadis. Nah, kalau kita ingin mengetahui biografi perawi hadis, siapa sih anu teh? Nah, itu dipelajarinya namanya ilmu rijalul hadis. Kalau kita ingin mengetahui penilaian terhadap perawi hadis, apakah ia itu dapat dipercaya atau tidak, nah itu namanya ilmu jarh wa ta'dil. Dan yang keempat, tentu kita harus mempelajari bahasa Arab kalau ingin mengetahui hadis, ya, karena hadis berbahasa Arab. Bahasa Arab ini baik dari segi ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balagoh, dan lain sebagainya. Nah, kita mah sebagai orang awam ikut saja kepada ahli hadis, ya. Kalau kita misalnya pengin mengetahui kualitas hadis, wah repot, tek-tek bengeknya banyak, ya. Kita cukup dengan menurut Imam Bukhari hadis ini sahih, gitu. Menurut Abu Dawud hadis ini sahih. Ah, kita bisa mengetahui hadis itu sahih, hadis itu dhaif, hadis itu hasan, ya dari mereka para perawi hadis, para ahli-ahli hadis. Ya, demikian kita pagi ini mengenal hadis. Ya, demikian.
0: Baiklah, dikupas oleh Ustadz kita, oleh guru kita bersama berkaitan dengan hadis, bagaimana mengenal hadis. Kemudian jadi gak ada istilah gak apal, ini, atau mungkin sedikit-sedikit lupa mah boleh ya, karena mungkin tadi sambil dicatat juga. Anda pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan di sesi kedua nanti melalui line telepon kami 7200-996-727-5551, ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call kami di 0811-220-9760. Anda juga bisa sampaikan pertanyaannya, menyapa juga kami sambil menyaksikan program Mutiara Pagi melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Sesaat lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
3: Sesungguhnya kuucapkan kalimat Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim. pesan dalam hadis ini memberikan pemahaman tentang pentingnya mengingat Allah dan merasakan kecintaan yang mendalam terhadapnya melalui ekspresi syukur, pengagungan, dan pengakuan.

0: Tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung sudah masuk di sesi kedua. Kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon, WhatsApp, dan WA call, juga melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Kita sudah terhubung Pak Kiai dengan Pak Kasmo.

0: saya menanyakan masalah hadis, tapi sekarang sangat menarik kita, Pak Ustaz, memang itu yang paling betul didengar, walaupun saya orang awam, yaitu maksudnya mau mengerti masalah dikit-dikit masalah hadis itu. Iya. Bagaimana, Pak Ustaz?
1: Iya.
0: Keadaan sekarang manusia ada disebut ada manusia yang benar, ada manusia yang kurang benar, ada manusia yang tidak benar, ada manusia yang kebenaran, ada manusia yang kebenaran. Nah itu masalah benar. Itu ya, Pak, nomor satu yang benar, yang lebih benar, itu ya kurang benar, yang tidak benar, itu ya bagaimana itu kurahanana itu, mohon maaf Pak Ustaz. Itu ada yang kebenaran kan gitu ya, segitu aja Pak Mimpi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tanggapi saja Pak Kay, pertanyaan dari Pak Kasmo berkaitan dengan ada yang benar, orang pura-pura benar, bebeneran. Bebeneran, kabeneran.
1: Kabeneran. Ayo nu bener. Yang benar itu yang tidak menyalahi aturan. Tanu benar. Benar cek agama, benar cek negara. Tanya tanu benar. Udah lu nikah. Ya. Nikah teh ulah benar cek agama wungkul. Tapi kudu bener cek negara gitu. Lamun hanya bener cek agama, misalnya nikah siri. Sebab cek negara betul bener itu teh. Nikah siri teh. Nah buat gitu. Ya tepukuh susuratan anak. Sementara kita nanti punya anak kan ditanya surat nikah. Mana buku nikah nak? Tidak ada. So, kumarek anak orang buka buku nikah, buka akte. Kinjam duit di sana ke bank, kan ditanya buku nikah. Ditanya kartu keluarga. Kartu keluarga dasarnya buku nikah. Akte. Ah, rocet. Bener jelema bener teh, jelema anu tidak menyalahi aturan. Aturan apa? Aturan agama, juga aturan negara. Contoh misalnya kita mau haji. Cek agama mah asal boga duit teh nya. Awak sehat gitu. Tapi ke cek negara mah kan aja deui. Satu, kudu bayar ka bank. Bank yang ditunjuk oleh Kemenhaj, Kementerian Haji. Oke, bukti pembayaran anak dipasrahkan ke Kemenhaj. Ah, cenak corangan we saya mah. Teu bisa di Indonesia mah. Diatur oleh negara. Sebab kuota haji itu dari pemerintah Saudi diberikannya kepada negara. Mau bisa haji-haji orang. Namun tidak berhubungan dengan negara. Oh, cenah sorek ngapung we aja ari bisa mah tenaon. Tapi lawan selagi masih naik pesawat, naik kapal, wayahna berhubungan dengan negara. Nah, di situ. Jadi jelema disebut bener teh, bener cek agama, bener cek negara. Nah, itu satu. Terus naon tadi? Jelema teh bener. Ya, jelema yang menyalahi aturan agama juga menyalahi aturan negara. Eta teu bener. Kabeneran. Kabeneran kumaha? Dia tidak mengerti aturan negara, aturan agama. Tapi kabeneran we. Prilakuna, ucapanana sesuai jeung aturan agama, jeung aturan negara. Tah, nu alus mah nu kumaha tuh? Nu bener. Paham aturan agama, paham aturan
2: negara.
1: Negara ya supaya hirupna bener gitu.
2: Teu kabeneran, teu bebeneran. Konteks kabeneran dan bebeneran, bebeneran tuh.
1: Bener, teu bener.

0: Beneran.
1: Bener, itu bener kah beneran? Bebeneran masih PR ini.
0: Bebeneran lah, ini lah. Bebeneran mah aturan. Bebeneran teh aturan. Aturan agama, aturan negara. Pokoknya kita harus pingin hidup bahagia ya dunia akhirat, kita harus taat aturan agama dan aturan negara. Ya, demikian.
1: Baik, sudah terjawab ya Pak Kasmo. Kemudian ada Pak Ahmad Irwan di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Banjaran deh, Widi.
1: Dulu
0: di Banjaran.
1: Mangga.
2: Pak Ahmad. Ya, assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, malam ini ngadabal jadi tidur tenyenyak tuh kan.
0: Waduh.
2: Itu hiburan pokoknya tetap kewajiban tidak pernah lepas, terutama tuh mutiara pagi sore rame ya, mutiara pagi dulu kan, itu aja ditinggalkan dulu.
0: Iya.
2: Begini Pak Ustadz, tadi mengutip mungkin tentang masalah ada kaitan mungkin dengan ayat nanti Allah itu Rasulullah ulul amri minkum di sana kan. Tahan karena perintah Allah, taat kuasa dan pemerintah. Tapi lebih banyak manusia lebih taat kepada ulul amrinya. Salah satu contoh misalkannya ketimbang salah contoh begini. Hal kita kan zakat itu wajib kan bagi yang mampu itu kan. Justru yang tidak mau wajib menerima. Tapi beda dengan bayar pajak kan, karena ada sanksi kalau lebih taat bayar pajak ketimbang zakat. Kalau zakat mungkin tidak ada sanksi. Nah, di sini bagaimana supaya umat muslim lebih mengutamakan pembawaan Allah daripada memang kita harus ulil amrinya juga nya urut kepada pemerintah, tapi kan jangan sampai diabaikan kan atau itu ati Allahnya seperti itu Pak Ustaz, dan bagaimana menurut Pak Ustaz? Jadi jelas kan fakta seperti begini aja. Teh Widi keluar berkenaan belum bayar pajak, berani nggak kalian berani kan? Tapi kalau tidak bayar zakat pah, ada nggak daya sanksi? Nah, bagaimana buat Pak Ustadz? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kurusuh eta.
0: Ciri khas. Iku mana tadi teh?
1: Jadi
0: harus taatnya sama Allah
1: atau dengan aturan yang ada.
0: Negara.
1: Karena kalau enggak bayar zakat motor mah enggak berani cenah bawa motor. Tapi kalau enggak bayar zakat fitrah, zakat lain hal yang tidak kasat orang tahu, hare-hare saja.
0: Gitu ya. Baik. PR berarti ini. PR siapa? PR Ustaz. PR kita semua. Ya. Kita itu harus taat itu kan tadi dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa tuh ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman, ya, yang dipanggil oleh Allah itu, hai orang beriman, gitu kan? Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Dan kalian juga harus taat sama pemerintah, gitu kan? Taeta nu tadi teh aturan agama, aturan negara, aturan agama, aturan Allah dan Rasul, aturan negara, aturan pemerintah. Tapi kenapa sekarang kata Pak Ahmad Irwan lebih banyak orang yang lebih taat pada pemerintah daripada aturan agama? Karena taat pemerintah macam ada disanksi, gitu. Ayo negara, agama mah tadi disanksi. Agama itu disanksi ya. Kalau orang tidak membayar zakat, kan di Quran dijelaskan bahwa nanti si hartanya itu akan dijadikan setrika oleh Allah. Disetrika atah tubuh nate, ku eta harta nate. Sampai ka lain melepuh deui nya. Lamun ieu mah lamun jamaah haji, jamaah umroh, lamun hilang senal gitu di Madinah, heg cuaca nuju panas. Udah non iklim menuju panas gitu. Sanajan sore, sanajan malam panas. Jalan teh. Jadi misalnya kita dengan telanjang, kaki telanjang keluar dari masjid, air di masjid makan dingin. Keluar dari masjid mau ke hotel misalnya, bisa-bisa melepuh kaki kita. Kenapa? Panas. Nanti itu disetrika tuh. Dijadikan setrikaan oleh Allah. Harta-harta yang kita tumpuk-tumpuk sekarang, yang tidak dikeluarkan zakatnya, dijadikan setrika oleh Allah. Disetrika atau tonggong nanti, sih gitu. Allah, lambung udah disetrika ku Allah, dibulak baliknya, tonggong peteng gitu. Emangnya harta nyelamatkan gitu, nyelamatkan teh lamun dikaluarkan sesuai jeung aturan Allah dan Rasulna. Kau mau pakai nulung ka batur nalangkana susah harta teh nyelamatkan pisan. Sehingga Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisikit tamrah, gitu kan. Bentengi diri kamu dari api neraka walaupun kamu hanya bersedekah dengan sebutir kurma. Di Arab mah sebutir kurma, di orang mah sebuah bala-bala. Misalnya walaupun sebuah bala-bala kamu bersedekah, itu niatkan karena Allah. Sebab yang niat karena Allah itu akan dijadikan benteng oleh Allah dari api neraka. Sedekah yang kita keluarkan, masya Allah. Nyata, ini tugas Ustadz ya, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dan sekarang mah zakat juga negara turut membantu ya. Ada BAZ, Badan Amil Zakat, tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Di kecamatan-kecamatan ada UPZ, di masjid-masjid ada UPZ. Kalau kita misalnya mau bayar zakat, datangnya ke masjid, ada UPZ di sana. Gitu. Masjid mana cenah? Masjid urang nu aya di urang eta UPZ eta teh. Oke, dari masjid setor ke Baznas. Ya. Nah, dari Baznas itulah dikelola oleh negara untuk kemakmuran kita rakyatnya. Begitu.
1: Baik, terjawab ya Pak Ahmad Irwan. Ada juga Pak Khobir di Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bahagia hari ini?
3: Yes.
0: Jag, boleh jag?
3: Kore jag.
1: Alhamdulillah. Pak Khobir.
3: Wilujeng tugas saya di Pak Kiai. Hapunten. Bagi orang awam kan sulit untuk bisa membedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif ya. Minimal ciri-cirinya Pak Ustadz lah itu supaya diinformasikan. Itu yang pertama. Yang keduanya, apakah setiap pendapat itu harus disertakan hadis nabinya? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ditanggapi saja, membedakan hadis soheh dan hadis do'if untuk orang-orang yang awam.
0: Iya, betul. Kita selaku orang awam sulit membedakan. Itu hadisnya soheh apa do'if? Apa hasan? Derajatnya gitu, tingkatannya, kualitasnya. Kita gak bisa membedakan. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Kan kalau kita mau tahu itu harus mempelajari ilmu jarhi wa ta'dil. Ilmu rijalul hadis harus kita kuasai itu. Kan kita tidak menguasai itu tuh. Nah, kita mah cukup aja infonya dari Imam Bukhari. Misalnya kata Imam Bukhari, oh ini hadis ini sahih. Kata Imam Abu Daud, oh hadis ini sahih. Nah, tapi kadang-kadang memang satu hadis itu berbeda. Contoh hadis Iqra'u Yasin ayat ala mautakum misalnya. Baca Yasin untuk orang-orang yang meninggal di antara kalian. Itu hadis. Nah, dalam kitab Jami'us Shaghir, perawi hadis itu mengatakan hadis ini hadis hasan. Tapi riwayat yang lain mengatakan hadis ini do'if. Terlepas dari pembedaan. Dari perbedaan itu, yang penting kita begini. Setiap kita berkata, setiap kita bertindak, dasar hukumnya jelas gitu. Urusan hadis do'if, hadis hasan, itu urusan ulama lah. Ya. Penting ayat dalilna, ayatlah gitu, ayat keterangan anak gitu. Itu saja sudah cukup bagi kita. Kalau kita ingin tahu, ya biasanya para perawi hadis yang sampai ke kita melalui buku-bukunya, kitab-kitabnya, itu suka memberikan keterangan, oh hadis ini sahih, hadis ini dhaif gitu ya. Kalau kita orang awam mah cukup aja dari situ. Karena kita bukan muhadis ya, karena kita bukan ahli hadis. Kau mau orang tipe polotot, iya teh hadis sohih. Ah, orang mah tingkatan awam. Ucuk orang mah sohih teh hadis teh. Sukses cek saha eta hadis teh sohih. Cek Imam Bukhari gitu. Emang pernah meneliti orang hadis eta? Perawi-perawi na diteliti ku orang. Kedobitannya, keadilannya gitu kan. Kan teu apal orang mah. Dan tidak mempelajari ilmu jarhuat ta'dil, ilmu rijalul hadis. Mentak orang mah ecek. Weh, cek saha. Saur Imam Bukhari hadis ini soheh. Gitu. Ah, genah gitu oke. Okay? Mentak orang teh jasa para ulama teh gede keur orang teh nya. Aduh. Masya Allah. Kan kita tidak tahu kualitas hadis bagaimana. Itu para ulama tuh jasanya luar biasa. Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi. Wah, An-Nasa'i. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena jasa-jasa mereka kita bisa tahu hadis. Bahkan tahu kualitas hadis karena jasa-jasa mereka. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, demikian.
1: Kemudian juga ada pertanyaan yang kedua nih Pak dari Pak Hobir. Setiap pendapat harus disertakan dengan keterangan hadis Nabi kah?
0: Iya, harus dong. Keterangan Qur'annya, kalau Qur'an surat naon ayat sabaraha. Keterangan hadisnya, hadis riwayat saha, gitu kan? Nah, kalau kitabnya, kitab naon karya ulama saha. Yang penting kita itu marojekna jelas gitu. Landasannya jelas. Gitu. Wah, cuk saya we. Itu bisa gitu. Cuk saya. Emang cuk saya teh saha.
1: Cuk gitu. Saya mah gitu. Baik, sudah terjawab ya Pak Hobir. Kemudian juga ada Aki Gazi menyapa juga Pak Ente Sutisna. Assalamualaikum Pak Ustadz Abi Nuju Nyimak Mutiara Pagi, Bu Eni Sindang Laya juga. Pak Ustadz, alhamdulillah Abi Nyimak Tausiah Pak Ustadz Jagjag Belajar Goreja. Ada Aki Gazi juga di Subang. Bolehkah kita izin bertanya, bolehkah kita mengamalkan hadis yang disinyalir oleh para ulama? Hadis itu do'if. Benarkah hadis-hadis yang tersusun dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim ini keseluruhannya adalah sahih? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Hatur nuhun. Aki Gazi.
0: Aki Gazi, pertanyaannya berbobot terus ya. Kemarin beliau menanya, saya kupas dulu yang kemarin ya. Bisi kurang puas gitu kemarinnya. Pertanyaan Aki Gazi, kenapa sih dalam Al-Qur'an penciptaan langit dan bumi itu beda-beda? Satu Al-Quran mengatakan 6 masa, Al-Quran lain mengatakan 8 masa. Yang benar yang mana ini? Gitu. Ya benar Ki, bahwa Al-Quran menyebutkan bahwa langit dan bumi diciptakan itu 6 masa. Ini dalam Al-A'raf 54, Yunus 10, Hud ayat 7, Al-Furqan 59, As-Sajdah ayat 4, Surat Qaf ayat 38, Al-Hadid ayat 4. Itu menyatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 masa. Fisitati ayam gitu kan. 6 masa. Tapi dalam ayat lain, surat Fusilat ayat 9 sampai ayat 12, itu 8 masa gitu kan. Contoh misalnya dalam ayat 9-nya penciptaan bumi 2 masa. Penetapan gunung, rejeki dan lain-lain 4 masa. Penciptaan langit 2 masa. Ya, sekilas tampak 2 tambah 4 tambah 2 berarti 8. Tuh, cek Fusilat ayat 9 sampai 12 mah 8 masa. Sekilas RTQ, padahal mah sama 6 masa. Kenapa begitu? Tadi penciptaan bumi 2 masa. disempurnakan bumi tersebut dengan gunung dan rezekinya. Oh, rezeki teh seperti kekayaan alam yang terkandung di dalamnya gitu kan. Kekayaan laut, kekayaan mineral, kekayaan bumi, nikel, timah dan lain sebagainya. Wah. Itu penyempurnaan bumi beserta gunung rezeki itu empat masa. Penciptaan langit dua masa. Tidak jadi delapan masa, tetap enam masa. Karena apa? Karena tadi penciptaan bumi dua masa. Lalu disempurnakan dengan gunung-gunung, rejeki-rejeki, empat masa. Sebetulnya dari awal itu jadi dua masa. Jadi empat masa itu dari awal lagi, dari penciptaan bumi. Nah, set bumi diciptakan, kemudian disempurnakan dengan gunung dan rezeki-rezekinya, itu semuanya menjadi empat. Nah, jadi bumi dan gunung rezeki-rezekinya disempurnakan itu empat masa. Ditambah dua masa penciptaan langit, tuh jadi enam. Akhirnya 6 masa. Itu kata Ibnu Katsir. Sittati ayyam. 6 ayyam, 6 yaum. Jangan kita bayangkan yaum itu hanya 24 jam, hari, bukan. Yaum itu maknanya, kalau dalam bahasa Arab ya, yaum itu bisa bermakna 24 jam. Satu yaum itu bisa bermakna satu yaum itu adalah satu periode, satu rentan waktu tertentu gitu. Wallahu alam, berapa lamanya nggak tahu, satu periodenya berapa gitu. Nggak tahu, hanya Allah yang tahu ya. Demikian Aki, itu yang kemarin. Yang sekarang,
1: Yang sekarang, bolehkah kita mengamalkan hadis yang disinyalir oleh para ulama ini adalah hadis do'if begitu?
0: Ah, ini tadi sudah dijelaskan. Hadis do'if itu perbedaan pendapat para ulama ya. Ada yang boleh diamalkan, ada yang tidak boleh. Yang boleh, siapa yang berpendapat itu? Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar itu ada dua. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami itu fikih, ahli fikih, ulama ahli fikih. Itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ulama ahli hadis. Jadi ada dua Ibnu Hajar itu, tidak satu. Dua orang berbeda gitu. Yang satu ahli hadis, yang satu ahli fikih. Kalau yang ahli hadis namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ahli fikih Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi ya. Kalau Syekh Nawawi itu ulama kita dari Banten yang wafat di Mekah. Itu Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi itu muhadis, ahli hadis. Kata Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, boleh hadis do'if diamalkan gitu. Dengan catatan-catatan tadi, tidak terlalu parah kedo'ifannya gitu. Kemudian dalam hal urusan padu'ilil amal, dalam hal urusan Padu'il amal teh keutamaan dalam beramal, bukan masalah hukum. Ay, halal haram jelas harus hadis sahih gitu. Keutamaan beramal, contoh misalnya siapa orang yang membaca kalimat subhanallah itu akan ditinggikan derajatnya gitu, misalnya gitu. Kemudian isi hadis memiliki dasar lain dari hadis yang sahih. Jadi dikuatkan gitu hadis tersebut, walaupun doif, tapi ada hadis yang sahih yang menguatkannya. Nah, itu ya. Satu, ki gaji. Jadi boleh kalau menurut Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Satu lagi. Tadi
1: benarkah hadis-hadis yang tersusun dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim keseluruhannya adalah sahih?
0: Ya. Mohon itulah pencerah. Pendapat para ulama ahli hadis. Ya. Demikian.
1: Ya, sudah terjawab ya Aki Gazi, dan pertanyaan dari Aki Gazi ini adalah pertanyaan terakhir Pak Kiai di sesi tanya jawab kita pada kesempatan pagi terakhir. Hari ini
0: tekaraosnya.
1: Kita sampai pada kesimpulan
0: ngobrolkan hadis teh.
1: Hadis kayaknya harus ada partnya. Part 2-nya karena harus dikupas secara tuntas supaya masyarakat pendengar juga paham tentang hadis sendiri. Kita sampai pada kesimpulan Pak Kiai.
0: Baik, jadi hadis itu sekali lagi ma'udifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'alin au taqririn. Hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik dari ucapan nabi, perbuatan nabi, ataupun persetujuan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis-hadis ini bisa kita lihat dari kacamata kualitas, dari kacamata banyaknya perawi hadis, dari segi sandaran hadis. Nah, itu. Kita selaku umat Islam tentu meyakini bahwa hadis itu adalah salah satu sumber di antara sumber-sumber hukum buat kita. Setelah Al-Qur'an ada Al-Hadis. Dan Nabi mengatakan taraktu fikum amrayni ma lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasul. Kalian tidak akan tersesat selamanya jika kalian selama berpegang teguh kepada Al-Qur'an adalah hadis. Nah, tapi Al-Qur'an adalah hadis ini dijelaskan oleh para ulama, maka kita juga tidak boleh meremehkan para ulama ya. Demikian saya Saif Anom ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung. Mohon maaf jika banyak hal kekurangan-kekurangannya. Bahagia hari ini.
1: Yes.
0: Jag-jag belejag.
1: Gorejag.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi ini mengupas topik mengenai mengenal hadis bersama narasumber kami Bapak Ustaz Kiai Haji Asep Anom SAGM. Emsos, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami menyampaikan partisipasinya melalui pertanyaan yang masuk melalui line WhatsApp, SMS, WA call, juga melalui kanal YouTube kami. Saya akhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar kami sampaikan warta berita.

0: 80 hektar lebih, sehingga kami kalau sampai sekarang belum bisa terairi, ini akan bisa puso dan gagal panen.
1: MPLS gitu, jadi kan hari pertama orang tua dilibatkan ya, ikut menghadiri pembukaan MPLS, jadi sangat.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, Wali Kota Bandung menegaskan MPLS harus bebas dari perpeloncoan dan tindakan bullying. Pembentukan karakter dan pengenalan budaya sekolah menjadi fokus utama pelaksanaan MPLS. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Widya Perdani. Wali Kota Bandung menegaskan MPLS harus bebas dari perpeloncoan dan tindakan bullying. Atep Burhanuddin melaporkan selengkapnya.
3: Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sekolah di Kota Bandung harus berlangsung tanpa praktik perpeloncoan maupun segala bentuk kekerasan. Menurutnya, MPLS merupakan momen penting bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah, bukan ajang intimidasi ataupun perundungan. Penegasan tersebut disampaikan Paran saat meninjau pelaksanaan MPLS di sejumlah sekolah di Kota Bandung. Ia pun memastikan seluruh kegiatan orientasi siswa baru berjalan sesuai tujuan, yakni membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. Farhan menjelaskan selama 5 hari pelaksanaan MPLS seluruh rangkaian kegiatan harus difokuskan pada proses adaptasi peserta didik baru. Materi yang diberikan mencakup pengenalan guru dan tenaga kependidikan, fasilitas sekolah, tata tertib budaya sekolah, hingga membangun hubungan positif antar siswa. Menurutnya, suasana yang kondusif sejak hari pertama akan menjadi pondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat serta mendukung perkembangan karakter siswa. Selain memastikan MPLS berjalan tanpa kekerasan, pemerintah Kota Bandung juga terus memperkuat upaya pencegahan perundungan bullying di lingkungan pendidikan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas guru bimbingan dan penyuluhan atau BP melalui pelatihan yang melibatkan psikolog profesional. Farhan mengatakan pelatihan tersebut bertujuan untuk membekali guru dengan kemampuan mendeteksi, menangani, dan mencegah kasus perundungan maupun kekerasan di lingkungan sekolah. Program tersebut nantinya akan dievaluasi selama satu semester untuk mengukur efektivitas penerapannya.
4: Kita salah satu yang kita cegah adalah bagaimana mencegah berkembangnya budaya kekerasan atau budaya bully di kalangan anak-anak sekolah. Nah, ini yang berusaha kita cegah dari awal. Berikutnya, untuk anak-anak kelas 9 khususnya, kita akan mulai mengembangkan kembali atau menjalankan kembali program pendidikan penguatan karakter ya, dengan pendekatan bela negara yang melibatkan para instruktur dari TNI dan Polri.
3: Farhan menegaskan pencegahan budaya kekerasan harus dilakukan sejak dini agar tidak berkembang menjadi kebiasaan di lingkungan sekolah. Menurutnya, seluruh pihak mulai dari sekolah, guru, orang tua hingga pemerintah memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang bebas dari bullying.
2: Orang tua siswa dilibatkan dalam MPLS SDN Negeri 3 Cisayong, Tasikmalaya. Pelibatan orang tua dalam MPLS untuk memberi ruang orang tua mengetahui tahapan MPLS dan perkembangan anak di masa transisi. Nova Nugraha melaporkan.
5: SD Negeri 3 Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang akan berlangsung selama 5 hari ke depan. Berbeda dengan MPLS sebelumnya, MPLS kali ini orang tua dilibatkan langsung dalam proses MPLS. Guru SD Negeri 3 Cisayong, Cucu Taryati mengatakan pelibatan orang tua untuk memberi ruang bagi orang tua agar mengetahui perkembangan anak di masa transisi, sehingga orang tua akan mengetahui dan tahu bagaimana menerapkan pola bimbingan bagi anak saat di rumah agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekolah.
1: Orang tua antusias mengikuti MPLS gitu, mengikuti. Kan hari pertama orang tua dilibatkan ya, ikut menghadiri pembukaan MPLS. Jadi sangat.
5: Sementara itu Eva Setiawati, salah seorang orang tua siswa, menilai MPLS kali ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kali ini sejak awal orang tua diminta mengisi survei deteksi dini untuk anak. Ini memudahkan orang tua dalam mengetahui bakat serta fleksibilitas anak yang akan menjadi acuan bagi orang tua dan guru. Selain itu, orang tua juga terlibat langsung membersamai anak selama pelaksanaan MPLS. Dengan demikian, orang tua akan mengetahui perkembangan anak di lingkungan baru.
1: Tentu, karena dari sebelumnya juga waktu sosialisasi, kami juga ada kumpulannya terlebih dahulu. Apalagi sekarang pas pelaksanaannya, kami dilibatkan dalam MPLS ini.
5: Sedangkan MPLS tahun 2026 bertemakan MPLS Ramah. MPLS Ramah sendiri diharapkan mampu memudahkan anak untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan baru dengan bahagia. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersinergi bersama Komisi 10 DPR RI menginisiasi peningkatan kompetensi guru pendidikan anak usia dini Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan melaporkan selengkapnya.
6: Guna meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini PAUD di Kabupaten Garut, ratusan guru PAUD dari belasan kecamatan di Kabupaten Garut mengikuti workshop peningkatan kompetensi pendidikan PAUD melalui buku cerita bergambar yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dirjen Guru dan PAUD bersinergi bersama Komisi 10 DPR RI. Di sela mengisi acara kegiatan tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI Perdiansah mengatakan yang paling mendasar dalam konteks awal pendidikan seperti PAUD diantaranya ketertarikan sistem belajar yang disesuaikan dengan tingkatan usianya. Menurutnya, tidak hanya cerita tetapi harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti dengan gambar, visual, atau audio sehingga menjadi daya tarik bagi siswa. Tinggal bagaimana cara pengemasan ceritanya dan hal itu bisa didiskusikan sebelum dikemas menjadi sebuah cerita menarik.
7: Ikuti dengan satu yang kemenarikan. Kemenarikan tentu dengan usianya. Yang cocok dengan usianya. Dan memang kalau bicara pendidikan anak usia dini bukan konteks orang bisa menghitung dengan cepat, bukan ini, tapi adalah permainan-permainan. Nah, kali ini kita coba dengan cara mendongeng. Mendongeng bahwa memang itu menjadi sebuah kebutuhan bagi dunia anak adalah bercerita. Nah, bercerita ini adalah berbagai macam sumber. Di antaranya tadi saya juga coba mengangkat misalnya dongeng-dongeng yang ada di Garut, digali kembali.
6: Ia menyampaikan dengan workshop tersebut diharapkan para guru PAUD dengan cerdas bisa menangkap dan membaca situasi peserta didiknya. Menurutnya pihaknya juga mengusulkan ke kementerian agar kegiatan program itu bisa berlanjut ke depannya. Mengingat belum sepenuhnya PAUD di Kabupaten Garut mengikuti program tersebut. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Asep Wawan menyampaikan program peningkatan kompetensi guru PAUD dinilai cukup luar biasa. Kegiatan tersebut dinilai cukup penting mengingat masih banyak guru PAUD yang belum seluruhnya menguasai sistem belajar mengajar seperti dalam program tersebut. Terlebih bagi guru yang jenjang pendidikannya tidak sesuai dengan disiplin ilmunya.
8: Kalau lebih banyak mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini.
9: Apa yang didorong pada dinas pendidikan sendiri bagi guru PAUD ini? Yang didorong?
8: Ya tentunya kita mendorong kepada mereka untuk bisa mengambil ilmu dari kegiatan ini agar mereka bisa menerapkannya nanti di sekolah.
9: Di antaranya seperti apa Pak penekanannya Pak?
8: Ya seperti ini kan tentang metode ya, mengajar dengan gambar itu kan ya. Artinya guru PAUD harus memahami bagaimana dia mengaplikasikannya nanti di lapangan terhadap anak-anak dan kalau bisa disebarkan ke rekan-rekan yang lainnya.
6: Ia berharap para guru PAUD bisa memahami dan mengambil ilmu dalam kegiatan workshop tersebut sehingga bisa diterapkan ke siswanya masing-masing. Dan pihaknya akan terus mendorong bagi para guru yang ingin meningkatkan kompetensi dalam sistem belajar dan mengajar untuk siswa didiknya.
2: Pembentukan karakter dan pengenalan budaya sekolah menjadi fokus utama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Kedawung, Kabupaten Cirebon. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
10: Pakai yang baru juga gitu kan, jadi mereka agar bisa menyesuaikan diri.
11: Pembentukan karakter dan pengenalan budaya sekolah menjadi fokus utama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Kedawung Kabupaten Cirebon yang berlangsung selama sepekan mulai Senin 13 Juli 2026. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedawung, Yeni Suryani, menjelaskan kegiatan yang mengacu pada ketentuan Kemendikdasmen tersebut bertujuan membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan, mengenal guru, teman, tata tertib, kurikulum, serta berbagai kegiatan sekolah sebelum memasuki pembelajaran secara penuh.
10: Kita melaksanakan MPLS itu sesuai dengan peraturan, yaitu ya tujuannya dari MPLS itu kan pengenalan lingkungan sekolah ya. Jadi anak siswa yang tadinya dari SD kemudian masuk ke SMP dengan lingkungan yang baru, dengan tempat baru, guru-guru baru, teman baru, semuanya baru semua ya. Pakai yang baru juga gitu kan. Jadi mereka agar bisa menyesuaikan diri ya, tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang mengedukasi mereka.
11: Pelaksanaan MPLS melibatkan guru kelas 7 dan pengurus OSIS melalui berbagai kegiatan edukatif seperti pengenalan lingkungan sekolah, budaya sekolah, tata tertib, kegiatan keagamaan, hingga touring di area sekolah. Menurut Ketua OSIS SMP Negeri 1 Kedawung, Chelsea Hairunisa, menjelaskan para pengurus OSIS mendampingi setiap kelas untuk membimbing siswa baru mengenali lingkungan sekolah sekaligus mendorong murid baru aktif bertanya dan berinteraksi selama kegiatan berlangsung.
12: Saya di sini sebagai Ketua OSIS, kita mendampingin anak-anak untuk lebih mengenal lingkungan sekolah kita. Contohnya kan tadi kita ada touring, terus ngenalin budaya di sekolah kita, sekalian sama tata tertib, jadi supaya anak-anak tuh bisa paham. Kita mulai dari jam 7 sampai jam 12.45. Sekarang kebetulan anak-anak lagi ngisi daftar lembaran gitu, Kak. Buat tadi kan kita habis touring, jadi nanti mereka tuh ngisiin, mereka tuh mempelajari hal-hal apa aja di sekolah ini.
11: Melalui pelaksanaan MPLS, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedawung, Yeni Suryani, berharap seluruh peserta didik baru mampu beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan belajar yang baru, sehingga siap mengikuti proses pembelajaran pada pekan berikutnya. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Lebih dari 80 hektar lahan sawah di Desa Rancadaka, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, terancam gagal panen. Lahan tersebut kekeringan akibat musim kemarau yang sudah berlangsung lebih dari satu bulan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
13: Musim kemarau berkepanjangan di Kabupaten Subang berdampak langsung pada sektor pertanian di Desa Rancadaka, Kecamatan Pusakanegara. Tanaman padi seluas 80 hektar lebih tidak mendapat air secara maksimal. Tanaman padi yang berusia 1 minggu hingga 1 bulan tersebut kini mulai menunjukkan tanda kekeringan. Tanah sawah retak-retak karena pasokan air dari saluran irigasi PJT2 semakin berkurang. Menurut Asep Ocai, salah seorang petani setempat, kalaupun air sampai ke saluran, jumlahnya tidak mencukupi. Padahal pada usia tersebut tanaman padi sangat membutuhkan banyak air untuk pertumbuhan.
14: Sekarang terdampak kekeringan ini ada 80 hektar lebih. Sehingga kami kalau sampai sekarang belum bisa terairi, ini akan bisa puso dan gagal panen.
13: Kondisi ini membuat para petani cemas, mereka khawatir akan terjadi puso atau gagal panen yang berujung pada kerugian besar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para petani meminta pemerintah segera turun tangan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Subang. Bantuan yang diharapkan berupa irigasi darurat, pompa air, maupun skema bantuan lainnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Subang terkait upaya penanganan lahan pertanian di Desa Rancadaka yang terdampak kekeringan tersebut. Masyarakat berharap ada langkah cepat agar produktivitas pertanian tetap terjaga di tengah musim kemarau ini. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Masyarakat Kampung Adat Cirende menggelar perayaan Saka Sunda melalui rangkaian syukuran adat tutup tahun 1959 dan ngemban tahun 1 Suro 1960. Di Kampung Adat Cirende menjadi simbol kuat pelestarian budaya sekaligus kearifan lokal masyarakat Kota Cimahi. Abot Gunawan melaporkan selengkapnya.
15: Perayaan Saka Sunda melalui rangkaian syukuran adat tutup tahun 1959 dan juga ngemban tahun 1 Sura 1960 di Kampung Adat Cirende menjadi simbol kuat pelestarian budaya sekaligus juga kearifan lokal masyarakat Kota Cimahi. Tradisi yang berlangsung ini semakin menegaskan bahwa Cirende sebagai pusat budaya Sunda yang tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Ritual adat tahunan tersebut diikuti masyarakat dan juga adat bersama para tokoh budaya dari berbagai daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Disbud Parpora Kota Cimahi, Dani Bastian, mengatakan bahwa pemerintah Kota Cimahi berkomitmen mempertahankan sekaligus mengemban keunikan kampung adat Cirende agar tetap menjadi kebanggaan daerah. Menurutnya, salah satu warisan budaya yang menjadi kekuatan utama kampung Cirende adalah rasi atau beras singkong yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa kearifan pangan lokal memiliki nilai budaya sekaligus juga manfaat bagi kehidupan masyarakat.
16: Tentunya kami dari pemerintah Kota Cimahi, dari Dinas Budaya Pariwisata, melihat bahwa kampung adat Cirende ini merupakan salah satu aset kita, Kota Cimahi, yang perlu kita lestarikan, kita jaga, kita rawat, dan kita kembangkan. Dan ini kampung ini merupakan kampung yang istimewa, karena berbeda dengan mungkin di tempat-tempat yang lainnya. Nah, ini yang sedang kita kembangkan, bagaimana kampung adat Cirende menjadi sebuah ikon penting untuk edukasi bagi masyarakat khususnya di Kota Cimahi dan umumnya di Jawa Barat serta Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini kita saksikan bersama ada satu helaran atau kegiatan untuk tahun Saka Sunda yang digelar oleh suku tertentu yang ada di kampung adat ini.
15: Pemerintah Kota Cimahi menargetkan Kampung Adat Cirende menjadi kawasan percontohan pengembangan kampung sosial berbasis ketahanan pangan yang dipadukan dengan konsep pariwisata edukatif. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat pelestarian budaya sekaligus juga meningkatkan daya tarik wisata berbasis kearifan lokal. Sementara itu, tokoh Kampung Adat Cirende, Abah Widi, menjelaskan bahwa penanggalan dalam tradisi Sunda tidak hanya dipahami sebagai hitungan waktu semata. Menurutnya, setiap tanggal dalam kalender dapat memiliki rangkaian prosesi yang saling berkaitan dan mengandung makna mendalam. Abah Widi mengatakan inti dari seluruh rangkaian upacara syukuran Kampung Adat Cirende bertajuk tutup tahun dan ngemban tahun satu sura adalah tradisi tahunan, bukan sekedar perayaan pergantian tahun adat, tetapi menjadi momentum perkuat rasa syukur sekaligus juga menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan juga sesama.
17: Jadi hitungan 1, 10, 30 itu bukan hitungan angka di sekolah, itu hitungan ritual gitu. Ya kebetulan hari ini sebetulnya bentuk apa, kalau orang Sunda itu bentuk rasa rumasa atau bentuk terima kasih. Apa yang harus kita terima kasihkan terhadap satu, mungkin kita diberi kesehatan hari ini, lalu dikasih rezeki dan sebagainya. Yang lebih penting lagi, ini Abah selalu hari ini bisa menjalankan yang namanya ritual. Ritual adat di tanggal 30 Sura. Intinya bentuk terima kasih apa yang kita harus lakukan. Ini bentuk, kalau Abah berbicara ini bentuk sembahyang.
15: Menurut Abah Widi, konsistensi masyarakat menjaga tradisi dan kelestarian alam menjadikan Kampung Adat Cirende dikenal hingga mancanegara.
2: Dinas Perhubungan Kota Bogor meminta para pemilik angkutan kota atau angkot untuk segera menyerahkan berkas kendaraan yang telah berusia lebih dari 20 tahun. Sony Agung Saputra melaporkan.
18: Dinas Perhubungan Kota Bogor meminta pemilik angkutan kota segera menyerahkan berkas kendaraan yang telah berusia lebih dari 20 tahun sebagai tindak lanjut penerapan peraturan wali kota Perwali tentang pembatasan usia operasional angkutan umum. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan armada agar kendaraan yang beroperasi memenuhi ketentuan keselamatan dan perizinan, Jumat 10 Juli 2026. Kepala Bidang Angkutan Umum di Sub Kota Bogor Dodi Wahyudin mengatakan tahapan awal yang dilakukan adalah meminta pemilik angkot dan badan hukum menyerahkan dokumen kendaraan yang telah melewati batas usia operasional. Menurutnya pendekatan tersebut dilakukan secara persuasif melalui edukasi dan sosialisasi kepada para pengurus jalur serta badan hukum sebelum penegakan aturan diberlakukan. Dodi mengungkapkan hingga saat ini sebanyak 213 kendaraan telah menyerahkan berkas sebagai tindak lanjut dari penerapan perwali itu. Ia menjelaskan operasi penertiban menjadi langkah terakhir yang ditempuh apabila pemilik kendaraan maupun badan hukum belum memenuhi kewajiban setelah diberikan kesempatan melalui tahapan pembinaan.
19: Kita melakukan beberapa metode. Yang pertama adalah metode pendekatan kepada para pemilik angkot dan badan hukum untuk menyerahkan berkas perizinan khususnya trayek angkutan bagi kendaraan-kendaraan yang berusia di atas 20 tahun. Pendekatan-pendekatan ini kita lakukan secara masif, edukatif, dan juga kita melakukan sosialisasi kepada para pengurus di jalur juga dan badan-badan hukum. Alhamdulillah setelah di perwali ini dikeluarkan, sampai dengan hari ini sudah 136 atau 37 data terakhir yang sudah menyerahkan berkas dan juga hasil dari operasi penertiban.
18: Penertiban dilakukan secara bertahap berdasarkan pembagian klaster dengan menyasar ruas-ruas jalan di Kota Bogor. Dodi menyebutkan masih ditemukan angkot yang beroperasi dengan usia lebih dari 25 tahun, termasuk armada keluaran tahun 1995 hingga tahun 2000 yang masih melayani penumpang.
19: Sebenarnya operasi ini adalah bentuk terakhir yang kita lakukan apabila batas waktu atau apabila para pemilik atau badan hukum belum juga menyerahkan. Tetapi kita juga melakukan penertiban ini, kita dibagi per klaster. Jadi sampai dengan saat ini masih ada kendaraan yang usia teknisnya sudah melebihi 25 tahun, bahkan 26 tahun. Karena masih ada armada atau bis atau angkot yang tahun kelahirannya di tahun 95, 95, 96, 97, 98, 99 sampai tahun 2000 itu masih beroperasi. Jadi operasi yang dilakukan di ruas-ruas jalan khususnya di jalur utama yang kita prioritaskan.
18: Selain razia statis di jalur utama, di Subkota Bogor juga melaksanakan pemeriksaan secara acak melalui patroli bergerak untuk mengawasi kondisi armada di lapangan. Dodi menambahkan, petugas melakukan penerapan visual terhadap kondisi fisik kendaraan dan kelengkapan persyaratan keselamatan karena angkot sebagai angkutan umum harus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.
2: Kepulangan pekerja migran Indonesia asal Cianjur dibantu oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia dan KBRI yang berada di Libya. Ian Sofyan menurunkan laporannya.
20: Ai Juwariah, 43 tahun, pekerja migran Indonesia PMI asal Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, sudah kembali ke Cianjur. Kembalinya Ai Juwariah berkat bantuan KBRI dan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI yang dipimpin langsung oleh Kepala BP3MI Kombes Pol Singgi Hermawan berkat adanya kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri.
21: Teman media, kami dari KP2MI atas perintah Pak Menteri, kita berkolaborasi dengan teman-teman Kementerian Luar Negeri termasuk KBRI yang ada di Libya. Kebetulan Bu Ai Juwariah ini bekerjanya di Libya Timur. Memang kami sangat berterima kasih kepada teman-teman KBRI dan tentunya seluruh stakeholder pemerintah daerah, Polri, siap, yang telah mendukung kami untuk bisa memulangkan Bu Ai Juwariah. Harapan besar kami dengan kolaborasi yang ada, kami akan melakukan langkah-langkah preventif maupun langkah-langkah penyuluhan terhadap warga kita di Jabar dan khususnya di Cianjur, karena Cianjur ini termasuk salah satu tempat ataupun kabupaten yang banyak terjadi unprocedural pengiriman tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia ke luar negeri.
20: Sedangkan Cianjur salah satu tempat atau
0: kabupaten yang banyak PMI unprocedural. Selain itu, Cianjur merupakan tiga besar setelah Indramayu dan Cirebon.
4: Berapa Cianjur untuk hal ini?
21: Cianjur ini termasuk yang tiga besar ya setelah Indramayu dan Cirebon.
4: Pasti tertinggi membutuhkan biaya 200 juta informasi untuk pemulangan ini.
21: Untuk kepulangan memang semuanya dari KBRI Pak. Kita alhamdulillah KBRI benar-benar hadir Pak. Negara hadir di tengah-tengah. Kita tahu kita saat ini sedang efisiensi anggaran, tapi alhamdulillah masih bisa dipulangkan.
4: Untuk pemulangan sendiri ada kendala nggak Pak?
21: Pemulangan tidak ada kendala. Kemarin setelah KBRI bisa berkomunikasi dengan agensi di sana, bisa dipulangkan.
0: Untuk biaya kepulangan, semua biaya dari KBRI, meskipun efisiensi anggaran hingga pemulangan pun tidak ada kendala apapun. Dengan banyaknya PMI ilegal dari Cianjur, Singgih akan turun ke desa-desa untuk bisa memetakan warga-warga yang tergiur oleh calo-calo yang memberangkatkan PMI unprocedural ke luar negeri. Dari Cianjur, yang sepertinya melaporkan.
2: Informasi terakhir, tak terima atas teguran terkait keselamatan di jalan raya dan rel kereta api. Pengendara sepeda motor yang melanggar lalu lintas di Garut nekat mengeroyok petugas PT KAI. Berikut laporan Fikri Subina.
22: Ya, kita harus tertib di rel kereta api itu kan, kita itu ingin selamat, yaitu untuk menjaga keselamatan supaya tidak mengganggu kelancaran perjalanan kereta api juga, gitu kalau menurut saya.
23: Hal itu disampaikan oleh salah satu pengguna jasa kereta api komuter lain dari wilayah Bandung yang biasa bepergian Bandung ke Cicalengka. Sebelumnya, pihak PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasional Bandung menyampaikan keprihatinan sekaligus mengecam tindakan pengeroyokan yang sempat terjadi dan juga dialami petugas penjaga perlintasan sebidang dengan rincinya di JPL 227 Lewi Goong, KM 210 plus 8 Petak Jalan Karangsari Cibatu, Kabupaten Garut saat sedang menjalankan tugas untuk mengamankan perjalanan kereta api. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 12 Juli sekitar pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan petugas saat itu, petugas JPL 227 sedang menutup pintu perlintasan untuk mengamankan perjalanan kereta api Serayu yang akan melintas. Namun ketika pintu perlintasan setelah tertutup, terdapat seorang pengendara sepeda motor yang menerobos perlintasan. Melihat tindakan yang membahayakan keselamatan tersebut, petugas memberikan teguran kepada pengendara. Namun teguran tersebut justru direspon dengan tindakan arogansi. Pengendara tersebut kemudian kembali ke pos JPL 227 bersama tiga orang lainnya dan melakukan pengeroyokan terhadap petugas yang sedang bertugas sebelum akhirnya melarikan diri dari lokasi kejadian. Akibat insiden tersebut, petugas penjaga perlintasan JPL 227 Lewi Goong mengalami luka lebam di wajah serta luka gores di tangan. Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, menyampaikan bahwa KAI sangat menyesalkan tindakan kekerasan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas negara dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan juga pengguna jalan. Kuswardoyo menegaskan bahwa keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama. Petugas penjaga perlintasan hadir untuk memastikan perjalanan kereta api berlangsung dengan selamat sekaligus melindungi pengguna jalan dari potensi kecelakaan.
24: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Surabaya Bandung menyesalkan kejadian pemukulan dan pengeroyokan terhadap petugas JPL 227 Lewi Goong yang terjadi pada hari kemarin lebih kurang pukul 14 siang hari. Kejadian diawali dengan petugas kami yang tengah menjaga JPL 227 pada saat kereta Serayu akan melintas. Petugas melakukan penutupan palang pintu perlintasan. Setelah palang pintu perlintasan tertutup, terdapat seorang pengendara roda 2 yang menerobos dan sempat mendapat teguran dari petugas yang berjaga.
23: Pihak PT Kereta Api Indonesia mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati petugas yang sedang menjalankan tugas serta mematuhi seluruh aturan di perlintasan sebidang. Setiap pengguna jalan wajib berhenti ketika sinyal berbunyi, palang pintu mulai ditutup, atau terdapat isyarat bahwa kereta api akan melintas. Tindakan menerobos perlintasan tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga mengancam keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan lainnya. Dari PT Kereta Api Indonesia, Daerah Operasi 2 Bandung, Subina, RRI.
2: Pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani. Selamat pagi.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Kami menemani aktivitas Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kami hadirkan pendengar informasi-informasi yang berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini, kemudian informasi cuaca dan informasi lainnya bersama rekan-rekan dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Mita.
1: Bandung pagi ini.

0: Teh Mita, selamat pagi. Baik, kami belum tersambung saluran telepon bersama Teh Mita. Pendengar, kami kembali hadirkan beberapa informasi terlebih dahulu sebelum kami hadirkan informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas dan lainnya di Bandung pagi ini.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Dan pendengar, untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas dan informasi lainnya, kami sudah terhubung bersama teman-teman dari Bandung Command Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Mita.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Mita, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh.
0: Kabar baik pagi hari ini, Teh Mita?
2: Alhamdulillah, baik, Teh.
0: Alhamdulillah. Situasi
2: baik, Teh.
0: Alhamdulillah, dingin banget pokoknya. Aduh,
2: iya, bener.
0: Sampai 16 derajat pagi hari ini. Luar biasa. Tapi situasi lalu lintas sudah mulai ramai ya, karena sudah mulai sekolah juga sudah mulai masuk, begitu, yang bergiat MPLS juga sudah berjalan.
2: Iya.
0: Tapi kita pantau dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung sendiri, gimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini, Teh Mita?
2: Baik, Teh, untuk di gerlong arah UPI ini sudah terpantau ramai lancar. Namun untuk ke arah sebaliknya ini sudah terpantau agak padat ya, Teh, namun tetap lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di Kebon Kopi, arah Kebon Kopi ini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di Soekarno-Hatta, ini dari berbagai arahnya juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Untuk di Kopo, depan Bispak ini juga sudah terpantau ramai sekali ya, Teh. Namun untuk kondisinya tetap lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di Asia Afrika BRI ini juga sudah terpantau ramai, namun untuk kondisinya tetap lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di pertigaan Ahana Sution Cijambe ini juga, arah ujung Berung maupun arah sebaliknya ini sudah terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk di Paster juga di sini sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Begitu, Teh.
0: Itu situasi lalu lintasnya pagi hari ini gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Kalau cuaca ini akan ada potensi hujan kah atau mungkin akan justru jauh lebih terik siang hari nanti, Teh Mita?
2: Baik, Teh, untuk dari pantauan BMKG pada 14 Juli 2026 ini, untuk hari ini pada pukul 7 hingga pukul 1 siang nanti akan cerah, pada pukul 2 siang nanti akan cerah berawan, dan pada pukul 3 sore nanti akan berawan. Nah, di sini juga terpantau dari pagi, siang, sore, dan malam ini tidak adanya prediksi hujan. Begitu, Teh.
0: Jadi mudah-mudahan, tapi tetap selalu waspada ya, karena biasanya kalau cuaca terik, kesabaran menipis justru ya.
2: Iya, betul, panas banget.
0: Karena panas mentrang, kesabaran menipis. Banyak sekali yang sosorongot gitu ya di,
2: iya,
0: di jalan.
2: Belum macetnya.
0: Belum macet, belum stopannya lama, belum pokoknya belum lain hal sebagainya pokoknya ya. Tapi untuk Kepokmas, kebutuhan pokok masyarakat pagi hari ini sudah bisa diakses kah?
2: Baik, Teh, untuk di harga kebutuhan pokok masyarakat ini, untuk di bawang bombay sedang naik menjadi Rp34.802 per kilogram. Untuk di bawang merah ini sedang turun menjadi Rp39.044 per kilogram. Untuk di bawang putih ini juga sedang turun di Rp38.582 per kilogram. Untuk di beras medium ini juga sedang turun di Rp13.649 per kilogram. Namun untuk di beras premium ini sedang naik menjadi Rp14.773 per kilogram. Untuk di cabai merah ini sedang turun di Rp42.289 per kilogram. Namun untuk di cabai rawit hijau ini sedang naik menjadi Rp44.333 per kilogram. Untuk di cabai rawit merah ini juga sedang naik di Rp49.147 per kilogram. Untuk di perdagangan ini juga sedang naik. Untuk di daging ayam broiler ini sedang naik menjadi Rp35.789 per kilogram. untuk di daging ayam kampung juga sedang naik menjadi Rp71.828 per kilogram. Untuk di daging sapi juga sedang naik menjadi Rp146.480 per kilogram. Gitu, Pak.
0: Itu untuk kebutuhan pokok masyarakat. Jadi tetap selalu di list ya ibu-ibu wargi Bandung dan pendengar, supaya tidak kalap kalau misalnya belanja, atau mungkin ada aplikasi yang memang memudahkan kita kira-kira belanjanya apa aja dan sabarahaun begitu ya. Jadi sesuai budget aja deh bawa cashnya. Tapi sekarang juga banyak ya di pasar-pasar itu mereka yang sudah menggunakan fasilitas Kris untuk menggunakan untuk transaksi jual belinya. Teh, untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah?
2: Baik, Teh, untuk di layanan kami pada Selasa 14 Juli 2026 ini kami sudah menerima adanya terdapat pasien terjatuh punya riwayat penyakit diabetes dan hipertensi pada pukul 3:46 tadi pagi. Untuk lokasinya di Jalan Riung Purna 2, Cisaran Ten Kidul, Kecamatan Gedebagi, Kota Bandung. Dan kami juga sudah koordinasi dan ditangani juga oleh tim PSK 119 Dinkes Kota Bandung. Lalu kami juga menerima adanya terjadinya kecelakaan kendaraan roda 2, terdapat satu orang korban mengalami sakit di bagian dada. Untuk lokasinya di Jalan Riau, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Dan kami juga sudah koordinasi dan ditangani oleh PMI Kota Bandung. Gitu, Teh.
0: Itu dia untuk laporan di yang masuk di Bandung layanan 112 ya. Untuk warga juga jangan khawatir jika memang melihat atau mengalami kejadian kegawat daruratan, silakan langsung hubungi saja layanan Bandung layanan 112, karena layanan ini gratis begitu ya, tidak ada pulsa juga boleh, yang penting handphonenya hurung begitu, tidak ada kartunya juga boleh, yang penting handphone andanya nyala. Terakhir, agenda pimpinan kita di pagi hari ini ada jadwal kemana nih?
2: Baik, Teh, untuk di giat pimpinan kita untuk pagi ini kami belum menerima informasinya. Namun apabila para wargi yang ingin mengetahui kemana pimpinan kita ada giat kemana, nanti para wargi juga bisa saja mengunjungi Instagram humas_bandung.
0: Baik, Teh Mita haturnuhun untuk informasi pagi hari ini. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi, Teh Mita.
2: Iya, selamat pagi, Teh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Call Center Diskominfo Kota Bandung, Mita.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.